0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang menghasilkan informasi.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Wakili Wali Kota Parepare Tasmin Hamid, Wakil Wali Kota Parepare Hadi Hermanto, antik pengurus YEP LP PGRI Parepare dan tekankan kolaborasi pendidikan.
5: Beliau masih berada di Medan menghadiri kegiatan apeksi dan beliau tadi menitip salam kepada kita semua, salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Dan kemarin sebenarnya juga saya harus berangkat ke Medan, tapi karena ada kegiatan PGRI, wajib saya hadir. Saya sudah sampaikan sama Ibu Ketua, kalau ada kegiatan-kegiatannya PGRI, ikutkan saya. Kenapa? Karena orang tua saya adalah seorang guru. Hendaknya menjadi awal dari...
4: Warga Laulan desak kepastian pengerukan sungai batas Parepare Pinrang, Komisi 3 DPRD Kota Parepare siap tinjau lapangan.
6: Hilir daripada sungai itu, tembusan sungai itu, lepas di sekitar jembatan Laulan air itu. Banyak penduduk, termasuk warga Laulan yang satu RW di sini, termasuk juga dampaknya ke IAIN Parepare, sekitaran SMP 6 Indonesia. Nah, itu yang diharapkan, harapan warga Pak Janggo ya, supaya kemudahan bisa terlaksana anggaran 2026 ini.
4: Kementerian Haji dan Umrah estimasi 161 jamaah asal Parepare berangkat haji tahun 2027. Verifikasi berkas dimulai lebih awal.
7: Untuk sementara ini kami diinstruksikan untuk membina lebih awal terhadap calon jemaah haji 2027 itu 80%. Kalau melihat daftarnya, saya lihat di situ Parepare itu insya Allah 161 data sementara untuk 80% perkiraan untuk berangkat 2027. Dalam waktu dekat insya Allah kami panggil.
4: Jangan tindis pakai batu cobek. Damkar Parepare baikkan tips aman atasi tabung gas bocor dan korsleting.
8: Apabila dipasangkan regulator terjadi kebocoran, biasanya dulu masih dalam zaman dulu ini dibungkuslah kantong kresek, ditindislah pakai batu cobek. Jadi hal ini kami tidak sangat-sangat tidak rekomendasikan. Misalkan seperti itu, jadi kami kasih tips. Misalkan Bapak Ibu melakukan pergantian tabung gas ke pangkalan, minta ki cadangan karet regulator pasti dikasih. Atau karet tabung gas yang lama ini dicungkil, disimpan untuk
4: cetak lulusan global, stiker Fatima Parepare, fasilitasi alumni berkarir di Jepang hingga Arab Saudi.
9: Unggulannya adalah bahwa kita mendidik di sini itu bukan hanya melepas begitu saja setelah selesai, tetapi mereka tetap dipantau, terutama ini untuk alumni kita ini begitu banyak yang pingin ke luar negeri dan memfasilitasi, institusi ini memfasilitasi untuk mereka ke sana. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya anak-anak kita bukan hanya di Indonesia berkarya, tetapi mereka juga berkarya di luar. Begitu banyak alumni kami yang sudah sementara magang, ya.
3: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
4: Insan Mesra mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid, Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menghadiri pelantikan pengurus YEP LP PGRI Kota Parepare di ruang pola kantor Wali Kota. Hermanto mengajak jajaran pengurus baru untuk memperkuat kolaborasi demi memajukan mutu pendidikan daerah.
5: Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota yang tidak sempat membersamai kita pada sore hari ini. Berhubung beliau masih berada di Medan menghadiri kegiatan apeksi dan beliau tadi menitip salam kepada kita semua, salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Dan kemarin sebenarnya juga saya harus berangkat ke Medan, Tapi karena ada kegiatan PJRI ini, wajib saya hadir. Saya sudah sampaikan sama Ibu Ketua, kalau ada kegiatan-kegiatannya PJRI, ikutkan saya, Ibu Ketua. Kenapa? Karena orang tua saya adalah seorang guru. Hendaknya menjadi awal dari semangat baru untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang unggul di Kota Parepare. Semoga amanah yang diberikan kepada kita semua dan para pengurus yang baru tadi saya dilantik membawa kemajuan bagi lembaga yang dipimpin serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia.
4: Hermanto menambahkan dirinya sengaja menunda keberangkatan dinas keluar daerah demi menghadiri pelantikan ini dan mengingatkan latar belakang orang tuanya merupakan seorang guru. Ia berharap YPLP PGRI Parepare terus melahirkan inovasi baru demi mencetak generasi emas berkarakter. Acara pengukuhan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri oleh jajaran tokoh pendidikan serta pengurus PGRI sekota Parepare. Insan mesra warga Kelurahan Laulem mendesak pemerintah Kota Parepare segera merealisasikan pengerukan hilir sungai pada tahun anggaran 2026. Warga mengaku trauma dengan ancaman banjir yang kerap menjebol tambak dan merendam lahan pertanian.
6: Yang belum ini bagian hilir daripada sungai itu, tembusan sungai itu, lepas di sekitar jembatan Laulem naik itu. Banyak penduduk termasuk warga Laulem yang satu RW di sini termasuk juga dampaknya ke yang Parepare sekitaran SMP 6 Indonesia. Itu yang diharapkan, harapan Pak Janggo, supaya kemudahan bisa terlaksana anggaran 2026 ini, supaya apa? Bisa terminimalisir itu banjir Indonesia. Air masuk di pemukiman warga, air merusak lahan tambak, lahan pertanian, karena ada juga pertanian sekitar kurang lebih 2 hektar di situ yang selalu tenggelam Indonesia. Lebih-lebih pemukiman warga, ada juga beberapa lokasi tambak di situ sering jebol itu, kasihan itu.
4: Menanggapi keluhan warga dalam program obras Kamis pagi 2 Juli 2026, Komisi 3 DPRD Kota Parepare berjanji akan segera melakukan koordinasi. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muhammad Fudail, menegaskan pihaknya akan memastikan kewenangan pengelolaan batas wilayah tersebut.
0: Kalau itu menyangkut balai, kalau itu menyangkut sungai berarti itu kewenangan balai. Kalau menyangkut kanal, itu mungkin bisa pemerintah Kota Parepare. Tapi yang jadi bukan persoalan ya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa sungai itu adalah bagian dari apakah masuk wilayah Parepare atau kedua belah Parepare dengan Pindrang tentunya, karena itu wilayah perbatasan. Tapi kalau dilihat dari Tugu perbatasan ya masuk wilayah Parepare, dan itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan coba untuk diskusikan dengan teman-teman tentunya di Komisi 3. Kalau memang memungkinkan, kami akan turun langsung melihat ke lokasi dan menghadirkan instansi terkait tentunya.
4: DPRD Parepare berharap peninjauan lapangan bersama Dinas PUPR nanti dapat melahirkan solusi cepat bagi warga Laulem. Insan Mesra Kementerian Haji dan Umrah Kota Parepare mengumumkan estimasi sementara jamaah haji tahun 2027 sebanyak 161 orang. Jamaah yang diprediksi berangkat ini merupakan pendaftar dari akhir tahun 2011 hingga Januari 2012 dengan masa tunggu sekitar 14 tahun. Hal tersebut disampaikan Kasubag TU Kementerian Haji dan Umrah Muhammad Jawad saat ditemui di kantornya pada Kamis 2 Juli 2026.
7: Untuk sementara ini kami diinstruksikan untuk membina lebih awal terhadap calon jemaah haji 2027 itu 80%. Kalau melihat daftarnya, saya lihat di situ Parepare itu insya Allah 161 data sementara untuk 80% perkiraan untuk berangkat 2027. Dalam waktu dekat insya Allah kami panggil untuk pembinaan lebih awal, kemudian berkas-berkasnya yang mau diteliti, dokumen-dokumennya terkait paspornya, jangan sampai ada perbedaan datanya di pendaftaran awal dengan data-data yang lain, itu yang harus kami verifikasi berkas dalam waktu.
4: Karena jumlah porsi 161 jamaah belum mencukupi satu kloter yang utuh yang berisi 391 orang, Kementerian Haji Parepare mengatakan jamaah nantinya akan bergabung dengan daerah lain. Warga pun diimbau untuk mengecek estimasi keberangkatan secara mandiri.
7: Kemudian kami juga menginformasikan jika jamaah ingin mau mengecek langsung mengecek di website haji.go.id estimasi keberangkatan. Mereka masukkan saja nomor porsinya di situ, akan tertera di situ kapan dia berangkat, dia merada nomor di urut berapa, begitu detail. Sejauh ini dokumen-dokumen yang diminta itu agak mudah didapatkan karena dari dokumen-dokumen mereka pada saat mendaftar, ada bukti setoran awalnya, ada KTP kakaknya dan tas kependudukannya, itu aja.
4: Proses verifikasi dokumen ini diharapkan dapat mempercepat proses pembuatan paspor jamaah tanpa kendala perbedaan data. Insan Mesra, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare meminta warga menghentikan kebiasaan menindis tabung gas bocor dengan batu cobek atau kantong kresek. Warga diminta lebih waspada terhadap potensi akibat kebakaran karena kebocoran gas dan korsleting. Hal tersebut disampaikan analis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran Saprudin saat hadir di program Ngopi Berjamaah Radio Mesra beberapa waktu lalu.
8: Apabila dipasangkan regulator terjadi kebocoran, biasanya dulu masih dalam zaman dulu ini dibungkuslah kantong kresek, ditindislah pakai batu cobek. Jadi hal ini kami tidak sangat-sangat tidak rekomendasikan. Misalkan seperti itu, jadi kami kasih tips, misalkan Bapak Ibu melakukan pergantian tabung gas ke pangkalan, minta ki cadangan karet regulator pasti dikasih, atau karet tabung gas yang lama ini dicungkil, disimpan untuk persediaan, misalkan jaga-jaga ada terjadi kebocoran. Terus misalkan pernah ada juga kasus regulatornya dicabut, masih keluar gasnya. Jadi yang Bapak Ibu lakukan yang pertama, angkat tabung gasnya, bawa ke ruangan terbuka, jangan simpan dalam rumah, bawa ke ruangan terbuka. Misalkan di depan rumahnya ada tumpukan pasir, balik kepalanya menghadap ke pasir, masuk ke pasir. Atau ke depan rumahnya ada selokan, kasih masih yang selokan yang ada airnya, supaya gas ini cepat terurai.
4: Dalam dialog Kopi Berjamaah Jumat, Saprudin juga mengingatkan bahaya membiarkan colokan atau charger handphone semraut bertumpuk serta kebiasaan ngecas telepon seluler di atas kasur atau bantal.
8: Apalagi kita melakukan pengisian daya baterai, kita simpan di tempat tidur, disimpan di bantal. Ya, karena ini kan kalau dicas HP-nya pasti panas, mungkin panas. Kalau terjadi panas itu mau pasti yang namanya pemicu terjadinya kebakaran. Yang paling penting juga colokan yang ada di rumah ini yang semraut. Kenapa saya bilang semraut? Dulunya yang punya colokan cuma 3, digandeng lagi 2, digandeng lagi 1. Ya, colokannya berlebihan. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya kebakaran karena penyebabnya harus pendek, korsleting listrik.
4: Damkar menegaskan apar hanya efektif untuk memadamkan api ukuran kecil, sementara untuk kebakaran besar warga diminta segera menghubungi posko damkar. Insan Mesra, Stikes Fatimah Parepare berkomitmen mencetak tenaga kesehatan berwawasan global. Kampus yang telah terakreditasi unggul ini tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tapi juga memfasilitasi para alumninya untuk berkarir hingga ke Jepang dan Arab Saudi.
9: Unggulannya adalah bahwa kita pendidik di sini itu bukan hanya melepas begitu saja setelah selesai, tetapi mereka tetap dipantau, terutama ini untuk alumni kita ini begitu banyak yang pingin ke luar negeri dan memfasilitasi institusi ini, memfasilitasi untuk mereka ke sana. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya anak-anak kita bukan hanya di Indonesia berkarya, tetapi mereka juga berkarya di luar. Begitu banyak alumni kami yang sudah sementara magang, ya, bukan magang ya, bekerja, ada di Taiwan, ada di Jepang. Di Jepang itu banyak sekali.
4: Dalam program Ruang Bincang Kesehatan beberapa waktu lalu, dosen Stikes Fatimah Parepare, Nersini Jeniranda menyebut peluang bimbingan karir luar negeri ini berlaku bagi para alumni lama yang belum mendapatkan pekerjaan.
9: Jadi bukan hanya alumni yang baru saja yang kami kelola, tetapi seluruh alumni yang belum sempat untuk bekerja. Kami memberikan peluang kepada mereka supaya mereka juga kami bimbing, supaya kami arahkan, supaya lebih ke depannya lebih jauh lebih baik. Jadi ada beberapa yang alumni dua tahun lulusnya baru dia datang, ternyata dia bisa kerja di luar.
4: Saat ini, Stikes Fatimah memiliki dua program studi, yakni D3 Keperawatan dan S1 Administrasi Kesehatan.
2: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: pula warisan para senior kita. Rangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, mesranya musik, informasi.
0: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana sini di 102,8 Mesra FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: aktivitas, untuk yang lagi beraktivitas.
1: Amin.
0: Untuk yang lagi sakit didoakan mudah-mudahan lekas sembuh.
1: Insyaallah. Iya.
0: Untuk yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang mau bergabung silahkan bergabung di obrolan sana sini. Apa yang didengar, dilihat dan dirasakan.
1: Iya. Agak tita.
0: Iya.
1: Agak tangkalinya. Agak tepinet dingi.
0: Iya.
1: Indu tapau tapi tapi-pila toi. Tetap sharing. Sebelum share.
0: Jadi sojuma itu yang sama serang. Kamu tak kelupa kada suage sojuma yang aku kue.
1: Iya Pak, dia itu anu Pak di nasi kol lebih tanah anak. Engkau tu silengan ni, aku di nasi kol anak.
0: Mage.
1: Ah? Biasa deh sewaktu eh.
0: Oh, aku arodi. Kuas makan
1: makan. Turis seling satu tu ah.
0: Iya. Apalagi seputar ke pojanggo eh.
1: Iya.
0: Tak apa aku di kampung tamaru anak sikolai. Ada SMP ada SD.
1: Kau ni motor orang nak sikolai, kau tu ni motor ni rupa gawai.
0: Sigar luar.
1: Kau dega parkir ramu aja parkir kau yulu bulan atau wi.
0: Aja mau parkir, iya.
1: Mulau lah lengi.
0: Ya mana nak ada? Cuba nama kadai rere ke pintu gembok, eh, agak pintu tapo janggo tak gembok ih.
1: Tatu tu ih.
0: Tatu tu tak gembok ih. Kada kau, jaga rupa tahu di mana parkir. Ini tadi malolo pintu tamu parkir motor pas aku yulut.
1: Angka motor koronuna mangulut tama. Weh lah kau masih na parkir mobil tu na pendek lalu si cede o anna bana aku terotuar.
0: Lagi sema tu macam ya aku tak curi motor tu dah ni kesalah.
1: Mega mai rosso jampe dek lo ani.
0: Mega ki berarti biasa dek tapi mega
1: biasa. Biasa lo kiki koronu na tempele ki kertas atau lo pasu bana.
0: Atau patengah sisanya seorang patengah
1: aku motor maku tu
0: patengah
1: iya
0: alah jadi mengat-mengat tidak lah kemasin
1: lainnya apa nih kasih Ron lete apa nih Ropa ini polisi biasa anggota aku
0: maka maka dia kemana pakubani
1: pakubani pudamui maka dia iya suruh
0: iya keberatan yang pasal
1: iya
0: aku ni tu pun akan jadi apa janggo. Puturun apa janggo telepas.
1: Jadi agak nak kasih anda respon dah.
0: Ah?
1: Agak nak respon.
0: Asa je main janggo pak guru ni semua sih dia. Allah akbar. Main re janggo tepke. Nepatanya motor nama kor tu. Erona nindu sih kan enggak tu nama motor rumah aku milu.
1: Oh. Ya ya mingeran ni mingeran ni.
0: Matar no paso bana na pemade. Pura mener lo na wana we mak na jadi tangan na makan dama. Si paso tadi itu makan kaki gem paso bana kor kada ada di situ ka mate ni motor wana nangko ke no paso. Tapi ala de cengir rambut tere ke do bajanang ke si. Maka dan
1: ni. Milo dampen ni.
0: Di to milo dampo alen alen no cerita kada. Ah, masuro nga iwan ni ala de ceng kamu anu naso kor aku kada mage kada. Masoi bana utuk. Kada kawa gambang bang apa sarang anakku pasau itu.
1: Wih, na tepu sana.
0: Taru mudah-mudah mereng kalinya. Pak minta-minta dia nang kada main reme.
1: Oh.
0: Iya, lo kege jaruk.
1: Anje serena so. Tore si janji kasih janji kana. Ditu nang ka gaga informasi na.
0: Iya, sibuk suka apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu ya ilo siap.
0: Ye.
2: Lepas itu, ya lo boleh aku selwe. Ya lo negar banget ya abis itu. Boleh aku. Ya ini lah. Ya tarik kalau lo ini ya wana. Mas ada mobil ini mau dijual.
0: Mobil ini mobil apa?
2: Ya masa cintu gue itu. Lo napa lo. Wano kalau tarik mas ada. Mobil ini mau dijual.
0: Oh dijual.
1: Mau dijual.
0: Dijual.
2: Mobil ini mau dijual.
0: Wow, wow,
2: kan tak terima parkir aku jual mah. Ada kontra yang ngesan ini. Ya, kelalan mula nak orang itu.
1: Kita ni tu seret nasi.
0: Kita ni tu seret nasi. Iya
2: nak. Mak dah pernah mahu tu masa tak beli ni ya iya. Lep temple ni masa ada mobil ini mau dijual.
0: Mak dari kamu ibu anda yani pok jangan kok makan. Tunggu aja nak terima. Pangkalinya mau kira dari cok. Tunggu aja tu mak parkir mak kucaran.
2: Lihat-lihat, mana-mana, mak parkir, apa? Ya, gue, untuk kanja apa, mana?

0: crédito todo y pues nada, y era no le volaba la capa y ya lo macho lo casa si on rema parte.
1: Mentam-mentam kan ya oto na na bela-bela ni di palata.
2: Biasa to agak bolo jam-jam ku itu kurang parkir ona parkir. Pas matu na saline oto na 5 meter na pulang pak pak parkir tak li susi pema.
1: Oh iya.
0: atau pasanya anak si dia kurang pak ambo. Enak ada parkir dulu parkir ni. Wah, turun nak kemaya tali macam bu.
2: Yeah.
0: Apa bukan main entan anak parkir apa yang kau kalau waktu jam sekolah bah.
1: Iya.
2: Iya.
0: Aling si dia juga main engkau pengeli kopi.
2: Iya.
0: Dia dia kopi. Tali macam bu sih satu mobil. Ya, dah. Terus memang target ukuran macam parkir di sini 5,000 satu mobil per jam.
2: Tasi dia apa meja penumpang ni Ron? Nih auto ya, olo mau motor, nawasan.
0: Iya, dan yang mana kadang mah, weh, siapa sih masih satu lagi? Trotoar na yon roi, terparkir motor.
2: Terutama ya, bu, kalau polis sebelah kanan ni, polis kantor anda lapangan ni wasat tu, pak, aku engkau nak tahu parkir, nelayan ni pak kita eh. Biasa kan mau balak-balak tu boleh anu, boleh iya. Lapangannya.
0: Lapangannya apa lintas anu rekena satu jalur.
2: Iya.
0: Jadi takut
2: makanya. Iki saya kan ya biasa cede nambah anu motor apa.
0: Iji nama tak mak, iji nama tu mak, no, iji nama tak mak tak sol di solang.
2: Iya.
0: Jadi pasan di situ satu per jam, satu mobil per jam 5,000. Oli wan ibu aja ni, sepuluh ni sepuluh. Karena pengeli kopi.
2: Ya.
0: Minum kopi. Tak. Karena makanan mana wes kata tu ni sepuluh. Oto wes dek nak si topo mak dijiran. Kita ada yang lama sih. Mak apa? Anu nak jauh korang pak itu polisi macam awe. Jadi kita nak kena mati kau nak. Situasi nampak jangkau. Jadi pasal, ya, biasa. Pura, biasa ya aku tengok jalan jambu. Lepas ini masa dah, mobil ini mau dijual.
2: Ya, ya, itu makan
0: jauh. Jawa nanun nato.
2: Makan jauh.
0: Daerah-daerah kan, nasana. Kan ya, kok kacau notaro. Daerah-daerah Jawa, di ini, mereka nak menentri. Kita motor, otona, maka itu, eh, bagi merom balok tomu. Gorengi masa main merobalu tu, maka dia apa je, maka ding tapi maka dia mau beli ni mau dijual.
2: Ya ya, apa
0: itu dia kerolabatu.
2: Iba ya ide bu.
0: Ya.
2: Tama kalau ide.
0: Ya, dia tu kerolabatu pak jangkut makor tu. Hey, masa kira-kira mana nak? Ia anak lembut ni. Hey, pak cari. Yang kata mampat dia mau nak boleh tak? Yoki ni si dol maka mobil ini mau dijual. Ada ni mana je, kan ni mah kada, maka sedap. Kalau pukis lah, biasa mak ben ni kalau lumpan ni, orang tua itu masa itu. Lo kau je pesan lo belum kena tahu. Maka tu dia apa je, maka ingat je, tentera nama kada, mau beli ni mau dijual.
2: Ya, tamat kak.
0: Kau iron, itu ya kalau tak berasa tak pasti bana, pasti masa dah wah, ia pun nana. Ia stoi ke studio, ia pasti bak, namun auto tu eh. Jadi, mana kok noko ye, ya aku taruh nak kori, cewek ini aku tolong dino. Jadi apa sana, tapi itu juga satu sano masalah, mbak orang parkir ini, ya mak kesulan nak nasa boleh apa, ya kau tolong apa lah nak macam itu ni, mana mau masuk mapar itu di nangkap, oh tolong parkir dek ya, apa dah
2: salah.
0: Buat ini mak kesulang. Tapi salah kok, salah kontrak mak parkir, hanya untuk lapangan parkir.
2: Iya.
0: Jadi itu juga sebenarnya kantor, terutama ini macam ban ini pare-pare terlihat tidak ada parkirannya.
2: Oh, jadi.
0: Ada berapa ban tusel?
2: Iya.
0: Apa? Ban apa itu sampingnya lapangan
2: mandiri ya?
0: Mandiri BNI ada di lokasi parkir ya. Ada di lokasi
2: luas
0: parkir
2: luas kalau BRI bu mapak matau me ku halaman nah
0: iya BRI BNI masuk di halaman Tapi ini ban-ban yang lain, ay, bahaya. Tidak ada semua parkirannya, padahal itu contoh. Perbankan itu harus ada parkiran. Ya. Karena apa? Pertama, keamanannya, orang naik pergi ambil uang, naik di mobilnya, siapa tahu ada orang di dalamnya.
1: Iya,
0: ya, ya, ya, banyak cara lah. Bagaimana nunya? Jadi harus ada yang paling parah ban yang dekatnya di lapangan itu, ban mandiri. Yeah. Parah sekali di situ, parkiran itu kiri kanan. Tempat di parkir ada lalu lintas dekatnya, lalu lintas juga tidak menegur. Tak kayak bagaimana peraturan di Parepare, tetap peraturan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah. Terima kasih.
2: Cocok itu, Bu. Enggak biasa menituna anggota aku. Nih. Malah pokor kasih. Tu kalau opo?
1: Kendo 7.
2: Aku nak mandi.
1: Iya lah. Wah, yang metok koro. Tapi usahlah ya Roma ni tu anggota ata.
2: Oh, mage.
1: Apa nebat dah mitu nono pada mitu nono nalepu.
2: Nala deh ceng anggota mana lepu.
1: Nala deh ceng anggota mana lepu. Masya Allah dia nak pamake pojangku eh. Terima kasih. Indok logo kiriman hadiah. Weh,
2: boleh makin indok logo.
1: Iya, hadiah na indok logo pojangku.
2: Iya.
1: Alhamdulillah, nikmati ni anuna kurman. Kurma ya, kesan itu pojangku. Macam-macam tu sana kurma pojangku.
2: Iya.
1: Apa ini pakan ke rumah ki jadi si seng itu asal nak ke rumah?
2: Pada cuai.
1: Ajua.
2: Iya. Apa mana ma ma.
1: Ajua.
2: Malam-malam apa macam ni?
1: Wasai sukari. Kata tu asal sukari.
2: Iya megang. Kata kurma Mesir. Mega lada. Lupakan dek kurma ya.
1: Ah, mai pula kurma lanyu itu turun ke kurma kurma.
2: Wasenga ni, itu agak senang.
1: Ada Pak Burah.
2: Ada Pak Burah agak senang. Sunnah-sunnah
1: tu. Sunnah Rasul.
2: Karena sunnah Rasul ya situ mah pikiran itu sunnah Rasul. Mau meskipun itu anggapan itu salah, itu salah itu. Sunnah Rasul. Ada sejuma iya.
1: Aja wasu tapi masalah paham. Ya tu mau tanya anggota tu meru nak salah paham apa jangan. Ini sama serai ko si bawa.
2: Salah paham tu ni napa nutun nak kata ni paham salah.
1: Paham salah cucu ni. Jadi santai-santai kima aku ke pojang.
2: Boleh makato gitu.
1: Air sam-sam satu kali teguk. Air sam-sam. Engkau mau apa ya wani pojangku he?
2: Bah.
1: Engkau mau apa biasa kan
2: alat. Pak cuma bisa lima.
1: Satu kali teguk.
2: Satu kali teguk itu?
1: Eh, iru ya wani satu kali teguk.
2: Oh.
1: Iya pak ini patas bi pojangku.
2: Ya.
1: Meperas kemana pojangku? Bara aju anu nih pojangku aju pohon pun mana kapa?
2: Aide lah anu pohon anu berseratan nih padan keluku eh.
1: Kumeda?
2: Iya. Ni kami menjadi surat tak suruh kita tu tak nahu tematuah tak lumen remakka. Demeo lau.
1: Itu ya saya ngakur pojangku toto. Apa dah matu ide? Heh toto.
2: Pojangku. Kena lalal lah.
1: Lawan nak pojangku eh. Pojangku mas. Mas bertanya.
2: Assalamualaikum Pak Dewan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah, kami ini Portugal.
1: Sehat-sehat mungkin Pak Dewan, sehat-sehat mungkin.
3: Terbaru.
1: Wih,
3: oh, terakhir dua sama setengah tapi offset. Kami itu
1: menuntung.
2: Ya. Angka lalu kor anggota Dewan ye Pak Dewan ye. Matengangir di pina menuntut tu.
1: Awe.
3: Ini mari jaga, ini kok menonton jadi ini bahaya ya kok menonton Pak Gulu dia jadi RDP weh.
2: Ya jadi RDP weh.
1: Oh jadi
2: RDP weh. Tapi coba kok waktu tapi lingi matanan weh. Oh deh sih. Jadi pas maka deh iro anggota Dewa Mak Janggon Mak Putih weh. Maka deh angka apa u? Tapi kan di luar konten apa apa kayak tidak bisa dipublish. Pas maka deh tolong ini off the record ya. Iro wartawangi, nape mana mana, nape sadar mana? Kedengar ni nasib Pak Dewan.
3: Ya, tapi Iwato, tapi bagusnya mereka ni memang, ya jangan nonton Pak ya. Biasa betul je makro ya.
2: Iya.
3: Esok ke makro.
2: Iya.
3: Bicu-bicu kita lebih.
2: Bicu-bicu minta lebih si tai di.
3: Bicu-bicu. Ya, biasa aku rapa ka macil itu jadi menjatuh ku anu.
2: Iya.
3: Yunui, jadi arbam ni cele-cele ni.
2: Iya. Artinya le pake ilmu na Gus Dur.
3: Eh, agak sih.
2: Itu kan Gus Dur Pak Dewan. Pada ku matindro tapi ni semua nuna terbaik konsentrasinya tetap fokus sih.
3: Bagus Dur itu mata hatinya itu melihat
1: ya, ya,
3: mata
1: ya.
3: Batinnya ya itu kelebihannya beliau itu salah satu. Bayangkan itu ramalannya Gus Dur sama Pak Prabowo.
2: Iya iya iya.
3: Disampaikan bahwa kenapa itu gagal-gagal Prabowo jadi presiden waktu mencalonkan itu.
1: Iya. Ya.
3: Memang ada ramalannya Gus Dur bahwa puri padang Pak Prabowo maka.
2: Betul, betul.
3: Pak Prabowo nanti itu nanti umur tua baru bisa presiden. Coba. Dan terbukti.
1: Terbukti ya, betul. Ya.
3: Ya, terbukti maksudnya di umur di atas senja. Lah maksudnya gitu. Bukan juga senja.
2: Oh tentu pak.
3: Umur dia. Oh jadi ternyata ramalannya Pak Gus Dur ini kan luar biasa. Jadi mata batin mayor dia depan ini. Manawa-nawa mi.
2: Iya.
3: Ya, anu Mickey Mary Garris ini kasih puji-puji atau kita kena. Ini tenang ya, pada ini baik.
1: Iya.
2: Iya, masih.
3: Sino-sino sedih.
2: Iya. Yeah.
1: Masih sino-sino pak.
2: Okay. Mbak di Pare-Pare kini Pak Dewang atau di mana?
3: Sudah di Pare-Pare.
2: Oh iya.
3: Di Pare-Pare.
2: Alhamdulillah.
3: Iya pak. Ini kerja boting. dari mana Moro?
2: Iya.
1: Iya. Angka kebatasan umur nah atau kau mau jadi presiden Pak Dewa?
3: Iya. Yeah.
1: Angka batasan umur nah asal ada batasan umurnya.
2: Batasan apa atas Mika, bawah Mika apa batasan umur?
1: Batasan umur, kau mau menjadi presiden atau dewasa?
3: Tidak ada batasan bawah di 35 tahun kalau tidak salah ya atau 40.
2: Ya, wah ini bahasa Indonesia.
1: Oh.
3: Ya.
1: Nggak, maksudnya, oh, nggak ada batasan atasnya?
3: Kayaknya umur 35 atau 40?
1: 40
3: ya, sekitaran itu.
1: Batasan atasnya ya. Tidak ada, Pak Dewan?
3: Tidak ada.
1: Oh. Tidak ada. Kamu tidak 80 ada. Tahun nih, kok masih bisa?
3: Ya, kayaknya kok 80. Ah, ini, itu nanti lagi kapan. Tapi ada juga karena, mungkin karena, apa namanya, karena kondisi fisiknya yang bagus.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Kondisi mental apa namanya psikologinya kemudian kecerdasan intelektualnya kan masih bagus
1: ya,
3: ya masih bisa apalagi kalau apa namanya terpola makannya terpola kehidupannya kesehatannya
1: ya.
3: Kan pasti pasti awet itu orang
2: ya.
3: Pak Yemoti itu Andre biasa malasa ki ya malasa ki itu cina singiro ajaran anu ya ajaran agama ya mak kena kalau makan
2: berjalan
3: makan sebelum kenyang
2: ya
3: yeah. Aja nama sholat dan apa aja apa iro nangnya singiro ajanggo harus dibagi tiga itu perut singiro bina pawiro
2: mah susah po bangsa aku ya Pak Dewang wang kui bawa nih aku witeng kagak wita maka oya kode ucapure dia na wandre
3: ya kan kamu tuh itu ngelupo pak bersengen lah jadi
2: iku bansana tol di kaloman repalak ko tete lo capuri Pak Dewang apa aku ya man repalak ko misalnya ini no sanggup jadi wanri memang nih
3: ya ya po ya ay ya po bali milo wanri
2: ya dia tuh man daging ya. Jadi
3: wanri daging
2: dia no pada Pak Ketua Pak Kahar apa mengalaman di coto
3: ya ngalaman nanti mana Pak sehat lima sembarang
2: silahkan anu omnipore herbipore
3: ya kok omnipora pak binatang itu
2: daging di agak serah herbipora agak serah pemakanan segala
3: omnipora
2: ya
3: herbipora itu makan
2: tumbuhan karnipora
3: karnipora ya, itu daging. Apa lagi makukur daging ya karnipora
2: ya.
3: Daging ya.
2: Ya
3: omnipora semuanya
2: semuanya
3: ya
2: tapi ingat tuh
3: ya aku ya pasal aku kasih ini kira makanan-makanan anu, makanan-makanan kayak apa namanya buah, sayur, macam
2: ya. Iya. Tapi alhamdulillah Pak Dewan, karena saya lihat rajin ki juga jogging setiap pagi, we. Taraye nero ai. Deu sanggup pia Pak Dewan nero taraye. Tapau serena semaka dalalo amayani ki turun ke Kasuari. Sampar raja terus naik ke Ablam. Iro tadi dapat Dewan kusuri. Dikisahkan nasi bentuk.
1: Malalalala?
3: Ya, kan ini dia tu sulle tu, iya dia tu sulle komander mega je pada moyo.
2: Ye, pada padang ke mana kan Luna?
1: Padang ke mana kalau ke mana
3: tempuran kalau dia?
1: Ya, ya betul Pak. Ya.
3: Bro, ini ya. Timbas tongan lagi ini noi atau toing. Ini ni aku dia tu anu bijaksana bermakna itu ah. Belok lagi sok mana kelebihan kelebihan mana ni? Dengar ke merasa lain antara kekurangan.
2: Iya.
3: Ya. Bagus kalau kita merasa bahwa kita juga ada kekurangan.
2: Iya. Ya. Oke Pak Dewan, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan?
3: Ya, jadi kemarin ini ada beberapa media bertanya soal terkait dengan jalanan ya, jalanan.
2: Iya, iya, iya.
3: Kejadian weni.
2: Ya, karena ada peristiwa juga.
3: Ya. Kalau tidak salah sudah kasus di jalan apa lagi tuh yang Musakar apa sih? Yang itu juga ada tentara itu kemarin jalan.
2: Mukaddas.
3: Mukaddas, Mukaddas.
2: Kalau Mukaddas Pak Dewan, kalau yang tentara itu Mukaddas di Perumnas, kalau yang kemarin itu di Jenderal Sudirman.
3: Ya, Jenderal Sudirman ya. Jadi ada media bertanya bilang pernah kayaknya komen ini Pak waktu periode waktu di Komisi 3. Bilang kali ya soal jalan, kalau mau ditanya, boleh. Ya, jadi sebenarnya itu kalau jalan yang rusak atau dibiarkan rusak itu sehingga menjadi salah satu penyebab laka lantas, yang bertanggung jawab itu adalah penyelenggara jalan. Ya. Kalau siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan, kalau berdasarkan PP 34 tahun 2006 tentang jalan, itu ada di pasal 57 dan 58. Penyelenggara jalan itu ada beberapa ini. Jadi kalau jalan nasional kan jalan itu ada nasional,
2: yeah.
3: Ada provinsi, ada daerah dan ada jalan desa. Jadi kalau jalan nasional itu penyelenggaranya itu adalah pemerintah pusat.
2: Iya.
3: Yeah. Ya. Kalau penyelenggara jalan provinsi yang bertanggung jawab adalah provinsi. Gubernur. Nah, kalau penyelenggara jalan kabupaten kota itu adalah penanggung jawab penyelenggaranya itu adalah bupati dan wali kota. Kalau penyelenggara jalan desa, maka yang bertanggung jawab adalah kepala desa. Ya. Kalau kita melihat lagi di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, utamanya di pasal 273 itu ayat 1, itu lalu lintas apa namanya bahwa sanksi pidana itu bisa dikenakan kalau terjadi laka lantas.
2: Iya. Yeah.
3: Ya, jadi kalau umpamanya kecelakaan ringan itu bisa dikenakan hukuman 6 bulan dan denda 12 juta. Ya, kalau dia hukuman pidananya itu 1 tahun denda 24 juta. Kalau sampai menyebabkan meninggal dunia itu bisa pidananya itu 5 tahun dan denda 120 juta. Kalau mau lagi tuntut di bidang perdata, ya ini berdasarkan kita undang-undang hukum pidana, ya kalau mau perdatanya.
2: Yeah.
3: Jadi sebenarnya itu jalan itu tidak boleh dibiarkan sebenarnya. Jadi harus dikerja. Jadi wajib oleh penyelenggara jalan, wajib memperbaiki. Kalau kita lagi melihat di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak,
2: iya.
3: Yang dapat menyebabkan kalantas.
2: Ya, tapi kan Pak Dewan, kita masyarakat maaf. Di iseng ini maka ada jalan provinsi, jalan iseng ini mak guru ilalengih, masulang ilalengih.
3: Ya, jadi sebentar saya ke situ. Kemudian kita merujuk lagi di pasal 2 ayat pasal 24 ayat 2 di undang-undang yang sama bahwa penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak.
2: Yeah.
3: Apabila belum mau diperbaiki untuk mencegah terjadinya laka lantas. Jadi kalau umpamanya ada jalan rusak daerah umpamanya itu jalan daerah ya,
2: yeah.
3: Maka pemerintah setempat itu memasang tanda-tanda di situ. pasang tanda-tanda. Jadi kalau ada di tanda-tanda lantas pengguna jalan kecelakaan, itu kan sudah pemerintah daerah sudah lepas.
2: Ingatkan ya.
3: Lepas, ya, maksudnya bukan tanggung jawabnya, maksudnya kalaupun terjadi ya tetap harus menjadi perhatian, tapi bukan karena pemerintah sudah memberikan tanda-tanda bahwa di jalan ini ada lubang, ada rusak, hati-hati.
1: Yeah.
3: Yeah. Ya, itu. Jadi harus ada begitu karena perbaikan jalan kan juga butuh waktu dan butuh proses. Tapi sebaiknya kalau ada jalan begini jangan nanti kalau ada kecelakaan baru mau diperbaiki. Ya, kalau ada anggarannya kan ada di anggaran rehabilitasi di setiap, apalagi kita di Parepare kan ada biaya rehab-rehab kecil itu kalau ada bocor, ada lubang itu kan bisa diperbaiki. Ya, lihat tadi jalan-jalan yang di sepanjang Jensus kan sudah ditutupi. Ya, sudah dikerjakan. Nanti kalau ada kecelakaan baru dikerja. Nah, itu harus dikerja. Ya, itu harus diperhatikan sebenarnya. Nah, seperti di pasal 273 juga ayat 4, jika penyelenggara jalan tidak memberikan tanda atau rambu dan belum memperbaiki sebagaimana pasal 24 tadi ayat 2 di Undang-Undang 22 tahun 2009 melalui lintas dan angkutan jalan, maka bisa dipidana juga ini 6 bulan. Ya, itu tadi yang saya jelaskan tadi.
2: Iya.
3: Tapi kita sudah bersyukur tadi karena saya tadi lewat-lewat ya sudah ditambal itu jalan yang bocor, yang lubang. Itu kan harus. Nah, sekarang kalau kita di Parepare yang ada itu nasional, jalan daerah, tidak ada jalan provinsi kita.
2: Oh iya.
3: Nah, jadi tidak ada jalan provinsi. Yang ada kita di sini adalah jalan nasional dan jalan daerah.
2: Iya.
3: Ya, jadi kalau ada jalan pro, jadi makanya juga kemarin kita tidak mendapatkan bantuan keuangan untuk bantuan apa namanya hibah, bantuan untuk perbaikan jalan provinsi karena kita memang Parepare tidak mempunyai jalan provinsi.
1: Hmm.
3: Ya, iya. Yang adanya kita itu jalan nasional dan jalan daerah.
2: Iya.
3: Jalan daerah. Kalau jalan desa kan tidak ada, kita tidak ada karena kita tidak ada desa. Ya, jadi kalau jalan daerah itu berarti yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah daerah.
2: Oke. Okay.
3: Kalau jalan nasional itu adalah pemerintah pusat.
2: Iya. Yeah.
3: Kemarin ada miliaran anggaran turun dari provinsi, kita tidak dapat karena kita tidak ada jalan provinsi. Tapi waktu saya bertemu dengan anggota DPRD di provinsi terkait dengan komisi masalah prasarana umum jalanan.
2: Kita
3: menyampaikan bahwa kalaupun tidak ada jalan provinsi, jangan juga provinsi tidak melihat-lihat kita.
2: Iya, betul.
3: Ya, paling tidak disentuh juga. Ya, dibantulah. Ya, dibantu karena kalau kita berharap dari APBD kan kita juga sedikit agak kekurangan. Jadi mesti juga provinsi turun tangan karena kita adalah bagian dari wilayah
2: provinsi juga.
3: Ya, jadi saya tanya bilang, "Oh, jangan Pak dibiarkan. Kalau tidak ada jalan provinsi ya kita juga dibantu, ya diperbaiki minimal adalah yang bisa disentuh
2: di
3: daerah utara dan selatan, kemudian daerah Bone Shopping kesana kan mendapatkan kucuran anggaran yang begitu banyak dari provinsi, sementara kita tidak ada. Nah, kita ini jalan poros adalah lintas dari utara ke selatan maupun ke timur.
2: Timur.
3: Ya, kalau ke laut kan ya kita laut sih.
2: Iya, kita ya, ada 3 pelabuhan.
3: Ya, tidak ada di jalanan kalau ke laut.
2: Yang ada di pulau laut. Detona perlu aspal.
3: Ya, Detona perlu aspal. Jadi kita adalah perlintasan yang kita berada di tengah-tengah wilayah barat, wilayah timur, kemudian wilayah utara dan selatan. Ya, apalagi kalau ada kegiatan seperti di Sidrap, ada porseni TGRI. Jadi semua wilayah dari selatan dan utara ya pasti menuju ke Parepare. Ya, melewati dan pasti mau berkunjung ke Parepare. Seperti kemarin kita lihat ya banyak daerah-daerah seperti Jeneponto dari Baru mampir di Parepare sih belanja-belanja.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Ya. Jadi bagaimana itu tadi Pak Dewan? Masyarakat kan sekarang ya enggak bisa ngitu jalan agak. Harusnya kan ada, jangan sampai kayak kemarin sebenarnya, meskipun tindakannya ya kita apresiasi, tapi kan jangan sampai ketika ada korban baru mau di baru mau ditambal.
3: Ya, ya semestinya jadi harus ditambal lah kalau ada bocor, karena kan ada biaya rehab-rehab yang kita sudah siapkan melalui dinas PUPR kan, kalau ada bocor ya ditambal lah, jangan dibiarkan. Nanti biar kecelakaan baru mau dikerjakan, tidak bagus kalau begitu.
2: Iya.
3: Ya. supaya tidak melebar juga bocor apa namanya lubangnya atau kerusakannya, supaya diperbaiki. Ya, ini bahaya kalau masyarakat bisa tuntut, kan bahaya kan. Ya repot lagi. Jadi seyogianya juga pemerintah daerah melalui dinas PUPR selalu memasang tanda-tanda. Ya. Bukan pisangnya, bukan pisang, karena biasa juga ada tanda di jalan pisang jadi.
2: Ya, emosi itu apa nama tenang loka.
3: Ya.
2: Tapi kan Pak Dewan begini Pak Dewan, maaf. Ada kan beberapa jalan yang apa mobilitasnya tinggi seperti di SMP 2 itu. Mungkin Pak Dewan pernah lalui. Itu kan banyak yang tidak rata, sudah rusak begitu. Di Agus Salim juga misalnya, ini kan semua jalan-jalan utama yang seharusnya memang disentuh oleh pemerintah, tapi kan sampai sekarang kayak tidak ada. Bahkan ada netizen yang bilang lebih sibuk je pemerintah kula pengangi daripada kula lengi.
3: Ya, tapi kita tidak boleh hubung-hubungkan dengan beberapa kegiatan. Jadi kalau umpamanya ada yang rusak, ya kita berharap pemerintah bisa konsen untuk memperbaiki seperti di Laleda itu kan, di Agus Salim. Tapi kami dapat info bahwa tidak lama lagi nanti Laleda Agus Salim akan dilakukan perbaikan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa ada bantuan keuangan dari provinsi, kita bisa dibantukan karena provinsi juga sudah menjanjikan itu. Ya, mudah-mudahan secepatnya.
1: Iya.
3: Ya. Tapi jangan dibandingkan kalau umpamanya ada kegiatan yang lebih bagus atau yang dikerjakan lebih duluan, nah itu dihubungkan.
2: Ya, mungkin bentuk kekesalannya saja masyarakat jadi sehingga disangkut pautkan.
3: Ya kan, maksudnya semua kegiatan sudah ada penempatan anggaran.
2: Iya.
3: Jadi kegiatan yang lain berjalan, kegiatan perbaikan jalan juga jalan, cuma mungkin ada yang duluan dikerja, jalanan yang terlambat, padahal itu penting maksudnya. Itu tadi kita harapkan agar supaya persoalan prasarana umum jalanan ini kalau ada yang rusak ditambal cepat.
2: Iya.
3: Tapi tidak melebar itu rusaknya.
2: Betul, betul.
3: Semakin panjang. Karena kok masalah cedek pasti lepas ngeri cedek nalik dia si bangku itu atau hujan akhirnya terkelupas. Ini yang merebet ke yang lain. Kayak kok masalah sih di pasti mesti gak tuh berpengaruh kok.
2: Betul.
3: Girin-girin lah.
1: Ya,
3: kan begitu.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Ya, saya kira begitu.
2: Iya. Iya, mudah-mudahan jadi perhatian ini kita cuma harus. Iya. Iya, makasih Pak Dewan.
3: Iya, makasih.
2: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Nang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan. Jumat berkah Pak Janggo, Ndok.
2: Iya. Yeah.
1: Iya.
4: Hadir Pak Mamang?
2: Dia gagah. Aja nanti mau telu sok. Aja nanti mau telu sok di gagah.
1: Dua nak.
4: Iya.
1: Belum tahu.
4: Jadi melalui hari Jumat ini saya baru tiba di rumah dari ngopi-ngopi ya. Jadi di tempat ngopi itu Pak Janggo,
2: Dok,
4: banyak hal-hal yang kita dapatkan, termasuk informasi-informasi. Tadi sharing-sharing dengan teman-teman, utamanya
2: penggiat
4: persoalan tipis. Pare-Pare. Bagaimana Pare-Pare ke depan, bagaimana Pare-Pare untuk mewujudkan teklin wali kota, Pare-Pare terbaik sejahtera
2: dan maju.
4: Dan kami tak henti-hentinya selalu mengapresiasi teman-teman DPR, utamanya Pak Dr. Kamaludi Kadir yang sering masuk ya.
2: Ya, tadi beliau masuk menjelaskan Andi makanya Kudail, agak lambat saya angkat telepon tak.
4: Pak Rahmat Samsu Alam, Pak Kahar, ya kita bersyukur. Kalau beliau monitor, kalau tidak monitor di rumah, dia monitor di mobil.
2: Iya.
4: Dan kita syukuri kalau dia monitor langsung respon, apalagi kalau memang urgen yang kami sampaikan Pak Janggo Indo.
2: Iya.
4: Yang pertama yang kami mau sampaikan ini terkait pelabuhan.
2: Nih,
4: ternyata Pak Janggo, kalau di lihat dari perspektif Pare-Pare bahwa andalannya Pare-Pare itu cuma pelabuhan.
2: Iya.
4: Beda kan di Sidrap. Di Sidrap itu ada sawah. Ya. Kalau kita nepotoe Pare-Pare itu andalannya pelabuhan. Tapi ternyata pemasukan retribusi dan sebagainya di pelabuhan itu tidak ada, masuk di pemerintah kota.
2: Wah.
4: Ternyata begitu Pak Mamang. Saya tadi berdebat dengan salah satu pensiunan ASN ya, pernah menjabat Kadis. Iya. Ada foto saya ini yang saya perlihatkan sama Andi Pudel dengan teman-teman yang dekat dengan wali kota.
1: Iya.
4: Ternyata apa yang terjadi tiap hari di pelabuhan, bongkar muat, sandar kapal lah, kalau dilihat itu tiap hari pemasukan pelabuhan tene patok degaga pelik tamak kopi adine pare-pare. Ini yang kita pikirkan ya, mudah-mudahan teman-teman DPR yang berkompeten di situ hanya lantas. Kalau mengenai parkirnya Pelindo yang ambil. Di sisi lain, kalau ongke kapal hampir kan 3 kali seminggu lah.
2: 3 kali seminggu.
4: Di sekitar pantai itu, utamanya yang kita tempati ngopi tiap pagi itu di depo. Nah, pada bawah men terminal ekoro. Sehingga kita kalau mau lewat, mau lihat-lihat pantai, mau ke Senggol, terhalang kita. Nah, di mana fungsinya lantas? Di mana fungsinya dinas perhubungan? Ditoga tama ko pare-pare. Tentu yang masuk ke
2: Pelindo.
4: Cuman polisi, itu lantas.
2: Bah.
4: Cuman masuk di Pelindo. Dek gaga tama ko pare-pare. Yang cuma masuk, sampah tongam. Dekong ke otona dinas lingkungan hidup. Lo ni tajeng sampana kapla ini gara rotama. Nah, mungkin ada pemikiran-pemikiran dari teman-teman eksekutif dan legislatif. Saya baru tahu kalau begitu. Apa memang anaknya anggota tidak masuk akal Pak kalau tidak ada kesepahaman, kesepakatan MOU ya antara Pelindo, KPLP dengan pemerintah kota. Ternyata tidak ada. Baik Sugilopo ya Pelindo. Alena memanangnya gagak. Kalau iya lah wasisa ngiro tatane jalan di Makassar supaya penumpang boleh pindrang, boleh singkang di datang apa lebuang. Aku boleh gunana. Milih pakanjaki lang kenangi. Maka ada sebuah-sebuah ni lelangnya dia pakanjaki pemerintah. Nah, yang saya tahu ada undang-undangnya itu. Ketika jalanan rusak dan berakibat karena jalanan itu berlubang, meninggal masyarakat, itu tanggung jawabnya pemerintah. Nah, kalau memang tidak ada pianggarannya, kan ada namanya biaya pemeliharaan, Pak Janggo, iya. Tambok. Tambal nih, jolo. Supaya dia kelebong. Ya toh? Sehingga saya mau di periode ini anggota DPR kita ini betul-betul direking. Dulu kan tidak direking.
2: Iya.
4: Tapi kalau engke nih Pak Dr. Kamaluddin Kadir kan pakar kan Andi Pudail. Saya rasa kepala-kepala OPD belum tuh apa maring kalinya.
2: Iya.
4: Terkait keluhan-keluhan kita ini.
2: Iya.
4: Selama ini di Pare-Pare. Ini menyangkut pelabuhan tadi nih Pak. Saya sangat prihatin. Saya sangat heran kalau pemasukan-pemasukan, kegiatan-kegiatan di pelabuhan tidak ada masuk di pemerintah kota.
2: Wow.
4: Salah mana mi Pelindo, KPLP, lantas. Jadi mungkin ada pertemuan yang kita bisa panggil semua ini, termasuk kita panggil Pelindo. Saya pernah pertanyakan, nyeri aku makap lagi Pak Janggo,
2: maliki
4: dike.
2: Iya,
4: gak
2: maliki dike.
4: Karena tu ipak dekir kia sengi landecer agak jero.
2: Iya landecer ya.
4: Ah, landecer kender boleh peraturannya terlalu poli masak bu si ditike. Nah itu bisa masuk sebagian ke pemerintah kota masa tama mana ngoko Pelindo ero gage. Tama ko Pelni ke tama gak kuaga. Jika agak tama ko pemerintah kota boleh. Nah ini pare-pare kan butuh piade. Bagaimana ada peningkatan piade? Jangan masyarakat yang dibabangkan. Ipindrikan ni pajak, ipindrikan ni agak-agak. Ini kan masyarakat mau sejahtera, mau menikmati apa yang dipimpin oleh pemerintah. Tentu kita mau berpikir Pak Janggo, Indo, maka ada yang menyamangi wali kota, menguani kisah ding. Pangkat nanya anggota maka ada waktu ni atau pampau, makanjak-kanjak pakai lino aku. Engkau sinangi mati kada gimana wali kota ya wae mapasih ka maga ka. Ini kan semua keluhan-keluhan bisa menjadi tolak ukur. Jangan misal lalu bilang pencitraan-pencitraan dapat piagam, dapat piala-piala dari PBB, dari pusat, dari kementerian. Bagaimana ini masyarakat kita ini tidak mengeluh Tidak ada yang ribu-ribu menelpon cari gas. Bantuannya ya, tidak sampai. Itu.
2: Iya,
4: yang kedua, Pak Janggo.
2: Iya.
4: Ini juga baru saya dapat informasi.
1: Iya.
4: Mudah-mudahan ini tidak benar. Ada masjid diberlakukan 24 jam ya.
2: Iya, ada memang.
4: Pak Janggo, kalau sepengetahuan Pak Janggo ada berapa masjid sudah 24 jam di Parepare?
2: Saya tidak tahu, cuman mungkin bisa identifikasi rata-rata masjid yang di pinggir jalan besar itu kayak Masjid Terapung.
4: Saya dapat informasi tadi kalau buka 57.
2: Iya.
4: Masjid di Parepare itu sudah 24 jam.
2: Ya.
4: Cuman yang kita sayangkan, saya dapat informasi baru-baru ini di Warkop. Ya. Mudah-mudahan ada klarifikasi dari eksekutif dan legislatif. Ini masjid 24 jam diberikan satpam atau security.
2: Ya, ada Satpol PP yang kemarin sebutkan
4: kan
2: itu,
4: Pak. Satpol PP. Karena kalau dikasih security, pegaji itu tentu pakai APBD. Bagaimana ini, Pak? Teman-teman DPR, perlu ada klarifikasi nih, Pak, terkait kebijakan pemerintah membuka masjid 24 jam memberikan security. Tentu ini security digaji.
2: Pak Adi, yang Pak Adi tahu ini siapa yang menganu ini? Apakah Satpam atau Satpol PP yang menjaga masjid ini?
4: Itu tanya apa informasi, ini masjid ada security-nya yang 24 jam tadi.
2: Iya,
4: kalau sampai ada security-nya siapanya, tentu digaji.
2: Iya. Ini ketemu melo bagaimana?
4: Gajinya dari APBD. Toh?
2: Iya.
4: Kenapa bukan Satpam? Kenapa bukan Satpol PP? Ya itu tugas syukur nami kamu tuh. Nah, ini juga menjadi saya dapat informasi ya. Ini bagusnya kalau kita di Warkop sharing-sharing. Sehingga tadi teman sampaikan Kak Belaka, sebentar saya masuk radio Mas. Mudah-mudahan eksekutif dengar, legislatif dengar, supaya ada klarifikasi. Karena ketika masyarakat menagih janji-janji pemerintah, magi dinamakan jalan roku, magi dinamakan jalan, selalu jawabannya efisiensi, efisiensi. Karena si drape efisiensi matu, tapi berkembang daerah atau sehingga itu tadi masukanku Pak Janggo Pak Mamang. Untuk sementara, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke tempat Kang, ini ke gaji. Jangan sampai lecanangka bawa mi. Itu gagal gajinya ke sini, kata melo bagaimana bawa
1: wun-wun. Kan instruksinya itu pemerintah kota Pak Janggo.
2: Ya, pemerintah kota bertanggung jawab.
1: Ya, mestinya pemerintah kota yang bertanggung jawab. Halo.
2: Pak Kadis.
1: Ya, Bang Unek.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tentanana jubir nampu kusir anggota.
2: Dia bisa ngiru daripada gagal Pak surat pernyataan resmi.
5: Pak Dito mati undang nih, makar Pak Jubir, selamat pagi.
2: Jadi tak pemanin, tak peresai jadi.
5: Itu sih ya isengnya, tapi mudah-mudahan salah. Irulan dicere, anu jasa raharja Pak Janggo.
2: Oh, asuransi.
5: Ko labu kapal ae magai kan?
1: Iya.
5: Itulan dicer. Mudah-mudahan salah Kak.
2: Aja entah mudah-mudahan salah deh karena informasi. Kalau mudah-mudahan salah, mudah-mudahan itu nah.
5: Jadi itu sih ya. Kalau tidak ada pemasukan ke Parepare, mungkin ini pelabuhan langsung menyetor ke pusat, nanti turun jadi anggaran pusat turun ke daerah. Makor kapan?
2: Begitu bacaan tak?
5: Ya makor ya pengertianku. Ya
2: karena pelabuhan memang itu punya otoritas.
5: Ya, dia kan punya dari otoritas dulu, sendiri. Jadi begitu penghasilannya naik ke pusat, nanti pusat yang lempar ke daerah masing-masing.
2: Ya, dana bagi hasil.
5: Ya, bagi hasil. Padamu itu pajak motor ya kan? Gak buang kemana gestengka kan? Ya,
2: tapi kan pajak motor roh langsung nih.
5: Oh, langsung nih aku kue?
2: Ya, tamas kue. Tamu ile arawing istor nih.
5: Dina nalo Jakarta jolo.
2: Dina, tamis so, oh, gitu. tawaje pajak tak ile bangune. Matu arawing iro dispenda provinsi langsung udah transfer ke bendaharanya Parepare.
5: Iya, ronang deh, Wak. Mereka makutani, Wak. Bagaimana kan kadang orang kecelakaan masyarakat kesian tidak tahu melapor ke mana.
2: Yeah.
5: Itu makanya kubuang ini dengan tanda-tanda nale goro, nale pui, tahu ya, di mana kita melapor. Karena kadang masyarakat kesian, ini sama karawami jatuh bodoh, jatuh sendiri. Jadi tidak tahu melapor ke mana. Dan memang kalau katanya tadi Pak Dokter bahwa engkau kecelakaan kenapa milih pakaian jaki, jadi dari dulu memang Indonesia begitu seliat dari dulu. Karena masa-masa saya dulu didudukan, namun penuh kapelai lebih ni kapasitas. Nah, tetap mana pendek, mohon dipindah pikir kila bunda. Jadi kalau begini saja terus Indonesia, weh, tidak ada perubahan. Sama dengan orang yang melakukan korupsi di Jakarta itu, anu isan ni makan makuma itu kejadiannya. Nanti dia tertangkap, baru ya diponis di apa, baru kembali dia pulas nih. Jadi engkau apa kejadian? Tidak seperti BPJS bahwa ada namanya pengobatan preventif. Diobati supaya orang tidak terlalu banyak sakit. Nah itu dia kenapa aku pemadam kebakaran Pak Janggo makan deh biar apa enggak pemadam kebakaran ini kan.
2: Iya.
5: Nah, harusnya ini kita kan ini sudah umur Indonesia sudah 80 tahun sekian ya.
2: Iya, cari tanah
5: harusnya ada perubahan. Jangan terjadi sesuatu baru dievaluasi, baru diperbaiki. Seharusnya ada, kan ada di sana staf ahli, staf apa di Jakarta itu ongkar masalah ya guys. Jadi sebelum orang melakukan sesuatu, bisa dipikirkan, maka solatnya mati ya nih. Nah itu saya lihat. Jadi memang kalau selalu bilang begini kejadian baru kita atasi. Nah, begitulah Indonesia. Nah, dan tadi ini ada pertanyaan Indonesia, presiden, gubernur, wali kota, bupati, itu kan tidak ada umur maksimal.
2: Iya.
5: Minimal dia?
2: Minimal Jin.
5: Nah, minimal.
2: 45.
5: Nah, minimal.
2: Wakil presiden.
5: Kalau RT RW ada maksimal, ada minimal seperti
2: 63.
5: Hah?
1: Ya. Kalau RT ada maksimalnya?
5: Ada minimalnya, ada minimalnya. Ada maksimalnya. 21 maksimalnya 265. Nah, tapi kadang banyak aturan sama dengan dari atas seperti wali kota, presiden sama 2 periode.
1: Iya.
5: Nah, itu juga perlu dipikirkan. Jadi cocok dibilang Pak Kamaluddin bahwa kalau memang kemampuannya masih bisa, eh, kenapa ada maksimalnya? Umpama masih disuka masyarakatnya, kan Nero RW RT kamu bantu ke angka telu bantu apa tuh 5 RT. Nah, kalau kita pikir hanya yang tidak sama itu LPMK RT RW tidak bisa orang politik. Nah, ini juga nanti ditegaskan apakah nanti kalau pemilihan wali kota DPR tidak bisa RT RW berpolitik. Jadi ditegaskan memang nih supaya kita ini tidak menerima orang-orang yang punya politikus datang ke rumahnya RT RW. Nah, supaya jangan jadi perdebatan. Jadi kita menganggap bahwa aturan yang diterapkan di Parepare Perwali memang perlu dibicarakan kembali. Karena permen itu aturannya Pak Janggo 3 tahun, tapi tidak ada masa jabatan.
1: Ya.
5: Itu permen ya.
1: Permen.
5: Karena saya pernah satu kali ikut permen 2016, permen 2000 tahun berapa itu. Itu tidak ada aturan mengharuskan sekian lama.
1: Ajolo permen ngage jadi Pak.
5: Permen mengenai RT RW LPMK peraturan menteri Pak Indonesia.
1: Peraturan menteri iya. Masih gula-gula
5: nangir. Ternyata gula-gula permen. Waktu setelah permen diubah, biar biasa permen di Indonesia Pak Janggo, ya, tidak serentak pemilihan. Ya. Itu dulu waktu Pak Sapi jadi RW itu masa permen. Dia pemilihan di Lumpue itu ada beberapa cara. Ada pemilihan sendiri-sendiri, ada satu paket. Nah, ya harus satu paket, si paket RW si BRTW. Itu namanya satu paket. Nah, jadi setelah permen tidak terpakai, muncullah perwali. Nah, ya, perwali ya. di situ ada beberapa yang tidak diikutkan oleh permen, seperti orang tidak perlu pakai ijazah. Ini juga jadi pertama pertanyaan Indonesia. Kenapa kita jadi RTRW tidak perlu ada ijazah? Kan kita ini perlu ada SDM-nya RTRW. Iya. Tapi dalam permen ini tidak, dalam perwali tidak ada ijazah. Yang diutamakan SKCK, keterangan kesehatan. Nah, keterangan kesehatan juga itu harus memang diperbaiki rinci-rinciannya. Yang mana yang namanya apa-apa, keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, itu perlu. Nah, ini juga saya waktu ikut itu ada tidak ada ijazah. Jadi kadang kita RTRW bilang, "Weh, PKJ mantan RTRW kita ini kan mau berkompeten istilahnya melayani masyarakat. Tapi kalau tidak ada ijazah bagaimana kira-kira?" Nah, tapi itu sudah terlanjur ya. Jadi saya harap begini, kita ini di opini masing-masing, karena pengalaman yang kita pernah rasakan tahun 80-an, mudah-mudahan jangan begitu lagi, termasuk di Parepare. Yeah. Karena ini kan Parepare daerah penumpang ya. Biasanya kalau pura malam foto Indonesia, kadang kapal penuh itu kadang tidak dipikirkan keselamatan.
2: Iya.
5: Karena yang namanya mencari uang boleh. Nah, tapi seperti Pak Janggo seorang media harusnya datang ke pelabuhan. Kalau memang otoritasnya kapal memenuhi sekian saja dikasih naik. Iya. Aja nah terjadi Pak yang musibah. Nah, kadang ini kita takutkan. Jadi semua ini untuk kemaslahatan umat Parepare. Mudah-mudahan kalaupun pelabuhan tidak memberikan KPAD-nya, tapi kan ada pemasukan untuk penjual-penjual termasuk harganya Pak Alang ya. Itu kan menjual di situ di pelabuhan. Jadi yang katanya lolongan. Jadi saya harap mungkin apakah pemerintah kita mau masuk di sana untuk mendapatkan, tapi memang kemungkinan ada otoritas. Seperti saya tanya di Nunukan dulu itu, memang dia mengirim uangnya ke pusat, nanti pusat yang melempar ke daerah yang Parepare punya umpama. Nah, supaya dari pusat terbagi itu anggaran. Nah, walaupun sekarang efisiensi ya. Jadi saya harap mudah-mudahan hari Jumat ini kita sebagai orang yang sering memberikan opini, ini pendapat kita bisa jadi pendapat umum. Mudah-mudahan yang dikatakan teman Pak Adi bahwa pelabuhan ini sebenarnya menguntungkan daerah Parepare, hanya mungkin tidak terasa karena ada efisiensi sekarang. Jadi tidak terkirim banyak dari pusat. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau tuan kebukar?
2: Iya, dia mau tutup.
1: Ada jolo.
2: Oke, terima kasih Bang Unek.
1: Masih ada 9 menit lagi.
2: 9 menit lagi.
1: Satu penelpon bisa dipergunakan waktunya.
2: Iya.
1: Bang Umar, lo kayak gitu. Tama-tama kimai. Abere-bere kareba.
2: Iya. Woi, digagap yang kota ini.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Alam.
6: Hari ini hari Jumat.
1: Iya.
6: Penghulunya hari.
2: Iya. Penghulunya
6: hari kita biasa untuk banyak doa, salawat.
2: Iya. Masalah Sayyidina Muhammad
6: Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Iya.
6: Dan tak lupa kita kirimkan doa.
2: Iya.
6: Pada saudara saudara kita, orang tua kita.
2: Iya.
6: Yang telah mendahului kita.
2: Iya.
6: Terutama yang pernah eksis di Obras.
1: Iya.
6: Yaitu Bapak Almarhum Haji Sarangga.
2: Iya.
6: Haji Sarudin Rasid.
2: Iya.
6: Haji Tino, Pak Bambang, Dedi, Ambo Logo, Ustaz Delali, Antong, Haji Ayah Sudi,
2: iya.
6: Amari, Dilala Kibura
1: Kajian. Ada Talupe Pak HSL.
6: Hadatin Nabi,
1: Haji Samsula Tanro.
6: Bahatiha.
1: Bahatiha.
6: Terkait pembahasan masalah Pelindo, itu kan di Pelindo ada beberapa unsur terkait.
2: Ya, di pelabuhan Pak, bukan di Pelindo.
6: Kantor Kesah Bandaran, yaitu ada Pelindo, ada Pelni, ada
2: ya. KSOP.
6: Atau KPN,
2: KPN
6: dan Polsek Pelabuhan.
2: Iya.
6: Nah, mengenai otoritas di pelabuhan itu kan sudah diatur, yaitu Pelindo. Dalam hal ini yang mengatur terkait pemasukan itu Pelindo Pak. Yang gue siapa siapa duitnya pusat.
2: Iya.
6: Sama dengan Dolok, Paduina, ke daerah, PLN, Telkom, Dulok, Paduina mana, ke daerah, tingkat 2 maupun tingkat 1.
2: Yeah.
6: Nah itulah yang terkumpul di pusat, dikembalikan melalui APBN, APBD per tahun.
1: Yeah.
6: Yang tadinya 1 triliun kurang lebih untuk Parepare, karena ada PCI arwah meniratun lebih. Nah, jadi jika tidak perlu menuntut bahwa di Pelindo tidak ada anu apa di Pelisom Toki melalui APBD tak per tahun. Seandainya dengan makro rilis batu yang di Parepare. Belanja barang, belanja jasa, belanja pegawai. Aku PHD namanya sudah di pendapat asli daerah Parepare. Ye, diharapkan.
1: Jadi naro nah jawaban untuk Pak Anu, Pak Adi, apa maka dia naik, Pak Adi uang kelinga ro. Jadi gak tamu ke Parepare.
2: Tiga ke memang?
6: Hah?
1: Apa maka dia naik juga? Dia tangkali gak naik penjelasan Pak Adi. Kade. Kadero nasa nganu kepala buhange
2: tidak ada kontribusi langsung,
1: tidak ada kontribusi langsung masuk ke pemerintah kota.
6: Iya, karena yang tahu kan yang lebih oleh pusat.
1: Oh ya ya ya.
6: Kan itu perindo maka dipulungi makna kira lo pusat.
1: Ya.
6: Nah setelah APBD per tahun dikirim kembali ke daerah. Hanya Parepare daerah tingkat dia yang tidak yang kurang PAD-nya semua didistribusi anggarannya dari pusat melalui anggaran dasar, anggaran belanja negara APBN diimplementasikan ke APBD. Nah, ini rohianum ada rokor saliwan yang parkir-parkir di luar pokoknya romano memanfaatkan banyak parkiran di sekitar itu bekas biasanya mau miring jalan Sultan Hasanuddin dekat kantor pos dekat lapangan mana parkir korup ini ruangan nala daerah dari parkiran situ
2: iya
6: kalau langsung ke di pelabuhan enggak boleh dong, karena otoritasnya pelindo. Kalian harus bertanggung jawab.
1: Iya.
6: Tahun mengirim ke pusat. Termasuk nasib tadi bangunnya para penjual

0: pikirnya wah, siap kelompok terapi KL kita dan jumlahnya ratusan, wah agam kesini runtuh.
1: Iya.
0: Jadi nasional lena
1: di.
2: Iya.
0: Dan risikonya ya saku runtuh si tapi barana anakku jadi petugas akan dia anak peringatin.
1: Tapi kau tak tuju jago eh.
0: Tuju rumah sakit ni. Ya le kasih balut lah. Jadi itulah gambaran.
1: Iya. Okay.
0: Jadi pada waktu itu ko peraturan daerah tegaskan, ko boleh direjim dah. Operasi siro ko terutuan regular menjual. Tapi anu itu sih terlebih agak lebih dari rumput. Tuh kehidupan sehari-hari kau dengan kau kiri trotoar. Ya trotoar leh mak kau ni manu sih cacing. Lo sih kau mau koro?
1: Iya.
0: Itu.
1: Abah tak pergi mana?
0: Belum jaga kau ero daerah tu naik kasih dengan Lisa. Dengan anak-anak yang masih sekolah.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Lanjut ke.
0: Seperti juga di lapak-lapak kita sekitar kantor pun itu kan tidak boleh, tapi kalau ni ada,
1: yeah.
0: Itu ni lebih tangguh. Kalau mana taruh ke pasar injuri, dia tak laca. Jadi ni bisa dibalik aturan, memang harus ada kebijakan yang menyertai. Bolehlah kebijakan menerapkan di masyarakat. Yeah. Siapa itu? Warga tak musuh. Dia musuh rotok lho ikut pemilihan.
1: Ya betul.
0: Ya betul waktu siapa ke melon itu dah.
1: Iya.
0: Kena sudah ni jalan ni kata bas ni semua yang ada di trotoar.
1: Iya, ira motor pacing kimat.
0: Padahal seharusnya kena menjual boleh, ya rumah tiga rumah buku selesai itu Pak Birin ni, Pak Birin di lokasimu.
1: Iya.
0: Itu yang mana.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya.
0: Selamat datang di sini.
2: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Lantahir penelpon terakhir.
1: Pak Lantahir menutup kebersamaan ya. Kita.
2: Makasih.
1: Dekat tu jadi tak penggawai sih.
2: Bagai.
1: Beling ke sirka pengurusana atau nak kena macet.
2: Iya.
1: Atau sejak ikhara lagi ke bolana.
2: Sampai acara akhirnya kita ya. Segera pamit Pak Janggo.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
4: Demikian acara obras obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
1: Insan Mesra sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama dengan Dewan Pimpinan Cabang Iswana Migas Parepare menyelenggarakan kegiatan upscaling bagi operator dan pengawas SPBU wilayah Fuel 3 Sulselbar. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Lakota Cafe Parepare ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berada di garis terdepan pelayanan energi kepada masyarakat. Pelatihan diikuti oleh puluhan operator dan pengawas SPBU dengan materi yang mencakup pembaruan regulator.

0: penyalur BBM, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, penerapan aspek healthy, safety, security, dan improvement atau HSSE, serta penguatan implementasi program subsidi tepat melalui verifikasi QR Code pada setiap transaksi BBM bersubsidi. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari upaya penguatan pelayanan SPBU di wilayah Parepare dan sekitarnya. Melalui pelatihan tersebut, bersama Pertamina, Iswana Migas membekali operator dengan keterampilan memberikan pelayanan prima, menangani komplain pelanggan secara profesional serta memperkuat pemahaman terhadap standar operasional prosedur atau SOP agar pelayanan SPBU berlangsung lebih optimal, konsisten dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. PJS Sales Brand Manager Sulsel Bar 3 Fuel Pertamina Patraniaga Sulawesi Muhammad Ridho Asbullah mengatakan kegiatan ini merupakan agenda yang secara berkala dilaksanakan untuk memastikan setiap operator SPBU memiliki kompetensi yang terus berkembang seiring dinamika operasional di lapangan. Yang menambahkan peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan melayani konsumen, tapi juga oleh kemampuan operator dalam memberikan solusi saat menerima komplain serta menjalankan setiap tahapan pekerjaan sesuai SOP yang berlaku. Selain itu, proses verifikasi QR Code subsidi tepat juga menjadi bagian penting dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Ketua DPC Iswana Migas Parepare Haji Ibrahim Mukti menyampaikan bahwa kegiatan ini juga memperkuat kapasitas pengawas SPBU dalam memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto mengatakan peningkatan kompetensi insan SPBU merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan energi yang semakin andal kepada masyarakat.
1: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
2: Lintas Berita.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
4: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
5: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
6: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
7: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
6: Ikan apa mau nak makan?
7: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
6: Betul sih jek, teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

0: 4, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: www.radiomesra.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita setelah beberapa pekan kita libur di ngopi berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallam. Baik, jamaah Masjid Raya yang sama-sama berbahagia dan insan masyarakat yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini selain ada Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Hayadi, kita juga dibersamai oleh Bapak-Bapak dari Dinas Pemadam Kebakaran. Ada narasumber kita, Bapak Syafruddin SHMH sebagai analis kebakaran ahli muda di Dinas Kebakaran Kota Parepare, dan ada Bapak Ade Supar Ade Ade Reski. Selamat datang Bapak di ngopi berjamaah. Baik, untuk mengefisienkan waktu tentu jamaah sudah sangat menanti-nanti ngopi berjamaah setelah sekian lama kita ketemu lagi. Mari kita dengarkan dengan seksama, kita simak ceramah atau nasihat Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ustadz Hayadi. Dengan hormat saya persilahkan Bapak.
2: Baik Bapak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu liyum al-asyura wal anbiya'u yasumunahu fasumuhu. Shadaqallahu al-aliyyul azim. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ngopi berjamaah yang sangat berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu setelah dua pekan kita tidak melakukan aktivitas oleh karena sesuatu dan lain hal. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah melaksanakan salah satu rangkaian hari raya yatim piatu. Jadi namanya bulan Muharram, tanggal 10 Muharram hari Asyura kemarin. Perintah Nabi jelas, asumul yawmal asyura wal anbiya yasumunahu fasumuhu. Berpuasalah dan bersedekahlah. Makanya itu 10 Muharram itu dikatakan hari Asyura, juga istilahnya lebaran yatim. Atau saatnya kita bersedekah kepada anak yatim piatu. Perintah Nabi dua, berpuasa. Yang kedua adalah bersedekah. Tapi orang Bugis tambah dua tafaul, senu-senurang, puasa, sedekah, belanja, bikin bubur. Nah, itu yang kemarin itu banyak itu. Nah sekarang, kenapa mulia 10 Muharram itu Bapak Ibu hadirin? Karena ada 10 nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa di sini bukan satu hari, dua hari. 9 dan 10. Tidak sanggup 9 10, 10 dengan 11. Berarti hari Kamis dengan hari Jumat. Ataukah 9 dengan 10, hari Rabu dengan hari Kamis. Yang berpuasa satu hari di bulan Muharram itu kata Nabi, maka pahalanya sama dia perbandingannya dihapuskan dosanya selama 1 tahun. Jadi yang berpuasa kemarin alhamdulillah dosa kita diampuni oleh Allah selama 1 tahun. Ataukah dia berpuasa di bulan Muharram Senin dengan Kamis, alhamdulillah itu pahalanya lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah masuk di bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa orang bikin bubur? Nah, alasannya seperti ini. 10 nabi dimuliakan oleh Allah. Satu, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah, diterima tobatnya tanggal 10 Muharram hari Asyura, setelah dia diusir dari sorga karena memakan buah khuldi, berpisah dengan istrinya selama 450 tahun, dan dia sujud kepada Allah selama 40 tahun sambil dia membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dipertemukan dengan istrinya, maka diampuni dosanya tanggal 10 Muharram hari Asyura. Dua, ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari air bah atau banjir. Jadi dunia ini pernah tenggelam, tapi diselamatkan Nabi Nuh itu tanggal 10 Muharram hari Asyura, dan banjir mereda setelah sandar kapalnya di daerah Judi. Nah, tiga generasi dari Nabi Nuh itu menyebar, inilah membentuk koloni Yahudi dengan Nasrani. Kemudian ada Nabi Idris, nabi yang dimuliakan oleh Allah karena hablu minallah dan hablu minannasnya paling bagus. Hablu minallahnya, dia berpuasa sepanjang tahun, tidak pernah tidak berpuasa dalam satu hari. Yang kedua Nabi Idris, nabi yang paling jago menjahit. Hablu minannasnya di sini, setiap langganan yang datang menjahit kepada Nabi Idris tidak pernah dipungut biaya, free, gratis, sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Yunus alaihissalam dimuliakan oleh Allah karena dia ditelan oleh ikan Nun. Selama 40 hari 40 malam dalam perut ikan dia membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah tanggal 10 Muharram hari Asyura dilempar ke darat, maka disitulah Nabi Idris, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah tanggal 10 Muharram hari Asyura. Setelah itu lambungnya rusak, maka Allah tumbuhkan yang namanya apa itu labu atau lau. Nah, itulah dimakan untuk memperbaiki dan mengobati lambungnya Nabi Yunus alaihissalam. Itulah alasannya kenapa orang bikin bubur labu atau belalau, ataukah dia bubur kacang hijau campur dengan labu. Tapi bagusnya 10 Muharram puasa dengan sedekah, bukan penganting. Nah, yang mitosnya itu tanggal 1 Muharram tidak mau melakukan kegiatan. Ada nabi yang dimuliakan lagi oleh Allah, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu terkait dengan pemadam kebakaran. Ya. Nabi Ibrahim dibakar oleh apinya Raja Namrus yang menggunung itu, sehingga ketika dilempar, apa kata Allah? Allah hanya merubah sifat api menjadi dingin. Apa kata Allah? Kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim diselamatkan? Tanggal 10 Muharram hari Asyura. Peristiwanya di situ. Ya itulah kenapa kita berpuasa, karena hari kemenangan Nabi-Nabi. Kenapa kita belanja? Hari kemenangan Nabi-Nabi. Kenapa kita bikin bubur? Karena memang dipakai buka puasa dan bersedekah. Tapi ingat, jangan hanya bubur. Kenapa ada bubur? Karena dulu ulama kita juga berpuasa, sementara dia juga berjuang melawan penjajah Jepang. Mau makan, tidak ada nasi. Semua hasil panen diambil oleh Jepang. Akhirnya ada beras sedikit, dan dia mengatakan, bagaimana ini? Kata ulama kita, masalah itu perbanyak airnya dan kasih gula merah. Itu namanya bubur suruh. Sekarang sudah bagus, panen bagus, kita kehidupan bagus. Jangan hanya bubur saja, sekali-kali kontrol suruh. Coto suruh. Itu lebih bagus lagi. Masa kita kalah dengan daerah lain? Pindrang kemarin alhamdulillah luar biasa itu perayaan 10 Muharram hari Asyura. Mesir Raya bisa lakukan itu, kambing guling. Kenapa tidak? Kenapa? Banyak dananya. Banyak uang bisa kita pakai. Kenapa? Karena itu bagian daripada sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan Nabi Ibrahim, itu kunibar wasallam ala Ibrahim, selamat kepada Ibrahim yang itu api menjadi dingin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Masya Allah, luar biasa sekali kemuliaan 10 Muharram ini Pak Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Selanjutnya, insan mesra dan jamaah Masjid Raya yang saya hormati, mari kita simak secara bersama. Kita dengarkan penjelasan atau informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Safruddin dari Dinas Pemadam Kebakaran. Silahkan Bapak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz Dr. Hayadi, yang kami hormati Bapak Ibu peserta ngobrol santai atau ngopi berjamaah yang sempat hadir di tempat yang berbahagia ini, yang kami hormati seluruh pendengar atau pemirsa Radio Mesra yang dimanapun berada, pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan saya ucapkan juga, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir di tempat yang membersamai Bapak Ibu yang sempat hadir di tempat yang berbahagia ini. Jadi kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Ibu secara tidak langsung hadir di sini menerima kritikan, saran, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang yang namanya bahaya kebakaran. Jadi sesuai dengan tema kita ini, damkar sahabat warga lebih dari sekedar memadamkan. Jadi damkar itu bukan cuma memadamkan. Jadi damkar itu berfungsi fleksibel terkait penyelamatan, apakah penyelamatan terkait ancaman hewan buas, ya, ataukah seperti pencegahan banjir. Biasanya Bapak Ibu biasa melihat teman-teman dari pemadam kebakaran itu melakukan penyemprotan selokan, sedimen, ya. Jadi kami di Dinas Pemadam Kebakaran Ibu, Tabe Bapak, bahwa semua layanan kami di pemadam kebakaran itu tidak dipungut biaya alias gratis. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan keluhan, misalkan pertama apakah saluran pembuangan dari WC-nya buntu atau mampet, bisa menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Ataukah ada hewan buas di dekat atau dalam masuk dalam rumahnya, biasa seperti biawak, ya, ular, tawon. Bahkan kami sering mendapatkan layanan aduan masyarakat terkait toke. Ya. Jadi kami damkar ini ya bukan cuma sekedar memadamkan api itu saja. Tidak seperti tahun-tahun ya tahun 45 di 70-an itu damkar itu ya mungkin anggapan masyarakat itu bahwa damkar itu bekerja pada saat ada kebakaran. Ya sekarang tidak, Pak Ibu. Damkar itu standby terus. Setiap ada layanan aduan masyarakat kami respon. Terakhir pernah ada sekitar bulan kemarin ini ada salah satu warga di kompleks BTN yang mau bunuh diri, memanjat di atas seng. Jadi kami diminta untuk membantu evakuasi. Ya, jadi damkar itu ya serba bisa, Ibu. Pernah juga dapat layanan aduan untuk membantu anak-anak untuk terima rapor. Ya, jadi melalui kegiatan ini saya sampaikan apabila ingin mendapatkan atau ada keluhan terkait apakah ancaman terkait hewan buas, silahkan hubungi 112. 112 itu terkoneksi Dinas Pemadam Kebakarannya, ada mobil ambulansnya, ada badan penanggulang bencananya. Jadi supaya masyarakat Kota Parepare pada umumnya tidak ribet lagi, tidak pusing lagi, apa sih yang bisa dihubungi supaya cepat, jadi layanan 112. Ataukah bisa datang ke kantor kami di Dinas Pemadam Kebakaran Jalan Ganggawa dan di kantor Posko Call Center 112 yang berada di Jenderal Sudirman. Ya, biasa juga kami mendapatkan rujukan dari rumah sakit. Biasanya kan kalau masyarakat sakit dirujuk ke rumah sakit. Ini rumah sakit yang merujuk ke damkar. Pelepasan cincin. Ya, biasanya kan ada yang cincinnya sudah tahun menahun, membengkak jarinya, dilepaskan di pemadam kebakaran. Jadi kita punya alat juga. Ya. Terus juga melalui kegiatan ini Bapak Ibu, saya mengedukasi Bapak Ibu. Pertama-tama kan sekarang sudah memasuki musim kemarau. Ya, perhatikan ki peralatan listrik tak, perhatikan ki peralatan dapur tak. Karena ini pemicu kebakaran yang paling besar di Kota Parepare itu adalah peralatan dapur. Ya, peralatan listrik. Apakah faktor kesengajaan ataukah faktor kelupaan? Biasanya mungkin pada saat melakukan aktivitas di dapur, datang tamu ataukah sambil menelpon dia lupa bahwa ada aktivitas menyala dapurnya di dalam sementara menggoreng, ya. Jadi melalui kegiatan ini apabila menemukan hal seperti itu silahkan secepatnya menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Terus melalui kegiatan ini saya menginformasikan kepada seluruh warga Kota Parepare yang sempat hadir di sini maupun yang pemirsa yang ada di rumah bahwa pemadam kebakaran itu terlambat karena terlambat informasi. Jadi jelek doko dikata bahwa pemadam itu memang terlambat karena anu terbakar memang baru ditelepon. Kalau mungkin tidak terlambat pemadam sebelum dibakar suruh stempi pemadam di situ. Ya seperti itu bahasa kasarnya. Tapi kami Dinas Pemadam Kebakaran Ibu Bapak KB kita mempunyai namanya SOP. Ya. Jadi wilayah manajemen kebakaran di Kota Parepare itu mempunyai respon time kami adalah maksimal 15 menit. Jarak tempuh yang paling jauh untuk dipadamkan misalkan terjadi bencana kebakaran itu untuk wilayah daerah Bilalangi. Kita sampai di lokasi Bilalangi sekitar 12 menit. Jadi kita mempunyai namanya time respon time itu, respon time ini adalah yang se-Indonesia. Jadi kita masih di bawah. Kalau di wilayah kota bagian bawah di sini, ya maksimal sampai 10 menit. Makanya Dinas Pemadam Kebakaran itu mempunyai posko juga di Jenderal Sudirman. Jadi kalau untuk menangani terkait apakah bencana kebakaran, layanan aduan masyarakat terkait ancaman keselamatan nyawanya atau dan sebagainya, yang melayani untuk wilayah kota atas itu adalah call center 112 untuk mempercepat mobilisasi kami. Untuk wilayah perkotaan bawah ada Ganggawa, posko induk kami. Seperti itu. Terus kami juga Dinas Pemadam Kebakaran itu pernah melakukan perekrutan tim relawan pemadam kebakaran. Jadi tim Red Car kami, relawan pemadam kebakaran ini tersebar di 4 kecamatan, 22 kelurahan, sebanyak 164 relawan. Jadi misalkan ada di tempat di wilayah tertentu, apakah di wilayah kecamatan ini, misalkan terjadi bencana seperti itu, mereka turun membantu, namanya relawan. Membantu kami pada saat, apakah pada saat terjadi kebakaran yang menghubung kami, apakah pada saat terjadi kebakaran yang mengatur kami, mengarahkan kami ke lokasi titik kebakaran. Terus yang paling penting Bapak Ibu, apabila memberikan informasi ke kantor kami, layanan aduan kami, sekiranya informasinya cepat, tepat, dan jelas. Karena pernah banyak kasus terjadi memberikan informasi ke kantor kami, terjadi kebakaran alang-alang, terjadinya di lapan, informasinya masuk di lapas. Beda jauh, beda satu huruf, tapi berbeda jauh tempatnya. Satu di lapas, satu di lapan, seperti itu. Jadi misalkan terjadi ada informasi ke kantor kami, memberikan informasi ke kantor kami, sekiranya yang jelas, misalkan di jalan ini, lorong ini, seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu, yang kami di Dinas Pemadam Kebakaran itu, Bu, kami memadamkan api dengan cara dua metode. Ada yang namanya tradisional, ada yang modern. Jadi yang tradisional ini bisa menggunakan kain, handuk, spray gordeng. Misalkan terjadi kebakaran di dapur, yang terutama ini kebocoran tabung gas. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami terjadinya kebocoran tabung gas, mungkin panik dan sebagainya. Jadi saya kasih tips dari kami dari Dinas Pemadam Kebakaran. Karena banyak macam-macam juga keluhan terkait tabung gas ini. Apabila dipasangkan regulator, terjadi kebocoran, biasanya dulu, masih dalam zaman dulu ini, dibungkuslah kantong kresek, ditindislah pakai batu cobek. Jadi hal ini kami tidak sangat-sangat tidak rekomendasikan. Misalkan seperti itu, jadi kami kasih tips. Misalkan Bapak Ibu melakukan pergantian tabung gas, ke pangkalan minta ki cadangan karet regulator pasti dikasih, atau karet tabung gas yang lama ini dicungkil, disimpan untuk persediaan misalkan jaga-jaga ada terjadi kebocoran. Terus misalkan pernah ada juga kasus regulatornya dicabut masih keluar gasnya. Jadi yang Bapak Ibu lakukan yang pertama, angkat tabung gasnya, bawa ke ruangan terbuka, jangan simpan dalam rumah, bawa ke ruangan terbuka. Misalkan di depan rumahnya ada tumpukan pasir, balik kepalanya menghadap ke pasir, masuk ke pasir. Atau ke depan rumahnya ada selokan, kasih masih yang selokan yang ada airnya, supaya gas ini cepat terurai. Karena kalau disimpan dalam rumah, takutnya nanti datang bapaknya atau saudaranya, dia tidak tahu atau bocor tabung gasnya, datang mau merokok, dapat dilakukan purgas, terjadi ledakan. Ya, jadi melalui kegiatan ini, saya sangat-sangat menghimbau Bapak Ibu, apabila mau meninggalkan rumah, sedianya perhatikan ki peralatan listrik tak, peralatan dapur tak. Ini yang paling sering terjadi, karena era modern sekarang dihitung jari orang yang tidak memiliki yang namanya handphone. Mungkin di antara yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan tidak ada. Cas HP-nya masih menempel, dicolokan di rumah. Jadi kami melalui kegiatan ini, sekiranya hal seperti itu jangan dilakukan lagi. Karena itu termasuk penyebab terjadinya kebakaran. Apalagi kita melakukan pengisian daya baterai, kita simpan di tempat tidur, disimpan di bantal. Ya, karena ini kan kalau dicas HP-nya pasti panas, mungkin panas. Kalau terjadi panas itu mau pasti yang namanya pemicu terjadinya kebakaran. Yang paling penting juga colokan yang ada di rumah ini yang Semrawut. Kenapa saya bilang semrawut? Dulunya yang punya colokan cuma 3, diganti lagi 2, diganti lagi 1. Ya, colokan yang berlebihan. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya kebakaran. Karena penyebabnya harus pendek, korsleting listrik. Ya. Terus, jadi dua metode cara padamkan tadi menggunakan karung goni bisa, kain basah menggunakan spray, gorden, handuk bisa. Terus dengan cara modern seperti apa? Kita menggunakan yang namanya apar. Jadi apar ini bisa memadamkan tanpa mendekati titik api. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita pernah juga ada kegiatan apa namanya pengadaan. Kita sudah sebar di 4 kecamatan, 22 kelurahan apar. Jadi misalkan di tempat tinggal ibu dekat dari kelurahan misalkan terjadi bencana kebakaran bisa diambil. Ada di kelurahan, ada di kecamatan juga. Apar ini bisa memadamkan kebakaran gas, listrik dan minyak. Tergantung isinya di dalam berupa serbuknya. Ini kan yang umum yang kita gunakan ya jenis powder. Jadi alangkah baiknya juga Bapak Ibu, misalkan di rumahnya kita siapkan seperti ini. Ada yang 1 kilo. Mungkin biasa Bapak Ibu melihat juga di mobil ya ada yang 0,5 yang kecil itu. Itu namanya apar, alat pemadam api ringan. Bisa memadamkan api kecil. Kalau api besar tidak bisa. Ya, sudah tidak efektif. Yang bekerja itu adalah teman-teman atau bapak-bapak dari pemadam kebakaran yang menggunakan mobil. Jadi saya rasa dari kami dari Damkar, sepatu ada pertanyaan, ada masukan, ada kritikan untuk Dinas Nasional Pemadam Kebakaran untuk kedepannya lebih baik, saya persilakan moderator.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya Bapak. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Izin dari Bapak dulu yang tadi pertama, silakan Pak. Oh iya, sebelum masuk ke pertanyaan izin saya ingatkan bahwa kita optimalkan waktunya durasi bertanya maksimal 3 menit Bapak, silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Saya ingin bertanya dulu kepada Ustaz. Begini Ustaz, ini yang biasa kita lakukan tanpa sengaja. Sehari-hari kadang saya pun melakukannya. Yaitu pada saat azan dikumandangkan, kan ada larangan untuk tidak berbicara Pak Ustaz, bahwa siapa yang berbicara pada saat azan dikumandangkan kita tidak akan meninggal dengan husnul khatimah, malah bisa jadi su'ul khatimah. Sementara begini Pak Ustaz, kita kalau misalnya ada di tempat lain, misalnya di kafe, ada masjid satu yang sudah azan duluan, terus kita sholatnya di masjid raya. Nanti di masjid raya belum azan, nanti azan di sini. Nah, bagaimana apa tindakan kita? Apakah kita mengikuti azan yang kita dengarkan di sana, ataukah nanti setelah kita apa namanya di masjid yang kita mau tempati sholat kita mengikuti azannya? Jangan sampai, karena ini setiap hari kita lakukan, pasti diantara kita ini banyak yang melakukan itu. Padahal itu sebenarnya sangat simpel sekali, artinya bukan dianggap remeh sebetulnya ya. Padahal itu ancamannya akan meninggal secara suhu khatimah. Nah bagaimana apa kita punya tindakan yang baik untuk bisa tidak melakukan pembicaraan atau apapun pada saat azan, karena bukan bicara saja, semua kegiatan tinggalkan, hentikan, termasuk baca Al-Quran. Begitu saya kira, itu dulu Pak Ustaz, makasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, azan itu hukumnya fardu kifayah Bapak Ibu. Kalau ada orang azan, maka itu panggilan azan sesungguhnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena kita dipanggilkan 5 kali sehari semalam. Maksudnya fardu kifayah adalah tidak semua orang melakukan azan. Tapi bagi kita yang mendengarkan azan, maka adabnya adalah diam dan dengarkan. kita ini kan belum terbiasa terdidik dengan hal-hal yang seperti itu. Kita masih menganggap hal-hal bahwa kalau asal ya bicara atau ada kegiatan. Kalau di daerah Jazirah Arab itu azan itu semua toko tertutup. Begitu masuk waktu semua tertutup, tidak ada lagi terbuka Bapak Ibu. Maka orang tidak bisa belanja. Kalau ini bisa diterapkan dengan baik, ini saja yang kecil-kecil seperti ini, ataukah seperti yang di Brunei. Brunei itu hari Jumat jam 10 pagi tidak ada lagi motor yang ada di jalan atau mobil, bahkan lengang, bahkan bisa dikatakan kota mati. Kenapa? Karena menghargai hari raya hari Jumat. Jam 10 pagi itu. Kita di sini sejam 11 sudah mau selawat, masih aktivitas yang luar biasa. Hari Jumat itu. Brunei tidak seperti itu. Bisa ditempati main bola itu jalanan. Maka adab memang adalah dengarkan azan dan jawab azan panggilan itu. Hadisnya memang adalah sahih. Bahwa ketika azan dikumandangkan lalu kita berbicara, maka itu dia akan terancam meninggal dalam keadaan suul khatimah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mempedulikan dengan panggilan yang istimewa. Itu pada panggilan peringatan, hayyal shalah, yuk kita salat, hayyal falah, ayo kita memperoleh kemenangan. Karena itu diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala dari lima waktu. Makanya tidak ada adabnya bagi orang yang berbicara ketika dia azan. Bagaimana kalau teman berbicara lawan kita? Iya kan? Lalu jawab juga panggilan azan itu. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Yang bedanya itu adalah kalimat hayyal shalah dengan hayyal falah. Kalau dia hayyal falah, cukup kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini membiasakan. Makanya azan ada dua, di masjid misalnya Nurul Huda dengan masjid raya, yang mana kita mau ikuti? Pertama, ketika duluan masjid Nurul Huda, ikuti azan itu. Tetap, karena dia adalah azan, dia ada memanggil kita, maka tidak ada salahnya kita ikuti. Tapi kita sholat di masjid raya, tidak ada masalah. Maka, makin banyak azan yang kita dengarkan, itu makin afdal. Tidak ada di dunia ini, Bapak Ibu, dalam satu detik azan selalu dikumandangkan dalam perputaran waktu. Kita di sini tidak azan, tetapi di Malaysia sudah azan. Di daerah lain sudah azan. Kita saya di Indonesia ada tiga waktu. Wita dengan Indonesia bagian barat atau bagian tengah dan bagian timur. Itu sudah beda waktu, sudah azannya sudah beda-beda Bapak Ibu. Apalagi kalau di belahan dunia utara, Eropa, itu sudah. Makanya azan ini luar biasa dalam membangkitkan semangat kita beragama dan kita dilatih untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada panggilan yang paling riskan adalah kita dipanggilkan tiga kali. Panggilan pertama azan, panggilan kedua sekali setahun haji. Makanya saya doakan kita semua ke tanah suci, tapi mendaftar ke dulu. Yang kedua, panggilan panter, panggilan terakhir. Ini panggilan terakhir, siap tidak siap, ayo, tetap harus berangkat. Maka latihlah dulu dirimu dipanggil dengan 3-5 kali sehari semalam. Kalau 5 kali sehari semalam kau tidak bisa sahuti, maka nanti kau akan dipaksa dipanggil oleh Allah dengan panggilan kematian. Nah, itu riskan di situ. Maka latih dulu ini. Bergeraklah, karena nikmat yang paling tinggi ketika kaki masih mampu berjalan, memenuhi panggilan Allah dengan panggilan azan. Oke, demikian.
0: Baik, terima kasih. Izin Bapak, saya bacakan dulu sedikit dari respon dari Facebook atas nama Nuriyah Nurung. Ada pengalamannya Bapak Damkar, Tabe. Saya pernah mengalami tabung gasnya bocor sementara masak apinya lompat ke tabung. Untungnya di ruangan terbuka jadi bisa diatasi dengan kain basah dan pasir. Ada tanggapan Bapak? Silakan.
3: Jadi terima kasih pertanyaan yang dari melalui media sosial. Jadi pengalamannya pernah terjadi kebocoran tabung gas berada di luar ruangan. Jadi tindakan yang dilakukan tadi ibu ini cukup benar. Menggunakan itu dia bilang tadi, saya bilang dari awal bahwa menggunakan cara tradisional, menggunakan kain basah, pasir. Jadi apabila terjadi hal seperti itu, makanya ambil kikulumpuan di rumah, misalkan di rumah tak ada kain, bisa kain gorden, spray bisa, tapi dengan cacatan dibasahi dulu, baru kita tutup media yang terbakar. Kenapa harus ditutup dengan menggunakan kain basah? Untuk memisahkan oksigennya dengan apinya yang terbakar. Jadi kalau oksigennya tidak mencukupi terjadinya pembakaran, otomatis apinya akan padam. Misalkan begitu pun terjadi apabila terjadi dalam rumah. Misalkan apinya melompat di wajan, ambil kain. tapi dengan catatan dibasahi. Tapi dengan catatan juga kayaknya harus lebih besar daripada media yang terbakar. Yang sampai media yang terbakarnya kurang lebih 2 jengkal, kita ambil kain 1 jengkal, otomatis tidak bisa padam. Jadi kalau bisa kita selimuti, tutupi. Ya, seperti itu. Sudah betul caranya. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Bapak. Selanjutnya, oke. Kan ada 2 ini, Bapak saya ingatkan, kita bagi ya 2 menit supaya kebagian semua. Silakan Pak Haji.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Tentang yang dikemukakan tadi oleh Ustaz, yang disunahkan pada hari Asyura berpuasa. Yang kedua, bersedekah. Ya, itu amalan yang mendapatkan pahala. Amalan yang mendapatkan pahala. Tapi ada hadis mengatakan bahwa pahala amal itu tidak mengantarkan kita masuk surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Ya, saya juga, Rasulullah mengatakan, saya juga tidak bisa masuk surga kecuali rahmat Allah. Ya, jadi tentu pertanyaannya di sini, buat apa kita beramal kalau tidak dihitung juga, dihitung juga itu hanya rahmat Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana meraih rahmat Allah.
0: Baik.
5: Yang kedua. Ya, ini nas Al-Quran mengatakan bahwa amal itu pada yaumil hisab itu diperhitungkan. Jadi seolah-olah antara hadis dengan nas Al-Quran itu bertentangan. Ya, bagaimana bisa mengkompromikan ini sehingga apa namanya bisa terpadu?
0: Okay.
5: Ya begitu.
0: Baik.
5: Itu bagaimana mengkompromi? Karena ini masalah juga, karena misalnya kita sudah berpahala banyak lalu tidak dihitung.
0: Pak Haji. Silakan Pak Haji, silakan lanjut kayaknya Bu Ustadz ya.
2: Ya.
0: Satu kali, Ibu silakan Bu supaya satu kali dijawab Ustadz.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ya, tapi jadi untuk pertanyaan dulu untuk Pak Ustaz Apendin dulu karena mengingat waktu. Jadi untuk damkar. Tadi kan menjelaskan tentang di wilayah Parepare. Kebetulan kami ini tinggal di luar wilayah Parepare. Jadi bagaimana, apakah bisa kita ini yang dari luar wilayah Parepare minta juga pertolongan jika terjadi sesuatu?
0: Oke, baik Ibu. Ustaz silahkan dijawab dulu dari Pak Haji, baru lanjut Pak Damkar.
2: Baik, baik Bapak Ibu. Amal ibadah kan beda Bapak Ibu. Allah ciptakan kita dengan 2 tujuan. Pertama, ayyukum ahsanu amala, beramallah. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dengan beribadah. Nah, kalau dia beribadah, itu syaratnya ya sholatnya, puasanya, zakatnya itu ibadah. Lalu mana amalnya? Perbuatan dia kepada manusia memudahkan, yassiru wala tu'assiru, itu amal. Ah, beda kalau kita mengatakan amal soleh. Amal soleh itu amal yang dikerjakan sesuai dengan syariat. Contoh sholat isya 4 rakaat, itu amal soleh, dan dikerjakan memang sesudah sholat maghrib, waktunya habis maghrib dengan sampai masuk waktu subuh. Kalau dia kerjakan di waktu subuh, maka bukan amal soleh namanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan. Itu dulu. Nah, apakah Al-Quran dengan hadis tidak sinkron Bapak Ibu? Al-Quran itu dari Allah, hadis juga dari Allah, tetapi perkataannya Nabi. Kan beda begitu. Apakah tidak sama? Sama. Cuma akal kita yang belum sampai ke sana untuk mengurai. Nah, saya beramal. Lalu apakah amal saya bisa menjadi masuk surga? Tidak ada jaminan, Bapak Ibu. Kita masuk surga karena ridhanya Allah. Sehingga Rabi'atu al-Adawiyah pernah berdoa. Apa doanya Rabi'atu al-Adawiyah? Dia mengatakan, ya Allah, aku rela masuk ke dalam nerakamu. Yang penting engkau ridha. Daripada aku masuk ke dalam surgamu, engkau murka. Apa artinya? Itu tadi Nabi Ibrahim, kok bisa dingin apinya? Kenapa? Karena Allah ridha. Andai kata Allah tidak ridha, Nabi Ibrahim terbakar. Allah hanya mengatakan kuni badan wasalama Ibrahim, maka dinginlah api dan selamatkan Ibrahim. Ini bagus dipakai pemadam kebakaran ini. Kalau ada kebakaran, baca doa itu, kuni badan, nah, insya Allah hangus. Kenapa? Karena bukan dari Allah, dari kita.
5: Jadi seperti itu modelnya. Lalu kenapa Nabi mengatakan saya juga tidak bisa masuk surga? Enggak, beda. Kalau Nabi yang mengatakan dengan kita, beda Bapak Ibu. Nabi itu dikasih wahyu, kita itu mengikuti wahyu. Dan kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena dia mengatakan sebagai manusia biasa. Contoh gini, saya wali kota, Bapak Ibu warga saya, dan saya mengatakan Anda usah, kita sama-sama semua cocok, karena wali kota mengatakan kita sama manusianya, tapi jabatannya tidak sama. Begitulah maksudnya barangkali. Nabi mengatakan saya juga tidak bisa masuk surga dengan amalku. Ya, apa artinya? Memberi motivasi kepada sahabat-sahabat, beramallah karena amalmu ditentukan bukan daripada banyaknya, tetapi dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kita masuk surga karena enggak? Kita beramal untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kita mengatakan untuk apa saya beramal? Bapak Ibu, salah satu jalan untuk memperoleh ridhonya Allah adalah amal yang kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan itu, tidak ada jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Berdoa saja baru tidak ada sholatnya, Anda bisa Bapak Ibu. Harus sholat dulu baru berdoa, ya, untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan itulah sehingga kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholat satu kali sholat, tapi kenapa bisa masuk surga? Karena dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkali-kali sholat, tapi kenapa belum bisa dapatkan rahmat Allah? Karena hatinya belum ikhlas. Ini dulu ikhlasnya dulu. Sehingga itu Nabi diutus pasti dikatakan buistu liutammima makarim al-akhlak. Akhlaknya dulu perbaiki. Karena orang dalam akhlak yang paling indah itu adalah dalam ibadah sholat. Coba Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana saya sholat, saya pikiran kemana-mana. Lebih baik Bapak Ibu sholat pikiran kemana-mana daripada Bapak Ibu yang kemana-mana tidak sholat. Mana lebih bagus? Nggak bisa dapat rahmat itu begitu. Ya, itu dulu ikhlasnya dulu. Jadi amal itu memang ditentukan dengan hati yang ikhlas, baru bisa dapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hadis dengan Al-Qur'an insyaallah sinkron selama kita mampu memahami dengan baik. Al-Qur'an dipahami satu mufassir, Al-Qur'an dipahami oleh ahli tafsir, Al-Qur'an dipahami oleh orang berbahasa Arab, dan Al-Qur'an dipahami dengan orang awam. Bagaimana caranya orang awam memahami? Ya sampai di situlah titiknya. Tapi Al-Qur'an kembali kepada Allah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak.
0: Baik, silakan Bapak dilanjutkan dijawab pertanyaan dari Ibu tadi, apakah boleh di daerah lain dipadamkan oleh damkar Parepare? Silakan.
3: Jadi terima kasih Bu Haji pertanyaannya. Apakah kira-kira daerah Lapa-Lapa bisa dibantu apabila memerlukan pertolongan? Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, jadi semua kabupaten kota itu memiliki pemadam kebakaran kecuali kabupaten kota tersebut emergensi terjadi kebakaran, kami sering bantu Lapa-Lapa khususnya daerah perbatasan Pinrang kita bantu, Julero pernah kita bantu, Sidrap sering kita bantu, masih baru juga karena wilayah Kota Parepare di sini

0: rumah kok saja pernah daerah Lebili-Bili masuk wilayah Pinerang terjadi kebakaran lahan, kita bantu. Karena kebakaran lahan ini sudah mendekati pemukiman warga yang bisa membahayakan pemukiman warga, bahkan bisa menghanguskan rumah warga. Jadi untuk terkait kebakaran emergensi istilahnya bagi kami, kalau terjadi kebakaran rumah apakah wilayah Sidrap, Pinerang, dan Baru, sering kita bantu Ibu. Demikian.
1: Baik. Dari Pak Ade mungkin ada informasi yang ingin disampaikan kepada jamaah?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan juga terkait tentang alat pemadam ini, APAR ini ya. Kalau untuk APAR ini itu alat pemadam api ringan ya. Ini beratnya bermacam-macam. Ada yang 1, yang 2, 3, 2 kilo, 3 kilo, sampai dengan 16 kilo, 12 kilo. Ya, jadi APAR ini sangat baik untuk dipakai apabila terjadinya korsleting listrik di rumah. Ya, perlu kita ketahui itu tidak mungkin kita juga padamkan listrik menggunakan air. Ya, yang kedua itu efisien juga untuk memadamkan kebakaran apabila terjadinya kebakaran minyak di atas kompor. Ya, tidak baik juga itu kalau kita padamkan menggunakan air. Jangan sampai kita gunakan pakai air, kita siram minyaknya terjatuh karena bahan yang bisa terbakar. Makanya kita pakai APAR kalau punya APAR di rumah ya. Kebakaran motor, pertalite, solar ya, begitu.
1: Baik, terima kasih Bapak. Izin ada pertanyaan terakhir ini dari Muhammad.
2: Saya lupa. Kadaluarsanya itu 2 tahun. Masa berlakunya itu 2 tahun. Dipakai tidak dipakai dia tetap 2 tahun kadaluarsanya.
1: Bagus, ada pertanyaan keluar, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk Pak Ustadz dari Muhammad Syarif. Assalamualaikum, tadi salat Jumat di Masjid Raya Pak Ustadz, dan khatib ucapkan salam pada waktu selesai khutbah. Gimana nih Pak Ustadz?
0: Batal salat Jumatnya. Khatib hanya beri salam di awal. Itu syarat syariatnya. Khatib hanya memberi salam di awal. Setelah selesai khutbah Jumat, tak ada lagi salam di situ. Kapan ditutup salam berarti sudah menutup ibadah. Yang menutup salamnya itu di sholat Jumatnya. Di sholat Jumatnya itu Bapak Ibu, tidak ada salam di khutbah terakhir. Jadi makanya kita hanya salam di awal. Salam di awal pada saat kita khutbah Jumat, nah, jangan ditutup pada saat akhir khutbah kedua. Karena yang itu, kalau kapan ditutup berarti selesai sholatnya, tidak ada lagi sholat kegiatan. Nah yang menutup itu karena masih ada rangkaiannya 2 rakaat. 2 rakaat itu sholatnya, khutbah itu 2 rakaat. Rakaat pertama, khutbah pertama. Rakaat kedua, khutbah kedua. Nah di mana 4 rakaatnya? 4 rakaat disambung dengan 2 rakaat sholatnya. Disitulah ditutup salam. Makanya tidak ada itu salam di khutbah kedua. Yang ada aqimus shalah, turun nih. Yang ditutup salam itu khutbah Idul Fitri. Kalau khutbah Idul Fitri tutup salam karena sudah tidak lagi kegiatan di situ. Nah, ulama berpendapat bahwa kalau ada orang yang khatib kemudian menutup dengan salam, maka dianggap 1 makruh. Ada mengatakan batal salat Jumatnya. Nah, dia hanya salat duhur saja Bapak Ibu, karena sudah ditutup, tidak bisa lagi. Karena tidak ada salam di situ, ya. Oke, demikian.
1: Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Izin Bapak-bapak, kita punya waktu 2 menit, mungkin bisa closing statement, Pak. Silahkan.
3: Terima kasih. Jadi closing statement kami dari Dinas Pemadam Kebakaran itu yang pertama, sekiranya apabila mau meninggalkan rumah, perhatikan peralatan listrik dapur. Dan apabila terjadi kebakaran ataukah bencana mengancam nyawa dari hewan buas, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran melalui 112. Dan apabila Bapak Ibu berada di jalan raya mendengarkan seringnya meraung-raung Dinas Pemadam Kebakaran, berilah dia jalan. Terutama itu jangan menghalang-halangi. Makasih.
1: Wassalamualaikum. Terima kasih untuk perhatiannya jamaah dan insan masyarakat yang ada di rumah. Kami pamit undur diri, sampai bertemu di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke. Sini. Sini. Mas.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra, informasi.

syukur dan akhirnya kita panjatkan Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hidayah berupa kesempatan untuk bersama-sama menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Salawat dan taslim tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan membacakan laporan keuangan Pengurus Masjid Raya Kota Parepare bertanggal 3 Juli 2026. Saldo kas awal sebesar Rp67.184.597. Penerimaan isi kotak amal Rp11.170.000. Total Rp78.324.597. Pengeluaran biaya rutin Jumatan Rp4.050.000, bayar upah kebersihan Rp2.000.000, biaya rutin yasinan Rp850.000, bayar kajian Al-Quran Rp500.000, bayar biaya laundry Rp900.000, bayar biaya pembuatan kat toilet Rp1.200.000, bayar nota campuran Rp785.000. Jumlah pengeluaran Rp10.285.000. Saldo kas akhir pertanggal 3 Juli 2026 sebesar Rp68.069.597. Menyusul sumbangan yang masuk, almarhumah Haja Astima Aziz SE Rp50.000, almarhumah Puang Haji Ciko Rp50.000, almarhumah Haja Semma binti Darisa Rp50.000, almarhumah Haja Palele binti Haba Rp50.000, almarhum Haji Bengak bin Mallewa Rp50.000, almarhum Haji Husain bin Putanga Rp50.000, almarhum Haji Yusuf Sulaiman Bengak Rp50.000, almarhum Haji Abdul Latif Bengak Rp50.000, almarhumah Habi bin Samba Rp100.000, Satria Rp100.000, almarhum Jamain Mania Rp100.000, Diana Rp100.000, almarhumah Aisyah Dina Rp100.000. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta kesediaan untuk mengirimkan Al-Fatihah dan membacakan doa kepada seluruh penyumbang, donatur makan siang berjamaah serta ngopi setiap malam. Al-Hazimiyah. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga sumbangannya mendapatkan amal jariah untuknya dan kedua orang tuanya, diberikan kelapangan kuburan serta harta lainnya semakin berkah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara Jumat pada siang hari ini insyaallah yang bertindak sebagai khatib adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Basit Mubarak LC. Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Allahu Akbar Allah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته المجاهدين الطاهرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penrisadi lolokna lolok wetue. Narapi siki sik di esso malabina fang Allah taala. Esso mak barakatna fang Allah taala. Yang ritu esso na Jumat. Ya engkai na telak pangulukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul ayyam. Ya naritu pangulunna sininna asoi. Natan risa ditona maksallam alabi kengki hadir. Kita telah melewati dua hari raya. Dua aso marajana umma selengi. Gangkanna pada engkai sipakario renung dalam dua hari raya tersebut. Dimulai dengan perayaan hari raya Idul Fitri, semua umat Islam akhirnya mewujudkan kebahagiaan mereka di perayaan hari raya Idul Fitri. Setelah puraki siraga-raga ulun ramalang, setelah puraki nalomoye fong Allah Ta'ala untuk pasilin nerengi pakasi wiyata, setelah Allah menunjukkan kemaha murahannya di salah satu malam yang hampir seluruh umat Islam menantikan bahkan mencari keberadaannya. Nasabali malam Lailatul Qadar, umat Islam di perayaan hari raya Idul Fitri, mereka menunjukkan kebahagiaan mereka atas kemuliaan tersebut. Denagang kakomi romak salam alabi kengki hadir. Dekna siaga etana nasalaiki ulun ramalang. Dilanjutkan dengan bulan Syawal. Dilanjutkan dengan bulan Zulqa'dah. Engkasi pemau mak selenge lesu mapitayangi renunna kebahagiaan mereka yang diwujudkan dalam perayaan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, sidang jamak Jumat yang sama berbahagia. Dari kedua hari raya tersebut, ternyata Allah titipkan kepada kita semua, yakni peningkatan ketakwaan. Rima kedana fang Allah Ta'ala rilaleng akoram melebi'e. Ya ayyuhalladzina amanu, sininna tumatepe'e. Allah menyeruh kepada kita semua, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, dimanapun kita berada. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Kurau palenaran natu, kurau parentayan natu mapuasa serekuam mangi uparentayangi umma-umma mak dioloi. Di akhir ayat tersebut Allah menitip pesan kepada kita semua, la'allakum tattaqun,
Sirekomangi maksala malabik kengki hadir namen re'en re' tau muloria. Sirekomangi maksala malabik kengki hadir bertambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik kebahagiaan itu, di balik hari raya tersebut, ada amanah yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa peningkatan ketakwaan. Demikian halnya dengan perayaan yang baru-baru ini kita laksanakan, perayaan Idul Adha. Sebahagian saudara-saudara kita mewujudkan keimanan mereka dengan menginjakkan kaki di dua tanah haram, melaksanakan ibadah agung, ibadah besar, pelaksanaan ibadah haji. Dan karena maksalam ala bikin ki hadir pada engketu lolongan ala bira pura nak janjian Nabi sallallahu alaihi wasallam, serekom mangi napa kengkei pakas yang hajina si bawa suku engketu lesu nasaba surga pamasin opong Allah taala. Terima kadana Nabi ta laisa lahu jazaun illal jannah. Nadek gaga pawalekna haji ritarimai sangadina surga pamasin opong Allah taala. Makotopa saisa surut-surut tak maksala malabikin ki hadir yang berada di tanah air, yang belum sempat menunaikan ibadah haji, bahkan belum mendaftarkan diri, depan endre nomorokna. Engkau motoi saya sak sila surat tak maksalah malabi kengki hadir. Pak dupai tepat nalori pang Allah Taala. Mewujudkan keimanan itu di hadapan Allah pada engkai renrengi bembekna, pada engkai renrengi sapina. Nak persembahkan ilori pang Allah Taala. Nak gere lillahi Taala dengan ucapan yang sama. Riwat tu engkau ni jamaah haji tak mak dempe rimina dengan ucapan bismillahi Allahu akbar. Puang buat bian ni sini nasipak-sipak majae engkau riwata kaleku. Dengan ini, dengan lemparan ini, dengan ucapan bismillahi Allahu akbar, saya membuang segala sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada diri saya. Secara bersamaan maksallam ala bikin ki hadir di momentum hari raya tersebut, engka mana toki gere i olok kolok ta dengan ucapan yang sama bismillahi Allahu akbar nametok laleng atita rima kedata puang ugere mana toni sininna sipa olok kolok engkai riwatakaliku olok kolok rigere nekia riniakangi serekom mangisinina sipa olok kolo engkai rialeku engkatoni ugere yolok lak diretak pepuang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, boleh okunihe napitayangi lapongata napak dupai tepuk nalorifang Allah Ta'ala sehingga pada nalolongan ni alak direnak yiru esoy, sehingga mereka layak merayakan hari raya tersebut. Na aga pasunna pang Allah Ta'ala la iyanalallahu luhumaha wala dima'uha wala riyaro olok kolok yak girekengi yak karubangi. Allah sama sekali tidak butuh dengan banyaknya daging yang kita kurbankan. Allah pun tidak sesekali melirik dari banyaknya darah yang menetes. Walakin yanalu taqwa minkum, Allah hanya akan menguji, Allah hanya sekali melihat kepada ketakwaan kalian akat tata pada pakengke iro agerekenge masalah melabikin. Lagi-lagi di hari raya yang kedua tersebut Allah menitipkan pesan, menitipkan amanah, tingkatkan ketakwaan kita semua. Selanjutnya, hadir di setiap pekan, hadir di setiap Jumat. Ternyata para ulama kita
menyebut hari ini sebagai hari raya. Setiap Jumat yang kita lalui dan kita jadikan sebagai momentum evaluasi, meningkatkan ketakwaan kita, maka setiap Jumat yang seorang muslim lalui di setiap pekannya, maka hakikatnya mereka sedang berhari raya. Bahkan masalah malabi kengki hadir, di setiap hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lalui bersama, bersama keluarga, bersama dengan rekan kerja, di tengah kesibukan kita, di setiap hari yang kita lalui dalam 24 jam, ketika kita mampu senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah melalui hari tersebut tanpa melakukan dosa, maka itu pun merupakan hari raya bagi kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang tersisa di hadapan kita merupakan hari-hari yang sangat berharga, terkhusus pada bulan ini, bulan Muharram, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Syahrullahil Muharram. Ulanna wong Allah taala masallam alabikin ki hadir. Bahwa to ngisininna ulangi apunanna wong Allah taala. Ketentuanna wong Allah taala. Tapi Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjuluki bulan ini sebagai Syahrullahil Muharram apunanna wong Allah taala. Malah de itu natajeng akan malaketa wong Allah taala. Malah de itu nak denuang sini napa pirjit tak pang Allah taala rilalenna ye ulengi. Dalam pesan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya yang dikaitkan dengan beberapa bulan yang sederajat dengan bulan ini, di antaranya bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram serta bulan Rajab, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, maka daitu pasanna Allah taala fala tazlimu fihinna anfusakum. Ajaklah loki gaga make bu adorakang rilalena. Itulah pesan terbesar. Itulah pesan terdalam Allah kepada kita semua di bulan-bulan mulia ini. Kalaupun kita tidak mampu, tidak sanggup menambahkan kebaikan-kebaikan kita dari hari-hari yang sebelumnya, maka tugas kita adalah jangan menambahkan keburukan di dalamnya. Nasabah narekon apa licu-licu ngifong Allah Ta'ala apalan nasinin apakasiyak decita, maka tentu segala keburukan yang kita hadirkan pun dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bi Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar.

dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23 556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Wakili Wali Kota Parepare Tasmin Hamid, Wakil Wali Kota Parepare Hadi Hermanto, lantik pengurus YEP LP PGRI Parepare dan tekankan kolaborasi pendidikan.
2: Beliau masih berada di Medan menghadiri kegiatan apeksi dan beliau tadi menitip salam kepada kita semua, salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Dan kemarin sebenarnya juga saya harus berangkat ke Medan, tapi karena ada kegiatan PGRI ini, wajib saya hadir. Saya sudah sampaikan sama Ibu Ketua, kalau ada kegiatan-kegiatannya PGRI, ikutkan saya. Kenapa? Karena orang tua saya adalah seorang guru. Hendaknya menjadi awal dari...
1: Warga Laulan Desa Kepastian Pengerukan Sungai Batas Parepare Pintrang, Komisi 3 DPRD Kota Parepare siap tinjau lapangan.
3: Hilir daripada sungai itu, tembusan sungai itu, pas di sekitar jembatan Laulan air itu. Banyak penduduk, termasuk warga Laulan yang satu RW di sini, termasuk juga dampaknya ke IAIN Parepare, sekitaran SMP 6 Indonesia. Nah, itu yang diharapkan, harapan warga Pak Janggo ya, supaya kemudahan bisa terlaksana anggaran 2026 ini.
1: Kementerian Haji dan Umrah estimasi 161 jamaah asal Parepare berangkat haji tahun 2027, verifikasi berkas dimulai lebih awal.
4: Untuk sementara ini kami diinstruksikan untuk membina lebih awal terhadap calon jemaah haji 2027 itu 80%. Kalau melihat daftarnya, saya lihat di situ Parepare itu insya Allah 161 data sementara untuk 80% perkiraan untuk berangkat 2027. Dalam waktu dekat insya Allah kami panggil.
1: Jangan tindis pakai batu cobek, Damkar Parepare bagikan tips aman atasi tabung gas bocor dan korsleting.
5: Apabila dipasangkan regulator terjadi kebocoran, biasanya dulu masih dalam zaman dulu ini dibungkuslah kantong kresek, ditindislah pakai batu cobek. Jadi hal ini kami tidak sangat-sangat tidak rekomendasikan. Misalkan seperti itu, jadi kami kasih tips. Misalkan Bapak Ibu melakukan pergantian tabung gas ke pangkalan, minta ki cadangan karet regulator pasti dikasih. Atau karet tabung gas yang lama ini dicungkil, disimpan untuk
1: cetak lulusan global, stiker Fatima Parepare, fasilitasi alumni berkarir di Jepang hingga Arab Saudi.
6: Unggulannya adalah bahwa kita mendidik di sini itu bukan hanya melepas begitu saja setelah selesai, tetapi mereka tetap dipantau, terutama ini untuk alumni kita ini begitu banyak yang pingin ke luar negeri dan memfasilitasi institusi ini, memfasilitasi untuk mereka ke sana. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya anak-anak kita bukan hanya di Indonesia berkarya, tetapi mereka juga berkarya di luar. Begitu banyak alumni kami yang sudah sementara magang.
0: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.

0: Insan mesra mewakili Wali Kota Parepare. Haji Tasmin Hamid, Wakil Wali Kota Parepare Haji Ermanto menghadiri pelantikan pengurus JP, LP, PGRI Kota Parepare. Di ruang pola kantor Wali Kota, Ermanto mengajak jajaran pengurus baru untuk memperkuat kolaborasi demi memajukan mutu pendidikan daerah.
1: Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota yang tidak sempat membersamai kita pada sore hari ini. Berhubung beliau masih berada di Medan menghadiri kegiatan apeksi dan beliau tadi menitip salam kepada kita semua, salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Dan kemarin sebenarnya juga saya harus berangkat ke Medan, tapi karena ada kegiatan PGRI ini, wajib saya hadir. Saya sudah sampaikan sama Ibu Ketua, kalau ada kegiatan-kegiatannya PGRI, ikutkan saya Ibu Ketua. Kenapa? Karena orang tua saya adalah seorang guru. Hendaknya menjadi awal dari semangat baru untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang unggul di Kota Parepare. Semoga amanah yang diberikan kepada kita semua dan para pengurus yang baru tadi saya dilantik membawa kemajuan bagi lembaga yang dipimpin serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia.
0: Ermanto menambahkan dirinya sengaja menunda keberangkatan dinas keluar daerah demi menghadiri pelantikan ini dan mengingatkan latar belakang orang tuanya merupakan seorang guru. Ia berharap YP, LP, PGRI Parepare terus melahirkan inovasi baru demi mencetak generasi emas berkarakter. Acara pengukuhan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri oleh jajaran tokoh pendidikan serta pengurus PGRI sekota Parepare. Insan mesra warga Kelurahan Laulem mendesak pemerintah Kota Parepare segera merealisasikan pengerukan hilir sungai pada tahun anggaran 2026. Warga mengaku trauma dengan ancaman banjir yang kerap menjebol tambak dan merendam lahan pertanian.
2: Ah, yang perlu ini bagian hilir daripada sungai itu, tembusan sungai itu, indosnya pas di sekitar jembatan Laulem naik itu. Banyak penduduk termasuk warga Laulem yang satu RW di sini termasuk juga dampaknya ke IAIN Parepare sekitaran SMP 6 Indonesia. Nah, itu yang diharapkan, harapannya warga, harapan ini warga Pak Janggo ya, supaya kemudahan bisa terlaksana anggaran 2026 ini, supaya apa? Ya, bisa terminimalisir itu banjir Indonesia. Air masuk di pemukiman warga, air merusak lahan tambak, lahan pertanian, karena ada juga pertanian sekitar kurang lebih 2 hektar di situ yang selalu tenggelam Indonesia. Lebih-lebih pemukiman warga, ada juga beberapa lokasi tambak di situ sering jebol itu, kasihan itu.
0: Menanggapi keluhan warga dalam program obras Kamis pagi 2 Juli 2026, Komisi 3 DPRD Kota Parepare berjanji akan segera melakukan koordinasi. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muhammad Fudail menegaskan pihaknya akan memastikan kewenangan pengelolaan batas wilayah tersebut.
3: Kalau itu menyangkut balai, kalau itu menyangkut sungai berarti itu kewenangan balai. Kalau menyangkut kanal, itu mungkin bisa pemerintah Kota Parepare. Tapi yang jadi bukan persoalan ya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa sungai itu adalah bagian dari apakah masuk wilayah Parepare atau kedua belah ya, Parepare dengan Pindrang tentunya, karena itu wilayah perbatasan. Tapi kalau dilihat dari Tugu perbatasan ya masuk wilayah Parepare, dan itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan coba untuk diskusikan dengan teman-teman tentunya di Komisi 3. Kalau memang memungkinkan, kami akan turun langsung melihat ke lokasi dan menghadirkan instansi terkait tentunya.
0: DPRD Parepare berharap peninjauan lapangan bersama Dinas PUPR nanti dapat melahirkan solusi cepat bagi warga Laulem. Insan mesra Kementerian Haji dan Umrah Kota Parepare mengumumkan estimasi sementara jamaah haji tahun 2027 sebanyak 161 orang. Jamaah yang diprediksi berangkat ini merupakan pendaftar dari akhir tahun 2011 hingga Januari 2012 dengan masa tunggu sekitar 14 tahun. Hal tersebut disampaikan Kasubag TU Kementerian Haji dan Umrah Muhammad Jawad saat ditemui di kantornya pada Kamis 2 Juli 2026.
4: Untuk sementara ini kami diinstruksikan untuk membina lebih awal terhadap calon jemaah haji 2027 itu 80%. Kalau melihat daftarnya, saya lihat di situ Parepare itu insya Allah 161 data sementara untuk 80% perkiraan untuk berangkat 2027. Dalam waktu dekat insya Allah kami panggil untuk pembinaan lebih awal, kemudian berkas-berkasnya yang mau diteliti, dokumen-dokumennya terkait paspornya, jangan sampai ada perbedaan datanya di pendaftaran awal dengan data-data yang lain, itu yang harus kami verifikasi berkas.
0: Karena jumlah porsi 161 jamaah belum mencukupi satu kloter yang itu yang berisi 391 orang, Kementerian Haji Parepare mengatakan jamaah nantinya akan bergabung dengan daerah lain. Warga pun diimbau untuk mengecek estimasi keberangkatan secara mandiri.
4: Kemudian kami juga menginformasikan jika jamaah ingin mau mengecek langsung, langsung mengecek di website haji.go.id estimasi keberangkatan. Mereka masukkan saja nomor porsinya di situ, akan tertera di situ kapan dia berangkat, dia merada nomor di urut berapa, begitu detail. Sejauh ini dokumen-dokumen yang diminta itu agak mudah didapatkan karena dari dokumen-dokumen mereka pada saat mendaftar, ada bukti setoran awalnya, ada KTP kakaknya dan tas kependudukannya, itu aja.
0: Proses verifikasi dokumen ini diharapkan dapat mempercepat proses pembuatan paspor jamaah tanpa kendala perbedaan data. Insan Mesra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare meminta warga menghentikan kebiasaan menindis tabung gas bocor dengan batu cobek atau kantong kresek. Warga diminta lebih waspada terhadap potensi akibat kebakaran karena kebocoran gas dan korsleting. Hal tersebut disampaikan analis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran Safrudin saat hadir di program Ngopi Berjamaah Radio Mesra beberapa waktu lalu.
5: Apabila dipasangkan regulator terjadi kebocoran, biasanya dulu masih dalam zaman dulu ini dibungkuslah kantong kresek, ditindislah pakai batu cobek. Jadi hal ini kami tidak sangat-sangat tidak rekomendasikan. Misalkan seperti itu, jadikan kasih tips. Misalkan Bapak Ibu melakukan pergantian tabung gas ke pangkalan, minta ki cadangan karet regulator pasti dikasih. Atau karet tabung gas yang lama ini dicungkil, disimpan untuk persediaan, misalkan jaga-jaga ada terjadi kebocoran. Terus misalkan pernah ada juga kasus regulatornya dicabut, masih keluar gasnya. Jadi yang Bapak Ibu lakukan yang pertama, angkat tabung gasnya, bawa ke ruangan terbuka, jangan simpan dalam rumah, bawa ke ruangan terbuka. Misalkan di depan rumahnya ada tumpukan pasir, balik kepalanya menghadap ke pasir, masuk ke pasir. Atau ke depan rumahnya ada selokan, kasih masih yang selokan yang ada airnya, supaya gas ini cepat terurai.
0: Dalam dialog Ngopi Berjamaah Jumat, Saprudin juga mengingatkan bahaya membiarkan colokan atau charger handphone semrawut bertumpuk serta kebiasaan ngecas telepon seluler di atas kasur atau bantal.
5: Apalagi kita melakukan pengisian daya baterai, kita simpan di tempat tidur, disimpan di bantal. Ya, karena ini kan kalau dicas HP-nya pasti panas, menimbulkan panas. Kalau terjadi panas begitu, mau pasti yang namanya pemicu terjadinya kebakaran. Yang paling penting juga, colokan yang ada di rumah ini yang semrawut. Kenapa saya bilang semrawut? Dulunya yang punya colokan cuma 3, digandeng lagi 2, digandeng lagi 1. Ya, colokannya berlebihan. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya kebakaran karena penyebabnya harus pendek, korsleting listrik.
0: Damkar menegaskan apar hanya efektif untuk memadamkan api ukuran kecil, sementara untuk kebakaran besar warga diminta segera menghubungi posko damkar. Insan Mesra Stikes Patima Parepare berkomitmen mencetak tenaga kesehatan berwawasan global. Kampus yang telah terakreditasi unggul ini tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tapi juga memfasilitasi para alumninya untuk berkarir hingga ke Jepang dan Arab Saudi.
6: Unggulannya adalah bahwa kita pendidik di sini itu bukan hanya melepas begitu saja setelah selesai, tetapi mereka tetap dipantau, terutama ini untuk alumni kita ini begitu banyak yang pingin ke luar negeri dan memfasilitasi institusi ini memfasilitasi untuk mereka ke sana. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya anak-anak kita bukan hanya di Indonesia berkarya, tetapi mereka juga berkarya di luar. Begitu banyak alumni kami yang sudah sementara magang, ya bukan magang ya, bekerja, ada di Taiwan, ada di Jepang. Di Jepang itu banyak sekali.
0: Dalam program Ruang Bincang Kesehatan beberapa waktu lalu, dosen Stikes Fatima Parepare, Nursi Jenny Randa menyebut peluang bimbingan karir ke luar negeri ini berlaku bagi para alumni lama yang belum mendapatkan pekerjaan.
6: Jadi bukan hanya alumni yang baru saja yang kami kelola, tetapi seluruh alumni yang belum sempat untuk bekerja. Kami memberikan peluang kepada mereka supaya mereka juga kami bimbing, supaya kami arahkan, supaya lebih ke depannya lebih jauh lebih baik. Jadi ada beberapa yang alumni dua tahun lulusnya baru dia datang, ternyata dia bisa kerja di luar.
0: Saat ini, Stikes Fatima memiliki dua program studi, yakni D3 Keperawatan dan S1 Administrasi Kesehatan.
7: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: www.radiomesra.com

0: Ya.
1: Bang Deddy Suwardi.
2: Apa tuh judulnya?
1: Ambo, ambo, ambo.
2: Ambo.
1: Tani gerejo lo, bagaimana pertama kali ketemu, di mana?
0: Di mana?
2: Ah, pertama saya ketemu waktu saya nyanyi juga diundang di Berau.
0: Iya.
1: Oh, Berau.
0: Di Berau.
1: Di Berau.
2: Di Berau dia.
1: Wow. Bawa Milo ke sini?
0: Eh,
2: aku baru ketemu 3 kali.
0: Saya tinggal di Berau juga. Iya. Di sambutan Pelita 2.
2: Sambutan emang ada.
0: Iya. Agar rokor lelengnya lo harapan baru. Le kalau kiri cek dek si tembus lohi. Kok gak tumun bro biasa.
1: Kue lo nato pancaji. Dek naga gak.
0: Eh tanya ya usis seng aji cik.
1: Iya iya toh iya toh.
0: Apa nabi kita make yang kacau nama kereta. Ya lo biasa lohi lo ya hancur rumah nang. Wah sengi majah tapak wala majah.
1: Ambo ambo.
2: Apa dem itu nangkep kita lah.
1: Ambo jujur jujur lo. Sekian banyaknya pria yang datang, yang datang, semua dihempas. Tapi kenapa yang satu ini bisa tembus ya?
0: Berarti memang sudah dijodohkan ya?
1: Benar sekali.
2: Belum PJE. Tanpa dijodohkan, belum Pak Kepelaminan.
0: Nama kanjaan itu pada mana? Kasing HP mau kemana? Potongan.
2: Cocok itu kan. Aku mau jadi ribu, mas, mungkin nanya. Ini nana ya berdua. Hai, aku mi. Ini nana ya. Ini nana ya berdua. Macam pila sekali mulutnya.
0: Halo, Idin di Aji Senat. Angka gi
2: etat. Etat nana pakai serentak.
0: Iya, makin di Aji Senat. Oh, angka kok di etat ya. Anu menjodohkan ambel
2: mana ini
0: salah sambung
2: makin sih napuran nama pedokol maka dari lah datang
0: halo ini kenapa tuh majalah ada tapan. Halo bisa bicara sama salah sambung
2: di kantong kecil ya kapang
0: di situ nah ya pintar nih ayah.
2: Jom-jom sekali.
0: Ih, Lovita pernah ngewian anak ada ayah sudah mandi.
2: Eh, tidak pernah kau bilang aja, Ye.
0: Ini ada foto nah di belakang atau hehe. Sama
2: ya cemburu ambo ya. Tidak bilang kau asal kalau cemburu kau apa lama mau kau selalu mau sama saya tidak pernah kau terima karena kau tolak aku kenapa memang asal karena kau tolak memang kau.
0: Napa cak apa macam pilala ada ko?
2: Kalau tak matu ini dia apa ya mimi ya mimi?
0: Dia pematu nama apa mana nak nenak?
2: Eh maka memang wasong.
0: Kita masuki acara perjodohan.
2: Perjodohan. Sebuah lagu judulnya Etana napa ki seruntuk.
0: Oh indo ya gara-gara pusbuk.
2: Bukan, ini gara-gara WA.
0: Iya. Lo emak itu tiap beneku kasih, selalu anak sekolah.
2: Iya, apa ini?
0: Maka kak masih sekolah kade, nak kada iya lah lalu itu ama macuan ya.
2: Apa ku ini, ke 50 nih kepang?
0: Nape 20 roh. Oke, tepuk tangan.

0: ke siang mo. Foto na, foto niya.
1: Napay manyusul ka masiya.
0: Tungan. Kan ceritanya ini. Nanti aku ceritakan.
1: Ini kan yang memisahkan.

2,4 per meter FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu Hasan untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan salat asar dipersilakan. Semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hadirkan beberapa lagu-lagu Bugis yang sediakan hingga kelarnya nanti di pukul 16 ke depannya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini karena saya akan terus menemani Anda hingga kelarnya nanti acara ini. Oke, Insya Mesra, kita akan hadirkan untuk Insya Mesra dengarkan hanya di 102,8 Mesra FM untuk hari ini.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSN. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
6: Rumah Makan Patato.
7: Bagus, toh?
0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
7: Rumah Makan Patato. Bagus, toh?

Oke, 102,8 Mesra FM. Saya minta kamu bertanya dulu untuk mendengarkan informasi untuk sore hari ini. Bersama ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Baru telah menerima perkara nomor 268 PDTG 2026 PADF tanggal 1 Juli 2026, dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Baru tanggal 1 Juli 2026.

1976 agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan tidak ada. Tidak bekerja, tempat tinggal di Hulu di Kirukiru RW 02 RT 01 Kelurahan Kirukiru Kecamatan Sopendiaja Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan, namun sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Dalam perkara cerai gugat antara Asrawati binti Yunus sebagai penggugat melawan Kiraman bin Malewa sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama baru pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang pengadilan agama baru Jalan Sultan Hasanuddin nomor 111. Kami berharap bantuan saudara mengumumkan panggilan melalui media yang saudara pimpin agar yang bersangkutan datang menghadap di muka sidang pengadilan agama baru pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas. Demikian penyampaian ini, atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Tertanda panitra pengadilan agama baru Umar Yusuf SHMH Samsra. Demikian informasi untuk sore hari ini. Atas perhatiannya, tak lupa diucapkan banyak

0: karena terkadang kita berpikir yang berat-berat tapi ada yang ringan, yang terkadang meragukan. Nah itu yang nanti bisa kita perkenalkan. Ya, alhamdulillah Pak Ustaz sudah selesai. Kita sudah bisa memulai.
1: Cik.
0: Ya. Masih ada beberapa meja dan kursi yang kosong.
1: Ya, silahkan diisi yang masih kosong. Ya, seperti hati ini masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ngopi yang sama kami muliakan, Ustaz serta insan besar yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Suharsi dalam program ngopi berjamaah di Masjid Raya Kota Parepare. Baik, langsung saja mari kita dengarkan bersama ceramah dari Ustaz. Kepada Ustaz, dengan hormat disilakan.
2: Baik, Bapak-Ibu hadirin, insan mesra di mana saja berada, ngopi berjamaah, mesra Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yansuru ilaihi yawmal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin jamaah ngopi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah oleh karena rahmat dan hidayahnya juala, sehingga pada di kesempatan di maghrib isya ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan nikmat iman oleh kita berada pada bulan Sya'ban. Ya, kita berada pada tanggal 4 Sya'ban kalau tidak salah. Bapak Ibu hadirin, inilah bulan yang berdekatan bulan Ramadan. Jadi makanya itu sangat terasa itu Ramadan bagi kita kalau sudah akhir-akhir Sya'ban. Oh, hawanya Ramadan sudah ada. Kita sudah mulai memperbaiki silaturahim kita. Kita mulai memperbanyak salat taubat kepada Allah. Dan kalau masuk bulan Ramadan, ya berasalah kita bahwa semua ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, ada yang beberapa hal yang hadir di bulan Sya'ban itu, sehingga itu bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Jadi kan ada tiga itu. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau Rajab itu bulan istimewa karena Isra Mi'raj. Kalau bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Kenapa dikatakan bulannya Rasulullah? Karena Nabi itu lebih banyak melaksanakan puasa sunnah, bahkan menurut riwayat, hampir-hampir Nabi berpuasa sunnah itu sebulan penuh di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, kenapa berpuasa banyak sekali di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, saya berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak karena saya melatih diri saya sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi, bulan Sya'ban itu bulan latihannya Nabi berpuasa sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian, bulan Sya'ban itu istimewanya, Bapak Ibu, adalah
3: bulannya Rasulullah dan bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Dalam salah satu diskusi dijelaskan as-saumuli wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu untukku kata Allah dan akulah yang langsung memberikan pahala kepadanya. Jadi tidak ditentukan dan sama dengan yang lain, misalnya kita melangkah ke masjid satu langkah 10 kebaikan itu sudah ditentukan, tapi kalau puasa tidak ditentukan. Tapi Allah yang langsung memberi pahala itu, berapa banyaknya tergantung kualitas ibadah puasanya seseorang. Nah sekarang kita lihat apa istimewanya di bulan Sya'ban sehingga begitu sangat mulia dan itu merupakan bulannya Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, bulan Sya'ban itu ada 3 keistimewaan. Pertama, bulan Sya'ban itu istimewanya karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana seluruh amal ibadah manusia itu diserahkan kepada Allah atau diterima oleh Allah selama ukuran 1 tahun. Jadi ada amal kita Bapak Ibu diserahkan itu per minggu, itu setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis kemarin itu amal ibadah kita disetor kepada Allah setiap minggunya dan itu hari Kamis. Itulah kenapa Nabi ketika dikatakan kenapa berpuasa hari Kamis ya Rasulullah, kata Nabi, saya berpuasa hari Kamis itu karena saya mau amal ibadahku diterima oleh Allah dan saya dalam keadaan berpuasa. Kalau hari Senin kenapa puasa? Kata Nabi, saya puasa hari Senin karena adalah yaumulidtu, karena hari itu saya dilahirkan. Itulah alasan kenapa ada puasa sunnah di Senin dengan Kamisnya. Nah, Jumat itu adalah hari raya. Tadi itu hari raya. Makanya banyak orang melaksanakan ibadah sholat Jumat, utamanya adalah laki-laki. Bapak Ibu hadirin, nah, jadi dalam ukuran 1 tahun amal ibadah kita itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Makanya ada namanya malam istimewa di bulan Sya'ban. Hari ke-10 nisfu Sya'ban. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu seluruh pintu-pintu langitnya Allah akan terbuka. Dan semua doa umat manusia waktu itu diperkenankan oleh Allah. Di semua doa. Nah, itulah makanya kalau kita masuk di sepuluh Sya'ban itu paling bagus-bagus kita berzikir, bagus kita bersolat tasbih, salat tahajud, salat taubah, itu harus dilakukan pada saat amalan-amalan di malam di sepuluh Sya'ban. Kenapa? Karena doa-doa kita, ibadah kita itu langsung diterima oleh Allah tanpa sekat, tanpa ada yang menghalanginya. Kemudian 7 pintu-pintu surganya Allah dibuka pada di sepuluh Sya'ban itu. Nah, itu istimewanya. Sehingga itulah, jadi seluruh amal ibadah kita yang pertama, amal ibadah kita itu diterima di sisi Allah itu pada bulan Sya'ban. Nah, setelah diterima amal ibadah kita, maka menuju kepada yang namanya bulan suci Ramadan. Ramadan itu adalah dikatakan Ramadan karena dia panas. Saking panasnya itu, dia mampu membakar semua yang ada di sekitarnya. Artinya, saking panasnya Ramadan bisa menghapuskan, menghanguskan semua dosa-dosa kita. Jadi, rugilah orang mendapati Ramadan lalu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka setiap hari menjelang buka puasa, kita selalu itu berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita selalu berdoa, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Akhir tarawih juga dilepaskan itu. Kenapa? Kita selalu memohon ampunan karena itu yang paling tinggi adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua di Sya'ban itu ada yang namanya ya tadi sudah kita bahas sedikit namanya nisfu Sya'ban. Apa yang terjadi di nisfu Sya'ban? Ternyata nisfu Sya'ban itu adalah perubahan arah kiblat umat manusia, ya umat Islam. Jadi sholat itu dulu tidak menghadap ke Ka'bah, tidak menghadap ke Makkatul Mukarramah, tidak Pak. Di mana kita menghadapnya itu para nabi-nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Itu di Palestina. Jadi dia menghadap ke situ. Selalu pada saat kita sholat menghadap ke sana. Nah Bapak Ibu hadirin, kapan terjadi perubahan arah kiblat? Itu di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Nabi kalau sudah sholat, maka dia menghadap ke Baitul Maqdis, lalu dibalikkan wajahnya menghadap ke Ka'bah. Jadi dia menengadah ke atas dulu, cengat lo yase, napa lagi ini alina lo ke Ka'bah. Tanggal 10 Sya'ban, nisfu Sya'ban, turunlah ayat. Lalu apa kata Allah? Fawalli wajahaka shatral masjidil harami. Jadi hadapkanlah wajahmu ke masjidil haram. Nah, arah kiblat di situ berubah, bukan lagi ke Baitul Maqdis, tapi ke arah kiblat namanya Ka'bah. atau Makkatul Mukarramah. Nah, di situ. Jadi Bapak Ibu, jadi Nisfu Sya'ban itu perubahan arah kiblat. Tapi di Madinah ada namanya sholat kiblatain. Sah sholatnya orang di situ sholat dua arah kiblat. Mau ke Baitul Maqdis, mau ke Mekah, boleh. Kecuali sholat kiblatain atau masjid kiblatain yang ada di depannya SMP 3. Itu keliru saja itu. Satu arah kiblat di sana. Jangan lagi mengatakan sama di Madinah, tidak sama. Namanya sama, masjid kiblatain. Tapi cuma satu arah, Bapak Ibu. Jadi harus dimanai bahwa Allah mengatakan hadapkan, bukan menghadap. Kalau menghadap ketemu, tapi menghadapkan biar tidak ketemu. Sekarang ada enggak orang yang mengatakan kita ketemu Ka'bah kalau kita di Mesir Raya ini? Kan tidak ketemu Ka'bah. Jauh Pak, tidak ketemu Ka'bah. Makanya di situ hanya dikatakan hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Apakah kita ketemu Ka'bah? Belum tentu. Makanya enggak usah serong-serong. Enggak usah geser-geser. Ini kan yang pernah viral, Pak. Karena terjadi gempa bumi, lempengan bumi bergerak. Akhirnya arah kiblat masjid berubah, serong-serong semua. Jadi kalau kita tidak serong berarti kita menghadap ke Afrika. Kalau kita serong berarti menghadap ke Ka'bah. Akhirnya yang ke Afrika tidak bilang lagi sami Allahu liman hamidah, tapi mengatakan samina mina . Ah itu bukan lagi sami Allahu gitu. Karena di Afrika. Jadi Bapak Ibu hadirin, makanya dikatakan dalam ayat adalah fawalli wajhaka. Hadapkan wajahmu. Nabi tidak mengatakan dalam sholat di Ka'bah luruskan saf. Jadi ada meriwayatkan, oh katanya Rasulullah tidak mengatakan luruskan saf di situ. Kenapa? Karena tidak ada saf yang lurus di Ka'bah. Bapak Ibu, ada enggak? Coba kita lihat orang sholat di depan Ka'bah, ada enggak saf yang lurus? Tidak ada kan? Yang ada adalah bengkok. Putar saja, keliling, melingkari. Boleh jadi di situ mana mengatakan bengkokkan saf. Kita tidak mengatakan luruskan saja. Kalau kita di sini cocok. Kenapa? Makanya ada bahasa isyarat yang kita pakai. Suhu, suhu pakum, painatas siwata suku peminta mamis sholat. Lalu katakan suddul halal watarasu, rapatkan dan luruskan. Atur saf dengan baik. Itu bahasa isyarat. Makanya tidak pakai lagi salat al-jami' rahimakumullah, yang dipakai adalah subuh bakum bagi syarat. Kenapa bagi syarat? Karena sudah didahului dengan azan. Kecuali kalau tidak ada azan salat sunnah, maka dipakai salat al-jami' rahimakumullah. Oke. Okay. Yang ketiga, nisfu Sya'ban apa lagi? Di bulan Sya'ban apa lagi yang hebat di bulan Sya'ban? Yang ketiga, di bulan Sya'ban itu adalah disitulah turun perintah salawat kepada Rasulullah. Jadi ada tiga istimewanya ini. Pertama, istimewa bulan Sya'ban karena amal ibadah disetor kepada Allah selama satu tahun. Yang kedua, perubahan arah kiblat terjadi di bulan Sya'ban, terutama nisfu Sya'ban. Yang ketiga, bulan bersalawatnya Nabi. Kenapa? Karena perintah salawat itu turun pada saat bulan Sya'ban. Sallu ala Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perintah salawat itu turun di bulan Sya'ban. Maka itulah bulan Sya'ban juga adalah bulan salawatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, jangan berpuasa satu hari dengan niat menjemput Ramadan. Akhir Sya'ban itu diperbanyak silaturahmi, perbanyak zikir, bulan Sya'ban perbanyak sedekah, perbanyak salat taubat. Tapi kalau mau puasa satu hari sebelum masuk Ramadan dengan niat menjemput puasa, tidak ada menjemput puasa dengan puasa. Ajak muka jemput-jemput. Menjemput Ramadan, wajah ceria. Menjemput Ramadan, kata Nabi kepada seorang suami. Suami-suami ini hadisnya suami-suami. Tambah uang belanja kepada istrimu di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan tidak sama bulan-bulan yang lain. Nah, itu makanya bulan Ramadan banyak penjual kue di Jalan Petran. Nah itu gunanya ditambah uang belanja, karena semua enak, tidak ada yang tidak enak, Bapak Ibu hadirin. Ya, tidak ada yang begitu nikmat makanan dilihat kecuali orang berpuasa. Orang tidak berpuasa tidak nikmat melihat makanan, hanya orang berpuasa. Allahu a'lam bisawab.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin sudah banyak yang mempersiapkan diri menjemput Ramadan dengan berlatih berpuasa.
4: dan mungkin saat ini juga sudah banyak nih yang stok-stok kurma, stok DHT untuk mempersiapkan Ramadan yang akan tiba insyaallah. Baik, demikian jamaah ngopi, saya serahkan kepada jamaah untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Ibu.
5: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Pak Ustaz, saya pernah, sebenarnya saya mohon maaf karena apa yang saya ingin tanyakan ini saya sudah pernah tanyakan, tapi masih membuat saya masih belum tenang. Itu mengenai kemarin tentang saya pernah bersalah terhadap seseorang, lalu orangnya tersebut belum sempat saya minta maaf meninggal. Jadi sampai sekarang itu masih membuat saya tidak tenang, karena di mana saya tidak tahu kemana saya harus minta maaf.
3: Sudah ketemu dengan keluarganya?
5: Justru itu mi, karena tidak ada keluarganya. Terus Pak Ustaz, setelahnya itu saya sering mendengarkan ceramah bahwa ada nanti pada nantinya di akhirat ada orang yang bangkrut.
3: Oh iya.
5: Ada orang yang bangkrut. Artinya setelah nanti di apa di pada mahsyar itu nanti pada masa hidupnya di dunia rajin sholat, rajin sedekah, pokoknya semua rajin. Pada saat dia ingin diadili, baru mau masuk dikasih masuk di surga. Terus orang yang pernah dia tempati berbuat kesalahan datang bahwa saya pernah disakiti. Akhirnya orang tersebut tidak jadi masuk surga. Nah, artinya dia diambil oleh itu semua amalnya. Itulah yang membuat saya kena. Jangan sampai saya juga kena orangnya seperti itu.
3: Al-Muflis ya.
5: Terima kasih Pak Ustaz.
3: Kayak gini. Hadis itu memang sahih dan terdapat kisahnya itu ya sahih Pak ya. Itu kisahnya terdapat dalam kitab Irsyadul Ibadah ya, atau Petunjuk Jalan Lurus kalau terjemahannya itu. Itu hadis Nabi mengatakan, tahukah kamu orang yang bangkrut? Lalu apa kata sahabat yang tidak punya uangnya Rasul? Lalu kata Nabi bukan. Atadruna lil muflis. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang datang membawa pahala sholatnya kepada Allah, masuk surga tiba-tiba tidak jadi karena banyak utangnya waktu di dunia. Ya Allah, jangan kau kasih masuk dulu. Kenapa? Betul dia rajin sholat, tapi pernah kena sakit hatiku. Tidak sempat minta maaf, lalu saya hari ini menuntut keadilan. Apa kata Allah? Betul kau pernah aku sakiti? Betul ya Allah. Karena itu mulut tidak menjawab. Yang menjawab adalah telinga, mata, aliyo manah timu ala afwahihim watukal limuna aidih mata syadu arjuluhum bimakanu yaksibun. Kedua matanya, telinganya, tangannya dan kakinya akan bersaksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bayar utangmu. Habis pahala sholatnya, habis pahala puasanya dipakai bayar, akhirnya tidak masuk surga gara-gara banyak utang belum sempat minta maaf. Nah, kasus kita beda. Ini orang tidak minta maaf. Saya berusaha minta maaf. Saya ampun kepada Allah, saya bersayang, saya mengaku. Saya cari keluarganya yang dapat-dapat. Serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dan perbanyak salat taubat yang kita lakukan. Orang yang membunuh dalam kitab Duratun Nasihin, ini paling terkenal, ini viral. Orang yang membunuh 99 orang, bertaubat kepada Allah. Di mana tempat saya bertaubat? Ketemu dengan ustaz. Ustaznya masih hafal 1-2 ayat. Ustaz, bisa enggak saya bertobat? Apa dosamu? Membunuh 99 orang. Lah bilang itu Ustaz, mau dosa lo kok ya tuh. Lah ada enggak nunggu itu akhirnya karena jengkel dibunuh juga. Lah pakai nasi serati. Lah mau Ustaz sih mati tuh. Ya itu makanya kalau ada yang bertanya ya jangan langsung skat. Akhirnya 100 orang dibunuh. Datang cari tempat bertobat. Datang kiai. Di mana tempat bertobat? Oh, di ujung sana. Datanglah ke sana. Perjalanan menuju taubatnya kepada Allah, dia meninggal dunia. Tetapi ternyata rahmat Allah besar, meskipun belum dia bertobat, tapi perjalanan menuju taubatnya itu dirahmati oleh Allah. Beginilah modelnya kita. Saya berusaha mencari keluarganya, tidak dapat. Makanya saya terus bermohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Betul tidak ketemu dengan keluarganya, tapi kita sudah mengaku bersalah, pernah menyakitinya, dan kita minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Itu aja, Ibu. Ya. Yang penting kita sudah berusaha, saya cari, tapi tidak ketemu. Oke. saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak termasuk dalam golongan atadarruril mukhlis. Bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi tetaplah kita bergembira, Allah ampuni itu. Demikian.
4: Ya, jadi Ibu untuk saat ini karena sudah makin berusaha cari keluarganya, tidak kita ketemu, fokus makin saja berbuat kebaikan terus. Insyaallah Allah yang sampaikan permintaan maaf itu insyaallah. Jadi selanjutnya kami serahkan ke penanya kedua. Iya, silahkan Pak.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pekan lalu sebenarnya bukan si kecewa gurta, tidak kasih kesempatan orang. Tapi ada kejadian ini tadi dua sekaligus. Menurut pengakuan saudara kita yang sholat di sini di Masjid Raya, sempat khutbah keduanya katanya tidak baca selawat. Nah, itu pertama. Kedua, saya di Masjid Alilas tadi sholat Jumat dan tutup khutbah keduanya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pernah penjelasan fikih kepada guru tak, itu jangan ditutup dengan salam karena khutbah itu dua rakaat. Iya, jadi menjadi empat rakaat. Sebenarnya banyak pertanyaanku, tapi di sini dulu guru tak, diam dulu.
4: Ya, insyaallah. Insyaallah.
3: Khutbah itu punya syarat dan punya rukun. Salah satu rukun khutbah adalah salawat kepada Nabi. Kalau tidak ada salawat yang dibaca, maka batal sholat Jumatnya, batal khutbahnya. Maka orang tidak sholat Jumat, tetapi dia sholat zuhur. Tidak ada masalah, sholat zuhur aja, jangan sholat Jumat.
6: Jadi bagaimana posisinya yang berita?
3: Maka
6: kita sholat zuhur,
3: sholat zuhur, sholat zuhur, karena dia ada salawat.
6: Tapi sampai sekarang teman tidak lakukan sholat zuhur,
3: maka besok boleh dikada.
6: Boleh dikada. Kalau saya tadi yang di masjid yang tutup salam,
3: yang tutup salam juga begitu. Tidak boleh menutup salam karena salam itu bagian daripada sholat. Maka nanti pada saat kita khutbah pertama ada salam, khutbah kedua tidak ada salam. Salamnya ditutup pada saat kita sholat. Sholat itulah yang menutup salam. Nah, di sinilah kita perlunya yang namanya ilmu ngaji. Sering-sering mendengar, tapi boleh kita tegur. Interupsi tidak ada masalah, tegur, mohon maaf, khatib, jangan salam. Nanti di sholat baru kita salam. Karena kapan ditutup salam berarti sudah menutup rangkaian ibadah. Jadi salam itu adanya di sholat. Kalau khutbah pertama itu salam pembuka. Nah tidak boleh kapan ditutup salamnya, maka langsung saja kita mengatakan aqimus sholah, aqimis sholah, atau aqimus sholah. Selesai, turun, tidak boleh lagi salam. Jangan ditutup khutbah dengan salam karena itu sudah menutup rangkaian ibadah. Nah, nanti sholat Jumatnya yang dua rakaat baru di situ ditutup salam. Bapak Ibu, salamnya tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada ulama mengatakan pendapat bahwa kapan salamnya sempurna, makruh sholatnya. Yang salamnya sempurna kalau sholat mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sempurna? Karena dia fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, kalau fardu ain tidak bisa ditinggalkan. Kalau fardu kifayah wajib, wajibnya di sini adalah terwakilkan. Jadi tidak semua masyarakat. Tapi ada yang mensolati mayit itu sudah terwakilkan, itu namanya fardu kifayah. Ya, gitu.
4: Jadi
3: diulang.
4: Jadi itu juga yang mau khutbah, janganlah sembarang orang. Minimal taulah rukun-rukunnya. Ya, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya mengenai sholat Jumat nih, Pak Ustaz. Itu kan ada 4 rakaat, 2 rakaat khutbah, 2 rakaat yang kita laksanakan. Nah, sekarang ini imam. Jadi yang imam atau yang khutbah, apa yang imam itu, apa yang khutbah dengan imam, mana yang, karena ini 4 rakaat. Kasih. Kemudian yang kedua, biasanya kalau mau masuk bulan suci Ramadan, itu masyarakat biasa melaksanakan baca-baca doa, ya, wah, baca waria'ala, baca salam. Kemudian juga mau masuk lebaran juga begitu. Nah, apakah ini dianjurkan atau bagaimana?
3: Oke, dua rakaat khutbah pertama 1 rakaat, khutbah kedua 2 rakaat. Nah, sholatnya Jumat 2 rakaat, sholat Jumatnya 1 rakaat, 2 rakaat, itu 4 rakaat. Nah, dia khatib, ada imam lain, bagaimana modelnya? Lebih afdal yang khotbah dia juga yang imam. Abdalnya. Tapi kenapa ada yang imamnya lain? Karena ada imam yang sudah di-SK-kan. Apakah tidak afdal? Afdal, cuma lebih afdal kalau dia yang khutbah, dia juga yang imam. Tapi tidak semua yang baca khutbah bisa jadi imam. Itu kendalanya di situ. Ada memang, Bapak Ibu, ada dia hanya bisa khutbah, tapi untuk jadi imam, waduh, al-kafirun saja tidak bisa sampai. Jamaah sudah mengatakan kuliah yulka finola budu lakum selakum lakum di nuki jurus lakum. Jamaah mengatakan lakum lakum selakum ustad lakum lakum lakum ustad. Dia mengatakan begitu. Lakum ustad lakum lakum. Apa nak sambung lagi? Lakum di nukum walat balingi. Ambil lagi orang. Jadi apa ibu hadirin ya begitu modelnya. Karena masyarakat kita sama. Nah beda. Tapi di Masjidil Haram juga begitu. Kadang-kadang Imam As-Sudai siang khutbah, yang lain imamnya, karena imamnya di sana ada sekitar sekarang sudah 16, ada 12 ya. Kalau kita di sini alhamdulillah ada ji bisa ganti-ganti. Jadi kalau imamnya mempersilahkan yang khutbah untuk imam ya silahkan. Tapi kalau yang khutbah mengatakan enggak usah, kita aja yang imam. Oh, boleh, tidak ada masalah. Cuma memang lebih afdal karena itu bersinggungan empat rakaat semua. Masa dibagi-bagi dua rakaat saya, dua rakaat kamu? Tidak begitu, tapi ini kan khutbah Bapak Ibu ya. Kemudian baca doa salama, adakah perintahnya? Perintahnya yang ada adalah bersyukur kepada Allah. Makanya itu masyarakat kita, inilah hebatnya Wali Songo dalam berdakwah. Dakwah Wali Songo mengislamkan budaya-budaya yang ada di Indonesia Nusantara. Jadi kalau orang mengatakan Islam Nusantara, nah itulah baca doa salama ya. Baca doa salama itu memang dianggap adalah budaya Kejawen, yang kedua budaya Hindu-Buddha. Tapi bagaimana mengislamkannya? Tidak diserahkan kepada sesajen, kepada sungai atau apa, tidak. Ambil itu, kau baca doa selamat, kau buang makan bersama, disitulah diislamkan. Ya budaya seperti itu. Makanya apakah salah? Tidak. Daripada mubasir, ayo kita rame-rame, karena itu sudah mau masuk Ramadan, yuk kita bersyukur kepada Allah, kita baca doa selama, bukan diperintahkan kepada orang mati, tetapi kita hanya mau makan bersama. Bapak Ibu hadirin, yang dibacakan, makanya ada mengatakan makruh hukumnya makanan itu kau makan kalau tidak ada salawat Nabi dibaca. Nah, itulah makanya budaya kita pakai itu. Cuma masalahnya sekarang kalau kita baca doa selama dengan wariyalah itu kan anu orang mati. Bukan orang mati, ini kue, bukan mau dibaca untuk orang mati. Ini kue mau dimakan. Yang sampai kepada orang mati adalah doa. Satu orang mati, Allahumma kfir lahu. Dua orang mati, Allahumma kfir lahu. Tiga orang mati, Allahumma kfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwanhum. Dalam mana nih, warahmatullahi wabarakatuh, macai. Cuma gak salahnya kalau kita mau baca lima baki, lima nenek. Beda-beda. Siapa ini? Nenekku. Berapa nenek? Lima baki kok? Kata Pak Imam, pasti jamai. Dia bilang, jangan, marah nenekku. Apa sih dalam masjid, dah mati dah. Akhirnya baca mah lima baki. Ya mulu baca ya. Terakhir baca udah pusing bola, lagi nanti di rumpu. Mak deh Pak Imam, aku di kantor nak tadi Pak yang patola balana. Apa dia bilang itu, Pak baca. Pak kan jadi beringin ramu, lima batuk, lima baca. Mak lagi mesti lima jamah. Boleh pasti jamai Pak Imam. Jadi, islamkanlah itu budaya. Perintah mak baca doa selamat tidak ada. Tapi bentuk kesyukuran itu ada. Itu bagian bersyukur. Bersyukur itu ada tiga. Satu, melepaskan alhamdulillah, itu tahmid namanya. Syukur yang kedua adalah sujud kepada Allah, itulah sholat. Jadi sholat itu bagian rasa syukur, Pak. Tiga, yang paling tinggi apa? Sedekah, inilah makanan. Kita panggil orang, ayo rame-rame. Kita baca doa selamat, kita sambil makan. Bapak ibu hadirin, Bapak mungkin masih ingat yang supirnya Borlindo Ramadan tahun lalu kalau tidak salah, pernah ada kecelakaan, tiba-tiba macet daerah Mamuju ke atas itu, ke bawah. Ini supir Borlindo, akhirnya semua penumpangnya lebaran di jalan. Tinggal lebaran. Nah ternyata ini supirnya Borlindo, Bapak Ibu, keluarganya di sekitar daerah Mamuju, seluruh Mamuju itu. Apalang kalau tidak salah. Dikasih singgala itu seluruh penumpang. Mak baca doa salamah di situ. Doa dalam lebaran, budayanya begitu. Semua penumpang bersyukur kepada Allah karena ternyata sopir ini keluarganya telepon, bagaimana siap di situ? Kenapa? Ini penumpang dari mobil Berlindo, kita mau ke Singgamakan. Tunggulah hari lebaran, gak ada warung terbuka. Habis burasa itu hari. Apa kata istrinya yang sebelum Berlindo? Alhamdulillah, ini rahmat dari Allah. Jarang pak kita lebaran habis burasa satu hari. Jarang sekali. Semuanya orang kenyang, Bapak Ibu. Tapi ini luar biasa. Habis makanan itu tanda kesyukuran yang luar biasa, Pak. Bersedekah yang paling tinggi adalah memberi makan kepada orang. Cepat sampai. Nah, itulah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah. Jadi silakan, Pak, kalau kita mau lakukan. Ayo, tak apa-apa, budayakan ini. Karena ini adalah suatu kebaikan. Karena kita bersedekah, juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain syakartum la atidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Oke.
4: Baik. Ya, jadi itulah kenapa banyak yang memberikan Jumat berkah di hari Jumat juga ya. Karena memberikan makan kepada orang-orang itu adalah pahalanya besar, Masya Allah. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan lagi? Oh iya, silakan Pak Haji.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jadi pertanyaan saya ini, proses mungkin agak sedikit melenceng daripada cara malam ini. Ini tentang masalah warisan. Saya ingin mengetahui yang sebenarnya ini. Ini ada satu keluarga, 5 bersaudara. Yang kakak ini, kalau kita lihat, dia memang hatinya orang tinggi sekolahnya lah. Tetapi saudara-saudaranya ini mau membagi menjual harta ini, tapi kakak yang tua ini tidak mau bertanda tangan karena salah satu adiknya itu saya tidak tahu di mana disimpan uangnya. Mungkin saya sudah pernah bicarakan di sini bahwa uang setan namakan jin itu. Jadi uangnya itu diambil sama saudaranya yang nomor 3 lah, tersebut nomor 3. Itu uangnya dia tidak tahu di mana disimpan sampai sekarang. Akhirnya saudara-saudaranya masih hidup sekarang mau menjual, tapi dia tidak mau. Kalau

0: Assalamualaikum.
1: Mengambil hak orang lain itu zalim. Bukan, enggak usahlah mengenai harta benda. Ini untuk saya. Tapi yang ngambil, maka itu namanya zalim alias tidak halal. Maka kalau ini diminum orang, dia punya bukan haknya, terjadi pembuahan, maka anak yang lahir tidak lagi dalam keadaan suci. Kenapa? Hasilnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda itu makna dalam dunia tasawuf ya, suci begitu. Maka orang tua meninggal dunia, kedua-duanya, maka harta itu menjadi warisan. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Lalu anaknya sudah berkeluarga, lalu dia meninggal lagi bapaknya, maka yang berhak lagi harta warisan itu kepada anaknya. Misalnya gini, uang misalnya 5 bersaudara, 5 miliar. Oke, taruhlah. Dalam hak warisan itu ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, 1/4. Meninggal semua ini orang tua, maka sepakatlah keluarga. Bukan ya, ini sudah kita berbicara mengenai kerukunan keluarga. Kita berbicara, oke, kita bagi saja 1 miliar 1 miliar, misalnya kan 1 miliar 1 miliar. Nah 1 miliar ini untuk adiknya ternyata sudah meninggal dunia, maka siapa lagi yang berhak menerima? Adalah anaknya, karena ada anak. Kecuali kalau tidak ada anak, maka dia lari kepada istri. Istri dapat 1/2 saja. Kalau harta suami 1 miliar, maka meninggal suami tidak ada anak, maka istri mendapat 1/2, dan 1/2-nya lagi kembali kepada saudaranya. Gitu. Tapi kalau ada anak, ya lari kepada anak. Maka anak dapat 1/2, istri dapat 1/4-nya. Nah, itu bagian daripada itu, Bapak Ibu hadirin. Tapi kalau tidak mau seperti itu, berarti dia zalim. Dia makan harta, termasuk kalau dia yatim anaknya, berarti dia makan harta anak yatim. Itulah saudaranya lagi. Maka orang yang makan harta begitu, doanya tidak diterima, sholatnya tidak diterima, berkah hidupnya tidak ada. Semuanya adalah dalam bentuk kesusahan semua. Tidak bisa. Kalau dia misalnya berada pada lingkungan hukum, dia praktisi hukum, tidak bisa mengadili, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu memakan sesuatu yang zalim. Itu bahayanya itu, dahsyatnya itu. Di dunia dia tersiksa, di akhirat lebih-lebih. Itu karena kita memakan harta anak yatim itu.
2: Jadi begini Pak Ustaz, ini belum terbagi. Dia hanya tidak mau bertanda tangan karena dia harus mengambil itu bagiannya adiknya yang meninggal. Karena adiknya yang
1: tidak bisa diambil lagi.
2: Dia tidak mau tanda tangan, harus diterima itu warisannya.
1: Tidak bisa langsung diserahkan itu warisan adiknya yang meninggal karena masih ada anak. Itu merampas hak namanya. Karena ada anak, boleh dikembalikan, tetapi diatur dengan baik, masuk di pengadilan agama, lalu pengadilan agama yang mengatur, bukan keluarga yang mengatur. Ah, di sinilah kekurangannya kita, karena selalu mau diatur oleh keluarga, padahal ada hukum yang mengatur kita. Maka adilnya itu serahkan kepada di pihak pengadilan agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya. Nah, itu tidak adil yang begitu, merampas hak. Jangan sekali-kali mengambil hak orang lain. Jangan, Bapak Ibu. Ya, pernah saya kisahkan bahwa ada seseorang yang boleh jadi dia raja, tapi karena dia ambil ikannya itu yang nelayan, padahal dia mau jual, tapi dia ambil, kasih makan saja itu kan. Dia tidak kasih uang juga, diambil. Akhirnya dia bakar, dia makan, ditusuk tangannya, tulang ikan. Akhirnya gatal, ternyata dia kena gula. Diamputasi. Masih gatal terus, dipotong lagi. Sampai hilang tangannya sebelah, ini raja. Akhirnya datang para ahli mengobatinya, tabib istana. Dada. Datang ulama mengobati, dia bilang, ini bukan penyakit biasa. Sembuh penyakit tuan raja kalau tuan raja pergi minta maaf kepada orang yang diambil haknya. Nah, begitulah perumpamannya, Bapak Ibu. Habis, pokoknya enggak ada keberkahan, banyak harta tapi menjadi lawan daripada kita, bukan menjadi teman. Api kalau kecil jadi teman, bisa dipakai merokok. Tapi kalau api besar sudah menjadi lawan itu. Begitulah harta itu. Harta tidak bisa lagi menjadi teman, tapi bisa menjadi lawan kita. Dialah yang datang menindis kita nanti di akhirat. Itu makanya banyak kisah itu, Bapak Ibu. Di akhirat dilihat oleh Nabi, kenapa ada orang biar makin berat, makin ditambah bebannya. Nah, itu orang yang rakus. Rakus dengan jabatan. Ada ini, ada yang masih mau lagi. Ada orang yang di akhirat itu dilihat,

0: Bagara Soko, Bakwan. Kenapa? Karena waktu di dunia makan bakwan tiga, satunya bayar. Nah, yang bakwan Soko makin berat, makin ditambah, makin berat, makin ditambah. Nah, itu banyak perumpamaan seperti itu, hadirin. Ya, itu kalau kita mengambil hak. Jangan sekali-kali. Dunia sementara, akhirat selamanya. Oke.
1: Okay. Ya, semoga selalu meringeran. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lain? Ya, bisa di luar tema ya. Silakan Pak Haji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mau tanya dulu nih begini Pak Ustaz. Ada keluarga itu ibunya itu meninggal. Jadi hartanya itu diambil orang lain, bukan dia ngambil. Artinya keluarga juga tetap keluarga, tapi bukan dia ngambil harta. Artinya hanya ibu ini itu peninggalannya. Terima kasih Ustaz.
3: Allahu Akbar. Allah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir bersama di program yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin jamaah Masjid Raya dan insan masyarakat yang ada di rumah, izin Bapak Pawaka, kegiatan ngopi berjamaah kita ini live di siaran Radio Masyarakat Kota Parepare, Facebook, YouTube, dan TikTok, Bapak. Jadi selain jamaah Masjid Raya, kita juga ada audiens dari media sosial. Baik, hadirin, hari ini selain kita mendengarkan nasihat terkait iman dan Islam dari Bapak Dr. Ustaz Hayadi, kita juga kedatangan narasumber spesial tentunya dari Polres Kota Parepare yang sangat membuka ruang, memberikan kesempatan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Hadir bersama kita Bapak Wakapolres, Bapak Kompol Saharudin SH MH MSc. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak dulu nasihat Islam dari Bapak Dr. Ustadz Hayadi.
1: Ya, izin Pak Ustadz, Pak Waka, terus ada sedikit penyampaian dari pengurus masjid. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini dan kesempatan yang pertama buat saya juga memperkenalkan diri selaku pengurus dalam Masjid Raya ini. Selama ini selalu berada di dalam ruangan di Sekret Masjid Raya. Dia selalu berada di dalam ruangan Sekretariat Masjid Raya. Terkait kegiatan output di luar itu, rekan-rekan yang lain. Namun pada malam hari ini, saya cuma mau mengingatkan kita dan mohon bantuan, karena terjadi kejadian tadi waktu pada saat Jumat, ya, melalui ini saya menginformasikan kepada masyarakat, saya tidak menuduh ataukah kata kasarnya bahwa warga yang ada di sekitar sini, tetapi saya mengharapkan kepada orang tua yang memiliki anak laki-laki, sebelum melakukan perjalanan peribadatan, mohon diingatkan jangan terjadi seperti yang tadi hari Jumat. Ada 4 anak yang selalu mobile di sekitar tempat kumpul sandal, dan ada 1 anak yang 3 kali mengambil sandal di tempat itu. Jadi tolong, sebelum kami bertindak secara hukum, mohon disampaikan kepada anak kita semua. Ya, mohon dibantu agar supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Dan sering terjadi memang. Tapi baru kali ini, saya mengambil langkah dan kesimpulan, mohon izin ketua, kalau ini yang terjadi, maka otomatis masjid kita rusak di luar. Karena rata-rata sandal yang hilang itu tamu, tadi dari Belawa, kemarin juga ada dari daerah yang lain, dan mereka masuk di sekretariat meminta salinan CCTV, dan itu kelihatan. Ya, mungkin itu Pak, sekedar himbauan yang kami sampaikan. Tolong kami dibantu, kalaupun kami juga ada di sini, itu hanya sebatas itu jika kemampuan kami. Jadi kalau sampaikan kepada anak-anak kita, kalaupun dia melaksanakan kegiatan, apalagi yang namanya Jumat Berkah, kami penitia setelah melaksanakan pekerjaan, kami ke belakang lagi. Anda tahulah kesempatan selanjutnya apa yang akan dilakukan. Mungkin demikian Pak, mohon maaf pada narasumber, saya ambil waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Rahman. Silakan Bapak Dr. Hayadi.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakapolres Parepare, Bapak Ibu hadirin yang sama sekali di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah oleh karena rahmat dan hidayahnya juala, sehingga kesempatan di Jumat atau malam Sabtu ini alhamdulillah telah berkenan memberikan limpahan rahmat, hidayah, inayah dan taufik kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin, dalam hidup itu ada tiga yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah fi'li, yang kedua adalah qauli, yang ketiga adalah al-qalbi. Fi'li itu perkataan. Fi'li itu adalah tindakan. Qauli itu adalah perkataan dan qalbi itu adalah hati atau sadar. Kalau ini bagus dan selaras, maka hidup kita akan menjadi nikmat dan tenteram. Tidak ada bisa menyakiti dan kita tidak menyakiti orang lain dan kita pun tidak tersakiti. Fi'li tindakan. Itulah kenapa dalam sholat setiap tindakan itu adalah benar. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika kita takbir adalah tindakan memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ruku itu tindakan adalah tawadhu, rendah hati atau menghormati orang. Ketika sujud ini adalah sifat yang tertutup jalannya setan menggoda manusia. Dan ketika kita salam adalah kita memberikan doa selamat kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau tindakan benar, maka perilakunya pun akan benar. Yang kedua adalah al-qawli, perkataan. Kalau perkataannya benar atau jujur, maka insya Allah akan mendatangkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan ibadah sholatnya, dengan qawli, maka setiap kita sholat, qawlinya itu adalah takbir, al-fatihah, zikir, doa. Semua itu adalah perkataan yang benar, tidak ada yang salah. Makanya dalam ibadah sholat, semua kebaikan itu ada, Bapak Ibu hadirin. Maka ketika pedagang qawlinya bagus, maka kepercayaan masyarakat untuk membeli dagangannya itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia lebih jujur. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah al-qalbi. Qalbi itu kesadaran. Cuma beda, Bapak Ibu, kesadaran itu dengan qalbi itu adalah niatnya. Contoh gini, sama-sama fi'li, sama-sama tindakan. Sedekah itu sama-sama tindakan, tapi ada yang beda adalah kesadarannya atau niatnya. Ada orang bersedekah, sama-sama sedekah fi'linya tindakan, tapi dalam pencapaian ibadah kepada Allah itu beda. Kenapa? Tergantung niatnya. Orang yang pertama sedekah karena riya, itu fi'li juga, tapi niatnya yang beda. Orang yang kedua sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya sama-sama punya fi'li tapi tidak sama-sama memiliki yang namanya al-qalbi atau kesadaran ketika dia melakukan tindakan itu. Makanya yang jantung dari seluruh tindakan itu dan perkataan adalah al-qalbi atau kesadaran hati kita. Kalau hati kita sudah bagus, insyaallah semuanya akan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, masyaallah, terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya, insan mesra dan jamaah Masjid Raya, kita akan mendengarkan penyampaian terkait menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagian bagian dari ibadah. Namun sebelumnya, kami izin Bapak Wakil kami dari pengurus Masjid Raya dan tim Ngopi Berjamaah mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-80 yang telah digelar penuh sukacita hikmat tanggal 1 Juli 2026 di lapangan Ibu Kasau. Kami berharap, masyarakat berharap Polri semakin presisi, semakin sukses dan semakin dicintai oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Parepare. Baik, selanjutnya mari kita dengar, mari kita simak secara seksama penyampaian atau informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Waka. Silakan, Pak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah Masjid Raya dan insan Radio Mesra yang sama-sama berbahagia. Marilah kita selaku umat yang beragama tidak tentunya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja tadi kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah. Juga tak lupa kita kirimkan selawat dan taslim kepada karibah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terbenderang. Sidang insan Radio Mesra dan jamaah Masjid Raya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya sampai kepada Bapak Kapolres, sebagiannya Bapak Kapolres yang hadir di sini, namun karena ada sesuatu hal yang sama pentingnya sehingga saya sebagai Bapak Kapolres yang mewakili Bapak Kapolres. Kaitannya dengan kegiatan ini, ya, tentu situasi wilayah hukum Polres Parepare secara umum masih situasi aman terkendali. Tentu dalam hal ini, ya tentu ada kejadian-kejadian yang akan terjadi. Sebagaimana halnya tadi, pengurus masjid menyampaikan ada hal-hal sekecil, namun ini sangat-sangat bisa merusak khususnya warga Kota Parepare, apalagi ini tempat masjid raya, seharusnya di mana orang punya ketakwaan untuk tidak berbuat, namun di sisi lain ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya mungkin dalam hal ini pengurus masjid mungkin dari hasil CCTV bisa diungkapkan nanti. Kalau ada bisa koordinasi dengan kami, saya akan perintahkan anggota untuk memperjelas siapa pelaku-pelaku dalam hal itu. Ya, memang dalam hal kegiatan situasi Kantikmas yang namanya masih ada manusia, ya tentu masih ada kejadian-kejadian. Karena hanya satu cara untuk menghilangkan kejahatan di muka bumi ini. Ya, bagaimana caranya? Hilangkan semua manusia. Ya, kenapa? Karena selama ada manusia pasti ada kejahatan. Cuma bagaimana kejahatan itu kita meminimalisirkan. Karena kenapa? Karena di dalam tubuh manusia ada dua sifat. Ya, sifat baik dan buruk. Ya, tergantung ya sifat mana yang berkembang. Makanya jangan heran kalau orang ada mengatakan mantan ustadz dan mantan preman. Ya, jadi kita melihat dari mana sisi mana atau sifat mana yang akan berkembang. Jadi kalau di sisi dia sifat buruknya berkembang, ya tentu dari kejahatan-kejahatan akan peningkatan. Tapi kalau sisi dari kebaikannya yang tumbuh kembang, pasti situasi keamanan akan lebih tertib. Saya mengharap kepada warga masyarakat pada umumnya terkait masalah situasi Kantikmas, tentu kalau kita semua mengharap dari kepolisian atau unsur pengamanan, itu mungkin kita tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Kenapa? Karena jumlah personil dibandingkan jumlah masyarakat yang ada di Kota Parepare jauh dibanding jumlah anggota. Jadi bagaimana saya selaku Kapolres menghimbau kepada warga masyarakat agar bagaimana untuk mempolisikan dirinya. Bagaimana maksud daripada mempolisikan dirinya? Nah, tentu contoh kecil, misalnya sebelum kita tidur di rumah, kita parkir motor, kita cek motor kita dulu. Apakah motor kita itu sudah kita kunci leher ataukah sudah dimasukkan ke dalam rumah? Nah, itu bagian daripada tugas polisi. Ataukah sebelum tidur kita cek pagar dulu, sudah dikunci nggak pagar kita? Kita lewat, misalnya ada tetangga kita terbuka jendelanya, minimal kita ada sentuhan hati. Oh, ini terbuka, jangan-jangan pencuri yang masuk. Jangan-jangan pemilik rumah belum masih lupa untuk menutup pintu jendelanya. Sehingga kita sebagai tetangga mengingatkan untuk menutup atau mengecek. Seperti juga misalnya sebelum kita tinggalkan rumah, biasanya ibu-ibu misalnya biasa memasak di dapur. Sebelum tinggalkan rumah cek betul kebenarannya, apakah dapur itu sudah dimatikan kompornya. Karena tidak sedikit kejadian-kejadian ibu memasak meninggalkan rumah, terjadi pembakaran, terjadi ledakan pada kompor-kompor. Ini karena kelalaian, ini bagian dari tugas-tugas polisi semua. Ya, jadi kalau bukan daripada kita mengambil bagian di sini, ya. Dan kami selaku kepolisian, khususnya dari perintah dari Mabes Polri, Kapolda ke Polres, ada suatu pelaporan-pelaporan untuk membuat pelayanan cepat kepada masyarakat. Di mana diantaranya itu 110. Jadi bagaimana bentuk dari percepatan 110 ini atau 110
4: adalah apabila ada suatu kejadian, silakan Bapak calling dengan 110 menggunakan HP tanpa dipungut biaya. Jadi dengan adanya kejadian itu, dengan masuk di mana kantor terdekat, maka akan bunyi dering telepon yang ada di kantor polisi terdekat. Dengan dering yang pertama tidak diangkat oleh Polres setempat, maka dering yang kedua masuk di Polda. Polda tidak angkat, dering yang ketiga masuk ke Mabes Polri. Dan walaupun setelah kita memberi suatu calling, dan calling itu diangkat oleh anggota yang piket, namun diangkat, diterima, tidak turun ke TKP, tergambarkan di situ. Diangkat, turun TKP, tergambarkan di situ bahwa berapa lama anggota itu sampai di TKP. Kelihatan semua. Dan ketahuan juga misalnya, halo Pak, dengan Pak, saya menelpon, halo Pak, ada kejadian di wilayah ini. Tatunya kejadiannya saya laporkan ada di Sumpang, tatunya kejadian di Soreang. Tergambarkan, oh ini penipuan palsu ini. Karena begitu Anda menelpon, muncul di nama daripada orang yang menelpon. Karena semua nomor HP sudah terdaftar di menggunakan KTP, muncul nama si A. Setelah dia melaporkan tidak sesuai dia, berarti itu besar kemungkinan itu adalah laporan atau palsu dan terdeteksi di HP itu. Dan apabila pelaporan-pelaporan lewat 110 tidak tergambar, anggota Polres yang bersangkutan pada saat nanti anak dari Mabes dapat teguran. Ya, jadi ini pelayan dimanapun berada, baik di daerah, bukan di Kota Parepare, di luar Kota Parepare, setelah ada kejadian silakan hubungi saja. Ya. Jadi saya minta kepada warga, menghimbau kepada seluruh insan mesra dan jamaah, apabila melihat suatu polisi, berarti situasi itu aman. Hilangkan paradigma-paradigma apabila melihat suatu polisi, ada anak-anak kecil kita, ya. Ada polisi, akan itu menakuti dengan cara adanya polisi. Bagaimana polisi ini, anak-anak yang kecil itu ada kecinta, mencintai polisi ini. Jangan dijakuti dengan, weh, saya panggil nanti polisi, tangkap Pak, tangkap, ini keliru. Jadi bagaimana kita ini mengajak anak kita cinta kepada polisi, untuk supaya mereka nanti berkeinginan untuk jadi demikian. Ada hal-hal yang sifatnya oknum-oknum, ya sekarang ini sudah terkebukaan, keterbukaan, baik di QR, itu dipasang di mana-mana. Kalau ada polisi nakal atau apa, bisa dilaporkan secara langsung ke situ, itulah. Langsung kepada Propam Polda, ya, Propam Mabes Polri. Di mana wilayah anggota itu melaporkan, pasti tergambarkan, oh di ini ada kejadian anggota yang nakal. Pasti langsung dihubungi anggota itu untuk diperiksa. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, perbuatan oknum-oknum polisi yang tidak sesuai, laporkan, jangan segan-segan laporkan. Ya, bukan lagi zamannya polisi mau dilayani. Kita sekarang hadir untuk masyarakat, apalagi hari ulang tahun kita yang ke-80. Kalau dari segi kematangan itu, kalau manusia itu sudah sangat matang. Jadi bagaimana betul-betul ini kehadiran kita ini polisi betul-betul untuk melayani masyarakat, bukan lagi untuk dilayani. Ya, kalau ada polisi untuk dilayani, laporkan. Itu bukan lagi zamannya. Itu paradigma-paradigma polisi dulu. Jadi kita hadir sekarang bagaimana betul-betul untuk melayani masyarakat dengan baik, melindungi masyarakat. Ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan, silakan. Misalnya kita dari Makassar, tiba-tiba kita ngantuk, silakan cari aja kantor polisi, istirahat di situ. Jangan istirahat di tempat-tempat yang sunyi. Ya tidak, karena kita takutkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ataukah cari tempat-tempat seperti SPBU, ataukah yang ada CCTV sebagai bentuk controlling, suatu bentuk keamanan bagi kita apabila kita istirahat lelap. Nah, begitu ada kejadian bisa direkam oleh CCTV. Cari SPBU yang ada CCTV-nya, atau cari ada tukang parkir. Jangan cari yang tidak tukang parkir, biasanya juga salah kaprah. Dengan adanya tukang parkir itu menjadi beban. Dia parkir jauh motornya di sana, sudah dibawa kabur sama pencuri, hilang. Hanya gara-gara uang 2.000, 3.000. Tapi dengan adanya tukang parkir kan lebih aman, tentu pelaku kejahatan untuk lebih takut untuk berbuat. Ya. Jadi kalau ada hal-hal demikian, silakan dari Makassar, silakan sehingga, ataukah misalnya, Pak, saya mau ke Parepare, kebetulan uang saya habis, Pak. Bagaimana cara saya ini, dari mana, Pak? Dari Parepare. Nah, tentu saya selaku bukan bisa juga memberi suatu mungkin secukupnya, dan ataukah Minimal saya selaku anggota Polri meminta kepada sopir driver, Pak tolong dibantu, ini ada orang dari Parepare mau ke Parepare namun biayanya tidak ada, tolong dibawa Pak ya untuk di ke Parepare. Minimal seperti itu ya. Ataukah misalnya ada yang mau donor darah, pulu darah, silakan ke Polres, ke Brimob, atau kamu mungkin ke TNI untuk meminta bantuan donor darah. Pak, saya kita cek anggota yang sesuai dengan donor darahnya kita. Kalau memang dia belum baru-baru donor, kita sarankan untuk donor, dibantu kepada masyarakat. Jadi kita sangat terbuka, Pak, untuk melayani masyarakat. Jadi polisi kalau ada nakal sampaikan. Polisi bukan lagi untuk dilayani sekarang. Makanya melayani masyarakat, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya ingin dilayani, ya sampaikan, ada yang ini minta-minta sesuatu, ya sampaikan, laporkan. Yang takut-takut, yang segan-segan laporkan, Pak. Baik laporkan di Polres atau lihat barcode itu QR itu. Nah, itu pasti. Nah, tentu juga dalam hal ini anggota-anggota kita ada Babin Kantikmas di Polsek-Polsek di Kelurahan. Saya titip anggota saya, Pak. Tolong disampaikan ada permasalahan-permasalahan kecil, libatkan anggota saya yang ada di Kelurahan-Kelurahan untuk memecahkan masalah. Ya, untuk bagaimana permasalahan-permasalahan masyarakat bisa diselesaikan oleh melalui Babin Kantikmas. Mungkin itu sementara pembukaan dari saya. Saya akhir wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Wakil untuk informasinya. Selanjutnya jamaah dan insan masyarakat yang ada di rumah, kita membuka sesi tanya jawab. Saya ingatkan bahwa optimalnya atau maksimalnya 3 menit per pertanyaan. Silakan. Oke, Bapak, silakan Bapak.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan kita malam ini tentang iman. Iman kita ini naik turun, Pak ya. Sebagaimana Bapak juga tadi sampaikan, ada 3 poin yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai manusia, yaitu tindakan, perkataan dan kalbi, hati. Nah, apabila kita sholat, tentu kita akan memperbaiki ketiga ini. Sementara kita di yang kita lihat selama ini, kita selalu ingin melakukan sholat yang baik agar bisa mencegah daripada nahi mungkar. Tetapi kenyataannya kadang-kadang kita sudah sholat, setelah itu berbuat lagi yang tidak benar. Itu banyak yang kita lihat kehidupan sehari-hari. Pada saat di masjid ya, tapi setelah itu hilang lagi. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya iman kita itu tetap lebih baik, tetap lebih stabil. Kan tapi ya namanya kita manusia, tetapi kan ada upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan. Begitu Pak.
0: Baik.
5: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Silakan Pak Ustaz.
2: Tapi Bapak Ibu, pada diri manusia tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres, ada 2 potensi. Pertama, pujuraha watakuaha. Kita punya potensi pujur, potensi untuk berbuat jahat. Dan kita punya juga potensi untuk watakuaha, bisa menjadi lebih daripada malaikat. Tapi juga bisa menurun balfun kal an'am, bisa lebih rendah daripada binatang. Nah, yang harus kita perhatikan dalam ibadah sholat, bahwa sholat itu kalau sholat hanya dijadikan sebagai gugur kewajiban, ini bermasalah. Tapi kalau sholat dijadikan sebagai kebutuhan, maka ini yang tidak bermasalah. Makanya dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan aqimis sholah, dirikanlah sholat. Allah tidak mengatakan kerjakan sholat. Kerjakan sholat itulah yang dimaksud dengan sekedar gugur kewajiban. Dan ini orang yang biasa sholat bisa juga berbuat kejahatan kalau keluar. Kenapa? Karena dia hanya mengatakan ya gugur kewajiban selesai. Tapi ketika kita mendirikan sholat, makna mendirikan sholat itu adalah mengambil ajaran-ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah tindakan fi'li, qauli, dan al-qalbi. Kalau dalam salatnya mengatakan Allahu Akbar, membesarkan Allah tidak lebih besar daripada selain Allah, maka kita tidak pernah menyembah siapapun kecuali hanya kepada Allah. Adapun kepada benda kita hormat, itu bukan menyembah, itu hanya bentuk penghargaan. Kan ada juga mengatakan dosa menyembah bendera, karena itu menyembah atau hormat bendera itu sebagai syirik, bukan ya. Itu bukan juga tawassul, tapi penghargaan kepada orang yang berjuang menegakkan itu. Kemudian bagaimana fi'linya ketika dia bertakbir dan melepaskan kalimat Al-Fatihah, itu perkataan-perkataan yang baik. Maka minimal dia bisa mencegah dari perbuatan keji. Makanya kenapa sholat dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maknanya sholat yang mana? Di sini adalah maknanya sholat yang baik dan benar, sudah sesuai ketentuannya, syariatnya, bagaimana giginya, bagaimana nilainya. Karena sholat itu kan ada ucapan, ada tindakan, ada gerakan. Yang paling indah adalah bagaimana kesadarannya dia kepada Allah, bahwa orang yang sholat, nah ini harus patokan pertama tindakan kita, harus kita perbaiki supaya iman kita bagus, adalah anta'budallah wa illam takum tarah wa innahu yaraka. Jadi sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah yang melihat kamu. Tindakan ini saja sudah bisa menjadi CCTV yang luar biasa kepada kita. Oh, saya mau bertindak apa? Allah lihat saya. Rekamannya ada. Kemudian yang kedua, memperbaiki iman dan memperbaiki adalah perbanyak kalimat zikir, minimal la ilaha illallah. Dan yang ketiga adalah kalimat istighfar. Usahakan terus ini, istighfar. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Dengan istighfar, bagaimanapun dosa yang membuncah sampai ke langit, maka bisa digugurkan oleh Allah, oleh karena ampunan kita dengan kalimat istighfar itu. Demikian.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya, yang ingin bertanya silakan Pak Haji.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Begini Ustaz, ya. Itu bersedekah itu baik, adalah suatu kebaikan. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, tidak ada juga pahala yang kita dapat. Tidak baik itu karena ucapan. Biasanya orang disedekai baru diikuti dengan kata-kata, wah ini karena begitu, malas dan sebagainya. Pokoknya tidak, yang menyakitkan hati orang yang disedekai, tidak ada juga. Tapi memang ini ucapan harus baik untuk mendapatkan kebaikan. Kalau kita berucap juga tidak baik, tentu memberikan dampak yang tidak baik. Saya mau katakan bahwa ucapan, bukan saja ucapan yang bisa memberikan keburukan, telunjuk digital, orang bisa tawuran Pak, janjian untuk tawuran karena melalui Facebook, medsos dan sebagainya. Ini bahaya juga ini. Jadi bukan saja ucapan, tapi ini berkembangnya dunia digital, ini berbahaya. Antar negara bisa perang karena ini. Kalau ucapan nanti kita berhadapan baru bisa tapi ini tidak bisa diabaikan. Ini yang perlu kita perhatikan, Pak. Jadi di sini kalbu, ya, pengendalian hawa nafsu, supaya jangan kita itu tadi berbuat sememena untuk berbuat kejahatan melalui. Coba kita lihat di medsos, Pak, perang antar wah ini bukan, ini profesor, doktor apa dan sebagainya saling menyerang. Ini yang betul-betul tidak islami menurut saya.
0: Baik.
6: Itu perlu. Yang satu itu yang perlu saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua. Kalbu hati harus bersih.
0: Baik.
6: Untuk mengenai. Yang kedua, Pak Polisi, Pak Wakil. Begini Pak Waka, saya lihat ini Pak, pengaturan kendaraan ini, pengangkutan barang ini sudah melebihi kapasitas. yang bisa membahayakan pengguna lalu lintas lainnya, membumbung tinggi, Pak. Iya. Jadi kalau saya dengan mengikuti kendaraan atau ketemu kendaraannya, saya harus menghindar. Jangan sampai itu tumpah ke, dan banyak terjadi, Pak, tumpah ke jalan sehingga menggunakan. Kenapa polisi, saya lihat, tidak peduli untuk ini, Pak. Tidak peduli. Ada motor dengan apa, mobil apa itu yang kecil itu, ya, di motor diangkut, ada di atas dan sebagainya. Bagaimana ini tindakan? Ini perlu, Pak, karena khawatir dengan pengguna lalu lintas lain celaka gara-gara tidak tertibnya orang. Dulu, Pak, bagus. Dulu bagus, Pak. Sekarang ini sudah tidak karuan lagi.
0: Baik. Silakan dikomentari. Baik, terima kasih banyak, Pak Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan, Pak Waka.
3: Baik. Terima kasih atas penyampaiannya dalam konteks terkait masalah terjadi.

kita menghimbau tentang keselamatan. Tanpa mobil-mobil itu tentu ada seperti mobil-mobil muat motor yang dari apa namanya Pak, yang dari misalnya dari kapal apa, itu sudah ada memang kategori dari segi panjangnya, dari segi safety-nya, sehingga hanya itu di memang ada aturan di. Kalau mau melihat dari segi jalan kita dengan jumlah kendaraan ini sebenarnya belum layak. Ya, karena layak yang seharusnya itu ada kapasitas, sedangkan yang lewat ini sampai 12 roda. Sedangkan jalan yang sebagian yang ada di daerah kita ini itu masih kategori hanya sampai 10 roda. Tidak ada batas-batasnya. Cuma di sisi lain lagi itu tadi ya, kalau kita sudah ingatkan dengan beri tilang, tapi tetap terus dan terus dia lakukan. Dan yang harapan itu tadi, ya Pak, kita mau makan apa ini kalau kita tidak. Biasa kita sampai tegurkan juga Pak, sampai kepada pemilik perusahaan kalau dia itu sifatnya PT, ya misalnya apa namanya ini tempat pengiriman-pengiriman barang terkait barang-barangnya yang sangat over dengan masuk di kota. Makanya ada aturan mobil-mobil besar itu dalam jalan-jalan tertentu tidak diperbolehkan lagi masuki melintas jalan-jalan situ. Karena kenapa? Salah satunya membahayakan. Ya, kita itu sudah memberi tilang Pak, menegur, tapi kita ini sebagian masyarakat kita kurang sadar hukum. Ya, kita sudah himbau, kita sering, bahkan anggota-anggota kita setiap pagi itu ditempatkan di perempatan-perempatan, ingatkan, ditahan, itu dikasih surat tilang. Bahkan seharusnya kan sekarangnya lewat tilang elektronik, tapi tetap kita keluarkan tilang manual, gara-gara mereka sudah dikasih tilang. Kalau tilang elektronik nanti pada saat dia secara membayar pajak baru muncul semua data-data tilangnya. Makanya biasa kita cari dengan tilang manual. Dan di sisi lain, kita untuk menilang manual kita dibatasi sekian persen. Jadi tidak sembarang polisi juga itu melakukan tilang, Pak. Ya, mereka begitu melihat ini, ya minimal kita himbau dulu, ingatkan, tidak begitu anak melanggar kita langsung keluarkan tilang manualnya itu. Ya, karena sudah ada CCTV atau tilang digital. Ya, itu terkait itu Pak, tetap kita himbau-himbau terus. Kita berdatangi, beri penyuluhan kepada pemilik perusahaan, mobil-mobil, khusus biasa yang Bapak lihat, mobil mungkin Avanza yang sampai 3 mobil Avanza sampai mau muat 3 motor Pak. Ya, mau ke Morowali. Ya, karena katanya kalau hanya itu barang-barang dia tidak dapat seberapa biaya sampai Morowali, sehingga dia muat seperti itu. Bayangkan hanya mobil Avanza, bukan peruntukannya muat motor. Ya, kita tahan, kita tilang, tetap dia lakukan dengan harapan mencari nafkah. Ya, tapi ya tetap kita selaku penegak hukum, ya karena merasa dia ini hanya sifatnya tilang teguran. Karena kita masyarakat ini bisa menilai juga dari segi anu Pak, ya karena kalau dia hanya sifat dia sekali saya bayar tilangnya selesai. Nah, beda halnya kalau orang melakukan suatu tindak pidana, ya, karena konsekuensinya itu tahanan, ditahan, sehingga orang lebih agak condong untuk berbuat lebih ragu, lebih takut dibanding dengan hanya denda atau bayar tilang. Kalau orang yang merasa punya uang, ya para kalau saya dilihat polisi, ya ditilang, ya saya bayar, selesai. Tapi kalau yang pidana, ada uang tidak ada bukti, terbukti, ya konsekuensinya kalau bisa ditahan, ditahan. Ya ini juga salah satu Pak, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya anak-anak kita ini. Ya, kadang-kadang saya sering ingat anggota, saya setiap pagi mengingatkan pada anggota, khususnya anggota lalu lintas, bukan hanya lalu lintas, seluruh personil Polri, apabila melihat anak-anak yang menggunakan motor tidak pakai helm. Karena sudah ada kadang-kadang pandangan, oh ada kok polisi, dan dia tidak menunggu, seakan-akan hal yang tidak pakai helm ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Makanya saya tegur anggota Polri itu apabila melihat, minimal diingatkan. Karena kenapa? Tidak, kenapa dulu helm kecil itu diganti ke helm standar? Karena pembunuh nomor satu di Indonesia selain narkoba adalah kelakar lantas adalah dan pecah kepala. Sehingga anak-anak dianjurkan untuk pakai helm. Dan awalnya anak kita ini berangkat dari rumah, tentu yang lebih berkompeten di sini adalah orang tua. Ya, saya sering ingatkan bahwa apabila anak kita ingin menggunakan motor, apabila dia di bawah umur, jangan dikasih dulu Pak.
jangan dikasih dulu. Kenapa?

0: karena mereka belum tahu, belum bisa perhatikan kondisi kecepatan dengan ngerem sini bisa motor ini terkendali. Saya sering sampaikan bahwa lebih baik anak kita menangis ingin minta motor pakai motor dibanding kita yang menangis. Maksudnya bagaimana? Kalau anak kita mau minta motor dan dia menangis tidak kita kasih, masih kita bisa masih bertemu, kita sama-sama. Tapi kapan orang tua yang sudah menangis karena kecelakaan bisa dia meninggal? Ya ini lebih fatal. Ini banyak kita di Parepare balapan liar apa, ya sehingga kita Polres Parepare membentuk namanya tim Senggol. Bagaimana balapan liar ini untuk dicegah? Ya jadi saran saya anak kita ini kalau masih di bawah umur jangan dikasih motor, paling baik kita yang antar. Ya ini banyak kejadian-kejadian kecelakaan, pecah kepala, nabrak orang, ya karena dan orang tua aja kadang-kadang bangga begitu sudah tahu anaknya naik motor, senang dia, dia tidak tahu bahwa ini dekat dengan kecelakaan, dekat dengan musibah. Ya, lebih baik kita yang antar, Pak. Ya, lebih baik kita capek sementara, kecuali kalau sudah dia mungkin lebih daripada 17 tahun, sudah bisa layak memiliki SIM, silakan difasilitasi. Sudah mungkin dia kuliah. Karena daya pikirnya anak-anak itu dengan anak di bawah umur dengan sudah dewasa tentu berbeda. Ya, jadi saya dari kaitannya yang Bapak tanyakan tadi, tetap kita tindak tegas, Pak. Sudah ingatkan, himbau, ya, namanya masyarakat kita ini ya masih banyak yang bandel juga. Ya dengan ribuan coba Pak, trek-trek itu. Bukan cuma secara ribuan sepanjang itu kalau kita terima kasar parkir. Kalau sebenarnya mobil itu untuk parkir yang namanya menggunakan bahu jalan tidak boleh, Pak. Ya dia harus keluar daripada bahu jalan, dia harus cari kantong-kantong parkiran. Tapi dengan jumlah masa mobil trek yang begitu banyak tidak muat. Ya sehingga di warung itu seharusnya tidak boleh dia di badan jalan kalau aturan. Tapi karena dilihat dari sisi kemampuan dan tempat sempat tempat untuk kantong-kantong parkiran tidak bisa ditampung semua. Nah, ini memang solusi untuk memecahkan ini agak repot. Tidak usah kita lihat, Pak. Kita biasa di Parepare ini banyak sekali warung-warung buka warung tapi tidak ada parkirannya, sehingga kita lihat di jalan Pemasemit, Pak, banyaknya warung rumah makan tidak punya parkiran, tapi yang di apa di tempat parkir jalan raya. Ya mau tidak mau itu tidak boleh aturannya. Kalau kita tetapi di sisi lain untuk cari nafkah lagi kepada warga masyarakat, ya sehingga kita kasih kebijaksanaan, Pak, dengan catatan tetap ditertibkan. Ini bagian tidak jauh beda dengan Bapak yang tanyakan tadi. Ya, salah satunya kita punya tentu ya punya juga, paling kita hanya mengingatkan. Ya, coba kita lihat, Pak. Itu seharusnya kalau aturan dia harus punya parkiran dulu baru bisa buka warung. Ya, tapi di sisi lain penuh parkiran, contoh di depan kita ini tidak jauh beda di Pesanggol itu tidak boleh karena itu jalan utama. Tapi karena dia tidak ada parkiran, ya kita kasih kebijaksanaan untuk melakukan parkiran kepada masyarakat yang berkunjung. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih.
2: Silakan, Pak Ustaz. Iya, kami izin. Tapi Bapak Ibu, yang harus kita pahami sedekah bukan hanya materi, ya. Perkataan yang baik itu juga sedekah. Bahkan bisa menjadi sedekah yang lebih mulia berkata-kata yang baik daripada memberi sesuatu diikuti dengan perkataan yang jelek. Ya. Itulah buruk, ya, lisan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin, maka literasi hati kita, kalbi kita, bagaimana caranya meliterasi? Ya, ajak dia bersikir, jadikanlah qalbun salim, ada hati yang selalu terhubung kepada Allah. Nah, kalau ini hati selalu terhubung kepada Allah, maka insya Allah kaulinya pun akan bagus. Setiap apapun tindakannya, perkataannya pasti menyenangkan. Tindakan dan perkataan yang baik akan bisa memotivasi orang menjadi lebih baik lagi. Tapi ketika dia berkata yang tidak baik, itu bisa menjadikan imun tubuhnya itu jelek. Dan ingat, perkataan yang jelek tidak akan pernah boleh jadi orang tersakiti, tapi perkataan yang jelek pun akan kembali kepada orang yang mengatakan itu. Sama dengan perbuatan, kalau kita berbuat jahat pasti akan kembali kepada kita, bukan dampaknya pun kepada orang lain, tapi jauh lebih besar dampaknya kepada diri sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin, maka bagaimana cara meliterasi hati? Maka hati ini diliterasi dengan apa? Penuh kepekaan dan peduli. Ingat, tindakan yang hanya bisa dilakukan dan tidak pernah dilakukan oleh binatang adalah manusia yang mampu memiliki rasa empati, simpati kepada siapa saja. Ketika misalnya ada pengemis di seberang jalan yang menyeberang, binatang tidak pernah melakukan tindakan seperti itu untuk membantu. Tetapi manusia punya kepedulian. Dan ketika kita punya kepedulian, maka hati kita mulai terliterasi dengan baik. Itu waqalbun salim. Jangan menjadikan hati kita maka hati yang selalu kadang terbuka, kadang tertutup. Nah, itu juga. Kemudian yang kedua, mengenai telunjuk. Nah, itu namanya berhati-hatilah dan punya etika dalam bermedsos. Tidak semua yang orang share, kita share juga. Alangkah bijaknya kalau kita share adalah dakwah-dakwah yang motivasi misalnya. Yang kita banyak share itu adalah ya kadang-kadang perdebatan antara Kristen Katolik misalnya dengan Protestan ataukah umat Islam dengan enggak usah di yang seperti itu. Kita mampu memilah dan memilih konten-konten yang lebih baik. Kenapa Bapak Ibu hadirin, ada orang yang tidak pernah keluar rumah tapi bisa berdosa terus. Kenapa? Karena konten yang dibuat itu mengandung kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keluar rumah tapi dosanya menjadi juz amal jariah. Ya posting dirinya tanpa menggunakan

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Maghfirat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. And now, another hour right here, right now on www.radiomesra.com. Number one, internet radio station.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jek, nah teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556. Handphone 08

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Wakili Wali Kota Parepare Tasmin Hamid, Wakil Wali Kota Parepare Hadi Hermanto, antik pengurus YEP LPPG di Parepare dan tekankan kolaborasi pendidikan.
4: Beliau masih berada di Medan menghadiri kegiatan apeksi dan beliau tadi menitip salam kepada kita semua, salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Dan kemarin sebenarnya juga saya harus berangkat ke Medan, tapi karena ada kegiatan PGRI ini, wajib saya hadir. Saya sudah sampaikan sama Ibu Ketua, kalau ada kegiatan-kegiatan yang PGRI, ikutkan saya. Kenapa? Karena orang tua saya adalah seorang guru. Hendaknya menjadi awal dari...
3: Warga Laulan Desa Kepastian Pengerukan Sungai Batas Parepare Pintrang, Komisi 3 DPRD Kota Parepare siap tinjau lapangan.
5: Hilir daripada sungai itu, tembusan sungai itu, lepas di sekitar jembatan Laulan Air itu. Banyak penduduk, termasuk warga Laulan yang satu RW di sini, termasuk juga dampaknya ke yang Parepare, sekitaran SMP 6 Indonesia. Nah, itu yang diharapkan, harapan warga, supaya kemudahan bisa terlaksana anggaran 2026 ini.
3: Kementerian Haji dan Umrah estimasi 161 jamaah asal Parepare berangkat haji tahun 2027, verifikasi berkas dimulai lebih awal.
6: Untuk sementara ini kami diinstruksikan untuk membina lebih awal terhadap calon jemaah haji 2027 itu 80%. Kalau melihat daftarnya, saya lihat di situ Parepare itu insya Allah 161 data sementara untuk 80% perkiraan untuk berangkat 2027. Dalam waktu dekat insya Allah kami panggil.
3: Jangan tindis pakai batu cobek, damkar Parepare bagikan tips aman atasi tabung gas bocor dan korsleting.
7: Apabila dipasangkan regulator terjadi kebocoran, biasanya dulu masih dalam zaman dulu ini dibungkuslah kantong kresek, ditindislah pakai batu cobek. Jadi hal ini kami sangat-sangat tidak rekomendasikan. Misalkan seperti itu, jadi kami kasih tips, misalkan Bapak Ibu melakukan pergantian tabung gas ke pangkalan minta ki cadangan karet regulator pasti dikasih. Atau karet tabung gas yang lama ini dicungkil disimpan untuk
3: cetak lulusan global, stiker Fatima Parepare, fasilitasi alumni berkarir di Jepang hingga Arab Saudi.
8: Unggulannya adalah bahwa kita pendidik di sini itu bukan hanya melepas begitu saja setelah selesai, tetapi mereka tetap dipantau, terutama ini untuk alumni kita ini begitu banyak yang pingin ke luar negeri dan memfasilitasi, institusi ini memfasilitasi untuk mereka ke sana. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya anak-anak kita bukan hanya di Indonesia berkarya, tetapi mereka juga berkarya di luar. Begitu banyak alumni kami yang sudah sementara magang, ya.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra mewakili Wali Kota Parepare. Haji Tasmin Hamid, Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menghadiri pelantikan pengurus YEP LPPG RI Kota Parepare. Di ruang pola kantor Wali Kota, Hermanto mengajak jajaran pengurus baru untuk memperkuat kolaborasi demi memajukan mutu pendidikan daerah.
4: Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota yang tidak sempat membersamai kita pada sore hari ini. Berhubung beliau masih berada di Medan menghadiri kegiatan apeksi Dan beliau tadi menitip salam kepada kita semua, salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Dan kemarin sebenarnya juga saya harus berangkat ke Medan, tapi karena ada kegiatan PJRI ini, wajib saya hadir. Saya sudah sampaikan sama Ibu Ketua, kalau ada kegiatan-kegiatannya PJRI, ikutkan saya, Ibu Ketua. Kenapa? Karena orang tua saya adalah seorang guru. Hendaknya menjadi awal dari semangat baru untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang unggul di Kota Parepare. Semoga amanah yang diberikan kepada kita semua dan para pengurus yang baru tadi saya dilantik membawa kemajuan bagi lembaga yang dipimpin serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia.
3: Hermanto menambahkan dirinya sengaja menunda keberangkatan dinas keluar daerah demi menghadiri pelantikan ini dan mengingatkan latar belakang orang tuanya merupakan seorang guru. Ia berharap YPLP PGRI Parepare terus melahirkan inovasi baru demi mencetak generasi yang berkarakter. Acara pengukuhan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri oleh jajaran tokoh pendidikan serta pengurus PGRI sekota Parepare. Insan mesra warga Kelurahan Laulem mendesak pemerintah Kota Parepare segera merealisasikan pengerukan hilir sungai pada tahun anggaran 2026. Warga mengaku trauma dengan ancaman banjir yang kerap menjebol tambak dan merendam lahan pertanian.
5: Yang belum ini bagian hilir daripada sungai itu, tembusan sungai itu, Indonesia. Pas di sekitar jembatan Laulem naik itu. Banyak penduduk termasuk warga Laulem yang satu RW di sini, termasuk juga dampaknya ke IAIN Parepare sekitaran SMP 6 Indonesia. Itu yang diharapkan, harapan ini warga Pak Janggo ya, supaya mudah-mudahan bisa terlaksana anggaran 2026 ini, supaya apa? Ya bisa terminimalisir itu banjir Indonesia. Air masuk di pemukiman warga, air merusak lahan tambak, lahan pertanian. Karena ada juga pertanian sekitar kurang lebih 2 hektar di situ yang selalu tenggelam Indonesia. Lebih-lebih pemukiman warga, ada juga beberapa lokasi tambak di situ sering jebol itu, kasihan gitu.
3: Menanggapi keluhan warga dalam program obras Kamis pagi 2 Juli 2026, Komisi 3 DPRD Kota Parepare berjanji akan segera melakukan koordinasi. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muhammad Fudal, menegaskan pihaknya akan memastikan kewenangan pengelolaan batas wilayah tersebut.
9: Kalau itu menyangkut balai, kalau itu menyangkut sungai berarti itu kewenangan balai. Kalau menyangkut kanal, itu mungkin bisa pemerintah Kota Parepare. Tapi yang jadi bukan persoalan ya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa sungai itu adalah bagian dari apakah masuk wilayah Parepare atau kedua belah kan ya, Parepare dengan Pinrang tentunya, karena itu wilayah perbatasan. Tapi kalau dilihat dari Tugu perbatasan ya masuk wilayah Parepare, dan itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan coba untuk diskusikan dengan teman-teman tentunya di Komisi 3. Kalau memang memungkinkan, kami akan turun langsung melihat ke lokasi dan menghadirkan instansi terkait tentunya.
3: DPRD Parepare berharap peninjauan lapangan bersama Dinas PUPR nanti dapat melahirkan solusi cepat bagi warga Laulem. Insan Mesra Kementerian Haji dan Umrah Kota Parepare mengumumkan estimasi sementara jamaah haji tahun 2027 sebanyak 161 orang. Jamaah yang diprediksi berangkat ini merupakan pendaftar dari akhir tahun 2011 hingga Januari 2012 dengan masa tunggu sekitar 14 tahun. Hal tersebut disampaikan Kasubag TU Kementerian Haji dan Umrah Muhammad Jawad saat ditemui di kantornya pada Kamis 2 Juli 2026.
6: Untuk sementara ini kami diinstruksikan untuk membina lebih awal terhadap calon jemaah haji 2027 itu 80%. Kalau melihat daftarnya, saya lihat di situ Parepare itu insya Allah 161 data sementara untuk 80% perkiraan untuk berangkat 2027. Dalam waktu dekat insya Allah kami panggil untuk pembinaan lebih awal, kemudian berkas-berkasnya yang mau diteliti, dokumen-dokumennya terkait paspornya, jangan sampai ada perbedaan datanya di pendaftaran awal dengan data-data yang lain, itu yang harus kami verifikasi berkas dalam waktu.
3: Karena jumlah kursi 161 jamaah belum mencukupi satu kloter yang itu yang berisi 391 orang, Kementerian Haji Parepare mengatakan jamaah nantinya akan bergabung dengan daerah lain. Warga pun diimbau untuk mengecek estimasi keberangkatan secara mandiri.
6: Kemudian kami juga menginformasikan jika jamaah ingin mau mengecek langsung mengecek di website haji.go.id estimasi keberangkatan. Mereka masukkan saja nomor porsinya di situ, akan tertera di situ kapan dia berangkat, dia merah dan nomor diurut berapa, begitu detail. Sejauh ini dokumen-dokumen yang diminta itu agak mudah didapatkan karena dari dokumen-dokumen mereka pada saat mendaftar, ada bukti setoran awalnya, ada KTP kakaknya dan tas kependudukannya, itu aja.
3: Proses verifikasi dokumen ini diharapkan dapat mempercepat proses pembuatan paspor jamaah tanpa kendala perbedaan data. Insan Mesra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare minta warga menghentikan kebiasaan menindis tabung gas bocor dengan batu cobek atau kantong kresek. Warga diminta lebih waspada terhadap potensi akibat kebakaran karena kebocoran gas dan korsleting. Hal tersebut disampaikan analis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran Saprudin saat hadir di program Ngopi Berjamaah Radio Mesra beberapa waktu lalu.
7: Apabila dipasangkan regulator terjadi kebocoran, biasanya dulu masih dalam zaman dulu ini dibungkuslah kantong kresek, ditindislah pakai batu cobek. Jadi hal ini kami tidak sangat-sangat tidak rekomendasikan. Misalkan seperti itu, jadi kami kasih tips, misalkan Bapak Ibu melakukan pergantian tabung gas ke pangkalan minta ki cadangan karet regulator pasti dikasih. Ataukah karet tabung gas yang lama ini dicungkil, disimpan untuk persediaan, misalkan jaga-jaga ada terjadi kebocoran. Terus misalkan pernah ada juga kasus regulatornya dicabut masih keluar gasnya. Jadi yang Bapak Ibu lakukan yang pertama, angkat tabung gasnya, bawa ke ruangan terbuka, jangan simpan dalam rumah, bawa ke ruangan terbuka. Misalkan di depan rumahnya ada tumpukan pasir, balik kepalanya menghadap ke pasir, masuk ke pasir. Atau ke depan rumahnya ada selokan, kasih masih yang selokan yang ada airnya, supaya gas ini cepat terurai.
3: Dalam dialog Ngopi Berjamaah Jumat, Saprudin juga mengingatkan bahaya membiarkan colokan atau charger handphone semrawut bertumpuk serta kebiasaan ngecas telepon seluler di atas kasur atau bantal.
7: Apalagi kita melakukan pengisian daya baterai, kita simpan di tempat tidur, disimpan di bantal. Ya, karena ini kan kalau dicas HP-nya pasti panas, mengungkap panas. Kalau terjadi panas begitu, mau tidak mau pasti yang namanya pemicu terjadinya kebakaran. Yang paling penting juga, colokan yang ada di rumah ini yang semrawut. Kenapa saya bilang semrawut? Dulunya yang punya colokan cuma 3, digandeng lagi 2, digandeng lagi 1. Ya, colokannya berlebihan. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya kebakaran. Karena penyebabnya harus pendek, korsleting listrik.
3: Damkar menegaskan, apar hanya efektif untuk memadamkan api ukuran kecil, sementara untuk kebakaran besar warga diminta segera menghubungi posko damkar. Insan Mesra Stikes Fatimah Parepare berkomitmen mencetak tenaga kesehatan berwawasan global. Kampus yang telah terakreditasi unggul ini tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tapi juga memfasilitasi para alumninya untuk berkarir hingga ke Jepang dan Arab Saudi.
8: Unggulannya adalah bahwa kita pendidik di sini itu bukan hanya melepas begitu saja setelah selesai, tetapi mereka tetap dipantau, terutama ini untuk alumni kita ini begitu banyak yang pingin ke luar negeri dan memfasilitasi institusi ini, memfasilitasi untuk mereka ke sana. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya anak-anak kita bukan hanya di Indonesia berkarya, tetapi mereka juga berkarya di luar. Begitu banyak alumni kami yang sudah sementara magang, ya, bukan magang ya, bekerja, ada di Taiwan, ada di Jepang. Di Jepang itu banyak sekali.
3: Dalam program Ruang Bincang Kesehatan beberapa waktu lalu, dosen Stikes Fatimah Parepare Nersini Jenny Randa menyebut peluang bimbingan karir luar negeri ini berlaku bagi para alumni lama yang belum mendapatkan pekerjaan.
8: Jadi bukan hanya alumni yang baru saja yang kami kelola, tetapi seluruh alumni yang belum sempat untuk bekerja. Kami memberikan peluang kepada mereka supaya mereka juga kami bimbing, supaya kami arahkan, supaya lebih ke depannya lebih jauh lebih baik. Jadi ada beberapa yang alumni dua tahun lulusnya baru dia datang, ternyata dia bisa kerja di luar.
3: Saat ini, STIKES Patimo memiliki dua program studi, yakni D3 Keperawatan dan S1 Administrasi Kesehatan.
10: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga

0: memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: www.radiomesra.com. Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
0: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.